Masih di 93 Kompas Radio Banjarnegara, selalu di hati. Masih bersama nih tentunya di Dangdut Remix yang menemani Samstara hingga pukul 8.

93,4 Star Radio Banjarnegara, selalu di hati. Masih bersama Undi tentunya di Dandut Remix yang menemani sama Sarah hingga pukul 8. Dan tentunya masih disponsori oleh Habut Obat Herbal Ramona Rapi Paling Top dan juga Devitamas, solusi kesehatan untuk mata. Oke sahabat Sarah, mohon maaf ya, barusan tiba-tiba mati komputernya. Aduh, ini baru on lagi dengan wajah yang baru, jadi agak luar biasa. Sahabat Sarah, mohon maaf sekali ya. Tadi Uni kan pas lagi masuk ya sahabat Sarah, jadi sepertinya aman ya, tidak ada lagu yang terlewatkan. Nanti kita putarkan lagu-lagu lagi lanjut dari lagu-lagunya sahabat Star yang sudah bergabung di pagi hari ini. Dan tentunya untuk sahabat Star yang mau bergabung masih di 082231 1070, di 082231 1070.

Oke, dan di sini udah ada beberapa yang bergabung siap untuk disapa biar lagu-lagunya bisa langsung terputarkan ya sahabat Setara. Kita mulai dari Soma Dikasih di Kartanegara Purbalingga. Assalamualaikum Setara Radio Banjarnegara. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya, dan katanya yang selalu di hati. Selamat pagi Mbak Uni pagi. Soma Dikasih di Kartanegara hadir di Dangdut Remix untuk lagu Bukan Yang Pertama. Dan salamnya buat semua sahabat Setara, selamat pagi dan selamat liburan. Buat Mbak Uni selamat tugas dan semoga sehat selalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjut di belakangnya ada dari Bang Zaitun di Pakalesan Prebet Purbalingga. Assalamualaikum Mbak Uni, waalaikumsalam, selamat pagi, pagi juga. Dan minta lagunya Aku Tak Percaya dari Mansyur. Salamnya buat Soma Dikasih, Mikol Tuma, Mama Syifa, ada Mbak Eka, ada Mbak Kasmori, Bung Hamami, ada Mbak Pelangi, Braling Sapotra, Kang Ridwan, Kang Daryono, dan sahabat Setara Radio Banjarnegara. Dan selamat menjelang hari kemerdekaan rakyat Indonesia. Merdeka, merdeka, merdeka. Terima kasih Mbak Uni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, merdeka, merdeka, merdeka nih bakal menjadi teman kita ya di Agustus ini. Tentunya kita bakal sering mengucapkan kata tersebut. Oke, lanjut Mama Putri. Assalamualaikum Mbak Uni, selamat pagi. Waalaikumsalam pagi, halo hai. Mama Putri hadir nyuwun lagunya I Love Mama Mantung Giba. Oke, makin dipun padas rumiyin. Salamnya buat semua aja yang lagi stay tune Setara Banjarnegara. Buat Mbak Uni terima kasih, selamat tugas. Semoga bahagia selalu dan semangat bareng. Oke. Kemudian ada puisinya Asal Aja Buat Hiburan. Oke, kayaknya dibaca nanti deh ya Bun. Oke, puisinya Mama Putri bakal Uni baca nanti ya. Dan kita nikmati dulu lagunya. Tapi lagu bakal Uni putar setelah satu iklan berikut ini.

0: Tadi ibu dapat 20 ribuan banyak loh, Pak.
1: Astagfirullah, coba sini bu, ibu cek sendiri nih. Nih, tuh.
0: Mana?
1: Tuh.
0: Iya Allah. Berarti dari tadi pagi ibu salah ngasih kembalian terus dong.
1: Astagfirullah.
0: Rugi dong kita, Pak.
1: Ya. Yeah.

0: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
1: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
2: Agen Apotek Rahma yang beralamat di Jalan Raya Banjarmangu, Kecamatan Banjarmangu, tepatnya utara pertigaan Polsek Banjarmangu, Banjarnegara. Agen Apotek Oren Pharma yang beralamat di Komplek Pasar Gripit Banjarmangu, tepatnya di pertigaan Gripit masuk pasar.
3: Agen Apotek Mandiraja yang beralamat di Mandiraja Kulon, Komplek Kios Mandiraja, tepatnya di sebelah timur Terminal Mandiraja, Banjarnegara.

0: lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Budi Parma yang beralamat di Dusun 2 Pakuncen, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau depan SMPN 2 Bobot Sari. Apotek Karangcengis yang beralamat di Dusun Lembon Karangcengis, Karangcengis, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Indomaret Karanggedang. Apotek Binangun yang beralamat di Dusun Binangun, Klampok, Kecamatan Purworejo, Klampok, Kabupaten Banjarnegara, atau depan SDN 1 Klampok. Apotek Susukan yang beralamat di Jalan Raya Susukan, Bulu Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah BRI Unit Susukan. Dan di Apotek Temata Jaya Farma yang beralamat di Dusun 2 Kebutuh, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau depan Posyandu Mekar Melati 2 Kebutuh.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
2: Pendengar radio, saya sudah berada di konsumen dari Vitama. Sebelumnya untuk bisa diperkenalkan terlebih dahulu, Bapak.
3: Baik, Pak. Perkenalkan, nama saya Miftahul Anam. Saya bertempat di Sijeruk RT 6 RW 2 Kecamatan Banjarmangu, Kabupaten Banjarnegara.
2: Bapak Anam ini benar konsumen dari Vitama ya, Pak ya?
3: Iya, benar sekali, Pak.
2: Terus awal mula tahu Vitama sehingga memilih Vitama ini gimana ceritanya, Bapak?
3: Saya ini kan kerja di bagian administrasi ya, Pak ya. Nah, itu hampir 12 jam itu lihat komputer, Pak, layar komputer. Wah, sampai suatu ketika saya sedang istirahat siang mendengarkan radio ini, Pak. Kok ada testimoni dari teman-teman yang lain yang saya kenal itu pakai Vitama dan Vimata itu cocok, Pak, sehingga saya jadi penasaran ke situ. Terus saya beli satu paket komplit dan alhamdulillah selama 4 bulan saya sudah merasakan khasiatnya, Pak. Yang dari dulu lihat komputer itu agak perih, terus istirahat mata merah, sekarang alhamdulillah sudah enggak lagi nih, Pak.
2: Awalnya coba-coba, ternyata benar juga judulnya seperti itu, Pak ya.
3: Iya, benar sekali itu, Pak. Sampean, wah.
2: Terus pesan-pesan nih untuk pendengar radio mungkin yang belum percaya.
3: Bagi teman-teman yang memang kurang percaya atau rekan-rekan yang kurang percaya, kalau belum nyoba ya pasti enggak tahu. Jadi ya, silahkan dicoba dulu baru bilang ke teman-teman Anda yang lain.
2: Ya, istilahnya sudah mencoba baru buka suara begitu, Pak ya.
3: Iya, betul sekali, Pak. Karena yang pemain langsung itu biasanya akan lebih paham dan lebih tahu, Pak.
2: Baik, Bapak Miftahul, atas testimoninya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum Bu.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya Ibu, sebelumnya mohon maaf sekali mengganggu waktunya. Ini perkenalan dulu ya untuk ibunya, atas nama siapa dan alamatnya di mana.
2: Perkenalkan, nama saya Guru Mini, alamat Telaga Lele.
1: Oh, Telaga Lele, berarti sekitar radio sini Ibu?
2: Iya.
1: Oh ya, ini ibunya katanya kan pengguna Vitama ya, enggak katanya ya, karena memang iya.
2: Iya.
1: Ini untuk ibunya, kalau boleh tahu itu ada keluhan apa Bu untuk penglihatan ibunya ini?
2: Oh, waktu sebelum
1: itu.
2: Mata buat melihat itu enggak jelas gitu. Kalau lihat jarak jauh ya susah, jarak dekat apalagi gitu. Sebelum itu loh.
1: Sebelum konsumsi.
2: Iya, tapi sesudah konsumsi obat itu, alhamdulillah ada perubahan.
1: Oh, berarti setelah konsumsi Vitama ini ada perubahan.
2: Iya.
1: Ibunya udah minum berapa botol, Bu?
2: 3, Mbak.
1: Oh, 3 botol.
2: Iya.
1: Oh, berarti ini ibu tahu tentang Vitama ini dari mana, Bu?
2: Dari radio, Mbak.
1: Oh, dari radio.
2: Ya, kebetulan kan rumah saya berdampingan.
1: Iya, betul sekali ya, Bu.
2: Radio ini.
1: Berarti ada bedanya setelah konsumsi Vitama.
2: Iya, Mbak.
1: Terus sekarang ibunya masih konsumsi, Bu?
2: Masih, Mbak.
1: Ada, maksudnya perubahan di dalam
2: mata. Ada perubahan,
1: mata,
2: alhamdulillah, dah jelas.
1: Oh, iya, alhamdulillah nih, Bu. Terus ini saran-saran untuk yang belum mengkonsumsi Vitama, saran-sarannya apa, Bu?
2: Nah, untuk yang belum konsumsi, kalau misalnya ada keluhan sakit mata atau keluhan mata nggak jelas, supaya
1: mengkonsumsi
2: obat ini
1: karena Vitama,
2: insya Allah manjur.
1: Karena Vitama ini solusi untuk kesehatan mata gitu.
2: Iya.
1: Dan terima kasih, Bu.

0: dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Arta Farma yang beralamat di Jalan Raya Wanadadi Banjarmangu, Wanakarsa, Desa Wanakarsa, Kecamatan Wanadadi. Agen Apotek Giliani yang beralamat di Jalan Raya Kelampok, Banjarnegara, tepatnya di depan Polsek Kecamatan Purwareja, Kelampok. Agen Apotek Haksa Farma yang beralamat di Jalan Raya Purwareja, Kelampok, Banjarnegara, tepatnya di sebelah timur SMK HKTI 2, Purwareja, Kelampok.
2: Tiga koma empat, Istara Radio Banjarnegara.

0: Susu udah, sayur udah, daging cukup ah. Apa yang kurang ya?
1: Kenapa istriku sayang? Kok di depan makanan kayak bingung gitu? Ada yang salah?
0: Salah sih kayaknya enggak deh, Pak. Tapi ada yang kurang.
1: Apa yang kurang sih? Oh, belum ada yang warna kuning nih di meja.
0: Kuning? Oh iya, habutop. Ya ampun kan, Mamah bilang juga apa? Ada yang kelupaan.
1: Awas, jangan sampai lupa. Meskipun pola makan kita udah baik dan teratur, tetap kan kita butuh suplemen makanan tambahan buat menambah daya tahan tubuh kita. Ya habutop satu-satunya.
0: Betul, Pak. Apalagi kandungan bahan-bahan aluminium baik untuk berbagai macam penyakit, apalagi menguatkan imun.
1: Nah, makanya jangan lupa 3 kali sehari 2 kapsul Habutop.
0: Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otimus,

0: Agen Apotek Bina Sehat yang beralamat di Jalan Raya Purwareja, Klampok, Banjarnegara, tepatnya di depan Rumah Sakit Immanuel, Purwareja, Klampok. Agen Apotek Hilmi Farma yang beralamat di Jalan Raya Pucang, Blatter, Pucang, Kecamatan Bawang, tepatnya di Timur Masjid Asyidik Pucang. Agen Apotek Khotijah yang beralamat di Jalan Gemuruh Bawang, nomor 10, Gemuruh, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah barat SMK Negeri 1 Bawang.
1: Terima kasih masih di 93 Kompastar Radio Banjarnegara, selalu di hati bersama Uni tentunya, masih di Dangdut Remix yang ternyata sudah di penghujung acara Sahabat Setara. Jadi sudah waktunya acara Remix kita tutup ya, dan kita bakal berganti acara, yaitu acara selanjutnya adalah Pop Indonesia. Dan untuk Sahabat Setara yang sudah membersamai Uni di acara DPS, terima kasih DPS dan Tremik ya. Tapi sebelum ditutup, mohon maaf ada satu tensi dan lagunya sebagai penutup. Di sini ada Pak Daryono. Selamat pagi Mbak Uni, pagi gabung di lagu Dangdut Tremik, minta lagu Indah Pada Waktunya. Salamnya buat yang lagi stay tune, buat Mbak, terima kasih. Sama-sama. Oke, Indah Pada Waktunya sebagai penutup di acara Dangdut Tremik pada pagi hari ini. Dan kita jumpa lagi Remix di minggu depan ya, Sahabat Setara. Dan yang belum sarapan jangan lupa sarapan, dan setelah sarapan jangan lupa rutin konsumsi Habutop. Dan kita lanjut di acara berikutnya, jadi tetap stay tune di 93 Kompas Star Radio Banjarnegara. Dan Uni tutup acara Remix pada pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di acara berikutnya.

saja kita ikuti acara Dangdutnya Asik Banget di 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati, kita ikuti acara selanjutnya. Terima kasih Anda masih bersama kami. 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Saluran hiburan dan informasi kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: Herbutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik yang sudah bekerja sama resmi dengan 93,4 FM Stara Radio Banjarnegara. Di antaranya, di Apotek Bambu Salam yang beralamat di depan Puskesmas Kemangkon, Karang Kemiri, RT 04, RW 02, Kemangkon, Purbalingga. Di Apotek L7 yang beralamat di Jalan Ahmad Yani, Kalikabong, Purbalingga. Dan di Apotek Bayu Farma yang beralamat di Jalan Sersan Sayuti, Rajawana, Karangmoncol, Purbalingga.
1: 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 93 Kompas Star Radio Banjarnegara, selalu di hati. Selamat pagi sahabat Stara. Lanjut bersama Uni di acara kedua yang bakal Uni pandu hingga pukul 10, yaitu di Pop Indonesia. Acara ini hanya satu kali dalam satu minggu ya sahabat Setara di minggu pagi ini. Jadi tentunya selamat menikmati untuk sahabat Setara yang sedang stay tune di 93,4 Star Radio Banjarnegara. Dengan dibuka satu judul lagu, Lihat Kebunku. Ini menjadi lagu pembuka ya di acara Pop Indonesia. Dan sahabat Setara yang mau bergabung tentunya boleh banget bergabung di 082231 1070, di 082231 1070. Dimana acara ini disponsori oleh produk dari PT Denatur, ada Vitamas, solusi kesehatan untuk mata, dan juga Dahabut obat herbal, ramuan Arab yang paling ngetop. Oke sahabat Setara, sambil menunggu sahabat Setara untuk bergabung, Uni putarkan lagu dulu yang sudah tersedia di dalam playlist ya sahabat Setara. Dan tentunya untuk menemani pagi menuju siangnya sahabat Setara. Apalagi di hari Minggu ini mungkin banyak hal yang sedang sahabat Setara lakukan, bercengkrama bersama keluarga atau sedang olahraga bareng bersama keluarga ya. Ada Tulus dengan Teh Hijau. Kita nikmati lagunya.

0: Waduh, masih nganter-nganter paket aja nih. Udah malam gini.
1: Hehehe, namanya juga mencari rezeki, John. Oh iya, John, tumben jam segini baru pulang. Waduh, matamu merah banget. Mabok ya?
0: Astagfirullah, Pak Pur, sembarangan aja. Ini saya habis lembur, masa lo Pak, ini mata lama-lama bisa minus deh. Pagi sampai malam gini ngadepin komputer sampai pegel.
1: Hati-hati lo John, radiasi itu.
0: Itu dia Pak, yang saya takutin.
1: Mending gaya saya nih, rutin konsumsi Vitama, kapsul herbal untuk menjaga kesehatan mata. Nih kayak saya, mata selalu aman malam-malam, di jalan gak pernah silau berlebih. Berkat rutin konsumsi Vitama dan pakai Vimata cairnya.
0: Wah, pantes Pak Pura mana-mana aja penglihatannya. Oke deh, besok saya beli Vitama sama Vimatanya. Oh iya Pak, belinya di mana?
1: Tenang, besok kan libur nih. Saya anterin ke radio deh. Sekalian saya juga mau beli lagi.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madun Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Apotek Oren Pharma beralamat di Jalan Raya Binorong, Mertaya Sawetan, Desa Gumiwang, Kecamatan Purwanegara. Apotek Pahala beralamat di Jalan Veteran, Nomor 66 Krandegan, Kecamatan Banjarnegara. Tepatnya sebelah barat Pasar Banjarnegara. Apotek Imun Pharma beralamat di Jalan Veteran, Nomor 100 Semarang, Kecamatan Banjarnegara. Tepatnya perempatan Wambing Polres Banjarnegara.

0: Mata.
1: Pendengar radio, saya sudah bersama konsumen dari Vitama. Mari kita simak bersama kesaksian dari pengguna dari Vitama ini. Mungkin bisa diperkenalkan terlebih dahulu, semonggo mas.
2: Perkenalkan, nama saya Sigit Kurniawan Saputra, asal dari Dusun Beringin, Desa Borodadi, Kecamatan Karangbubar.
1: Di Kabupaten Banjarnegara ya mas ya?
2: Iya betul.
1: Mas Sigit pertama tahu Vitama ini dulu dari mana mas Sigit?
2: Saya itu dari teman, terus mau pengen coba. Dari dulu ada gangguan di mata.
1: Kalau boleh tahu gangguan matanya ini akibat dari kegiatan apa mungkin mas?
2: Terus yang pertama keseringan main HP, terus efeknya terlalu capek ke menghambat aktivitas saya sebagai olahragawan.
1: Berarti sudah lama mengkonsumsi Vitama ini mas?
2: Alhamdulillah udah hampir 2 bulan.
1: Terus ada perbedaan sebelum dan sesudah mengkonsumsi ini mas, mungkin sebagai olahragawan?
2: Perbedaannya sangat jauh sekali ya, soalnya sering lihat bola ngeblur, sekarang udah enggak, terus jarang pusing, badan jadi enak, yang penting yang terutamanya itu enggak ada efek samping.
1: Jadi untuk proses Anda ini merasakan perbedaannya ini langsung terasa atau berjarak beberapa hari atau beberapa minggu ini mas?
2: Jaraknya itu enggak cepat ya, soalnya ini kan masih herbal, terus penggunaannya hampir 2 minggu baru terasa enaknya.
1: Baik mas, terima kasih. Terus ada pesan-pesan buat pendengar radio yang lain ini mungkin mas?
2: Pesan-pesannya kalau mau coba jangan ragu-ragu, ini udah terpercaya, gak ada efek sampingnya.
1: Dan tentunya sudah ber-BPOM begitu ya mas ya?
2: Iya betul.
1: Terima kasih mas Sigit atas kesaksiannya. Demikian pendengar radio, atas kesaksian dari pengguna dari Vitama. Terima kasih.

0: bisa mendapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik yang sudah bekerja sama resmi dengan 93,4 FM Stara Radio Banjarnegara. Di antaranya, di Apotek Kencana 24, yang beralamat di Jalan Argandaru, RT 01, RW 03, Bukateja, Purbalingga. Di Apotek Kensaras, yang beralamat di Jalan Raya Losari, Rembang, Purbalingga. Dan di Apotek Sejahtera, yang beralamat di Desa Bojongsari, RT 02, RW 01, Purbalingga. 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.
1: Dan 3,4 Star Radio Banjarnegara selalu di hati. Masih bersama Muni tentunya di Pop Indonesia yang menemani sama Stara hingga pukul 10 dengan beberapa lagu yang sudah terputarkan ya sahabat Stara, tentunya menemani kita di acara pagi menuju siang ini. Dan juga disponsori oleh Vitama Solusi Kesehatan untuk Mata dan juga ada Habut Obat Herbal Ramuan Arab yang paling top, yang terbuat bahan herbal alami, aman, tidak menimbulkan efek samping, dan tentunya sudah tersedia di setiap apotek. Oke, sahabat Stara yang mau bergabung bisa di 08-2231-1070, di 08-2231-1070. Ada Bapak Saka yang bergabung melalui telepon. Assalamualaikum Vitama.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Vitama. Ini sama Mbak siapa ya?
1: Mbak Uni, passwordnya dulu.
2: Oh, Mbak Uni yang tadi pagi ya?
1: Iya, passwordnya dulu Vitama.
2: Ini password lagi ya Mbak ya?
1: Iya, Vitama.
2: Ya, Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Betul, Bapak. Ini masih dengan Bapak Saka ya.
2: Iya, Bapak Saka ya, yang tadi pagi masuk itu ya.
1: Iya, Uni hari ini sampai jam 10, jadi masih sama nih orangnya.
2: Oh iya toh. Oh, sama, masih sama Mbak.
1: Iya,
2: Uni,
1: ya? Sampai jam 10 nanti.
2: Oh, kita lagu ya Mbak ya.
1: Oke, boleh.
2: Kalau yang apa? Terdalam bisa nggak ya?
1: Bisa, itu dari Noah ya.
2: Dari Peter Pan, Noah.
1: Iya betul.
2: Iya.
1: Oke, baik, nanti diputer ya Pak.
2: Ya, ini salam Mbak Mbak ya.
1: Boleh.
2: Seperti biasanya saya cuma bisa mendoakan saya karena tidak hafal dengan pandemen Stara Banjar FM. Uh-huh. Semoga semua yang sudah masuk atau yang belum senantiasa mendapat kemudahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, termasuk para penyiarnya, kru dan Stara Banjar FM.
1: Amin ya rabbal alamin. Doa yang baik kembali ya.
2: Makasih, Pak. Makasih ya Pak ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjalan. Oke, lanjut di belakangnya nih ada Mau Putri. Senang banget kalau disuruh telepon. Assalamualaikum Vitama.
3: Waalaikumsalam. Mau Putri, Bapak Der, para manarap yang lagi ngetop.
1: Vitama.
3: Vitama. Terus kesehatan untuk mata.
1: Oke, Putri apa kabar? Lama banget gak nyapa Mbak Uni nih.
4: Iya, udah lama pulangnya siang terus.
1: Oh gitu, jadi apa? Anak yang sibuk sekarang ya.
4: Iya, setengah satu, kadang jam satu.
1: Oh, mantep sekali. Kelas berapa sih?
4: Kelas 3.
1: Oh, pantesan. Mau minta lagu apa nih, Bud-Bud?
4: Lagunya dari Asanti, Mbak.
1: Dari Asanti apa judulnya?
4: Jodohku.
1: Jodohku.
4: Serunya menurutku Mbak Uni lanjut, Mbak.
1: Oh, enggak jadi. Aduh, enggak ada nih. Itu emang dari si
3: Mbak Pelangi, Mbak Bintang, Mbak Semplon, Mbak Yanti, Mbak Tini Wardani, Mbak Siti Maimona, Bunda Hempo, Mbak Masifa, Mbak Ihai, Mbak Tini, Mbak Jumaji, Mbak Soma Dekasi, Mas Dimas, Mas Ridwan, Mbak Sojik, Mas Sentilan, Bang Dori, Mbak Kasmurewe.
1: Oke, okay. Bener-bener langsung diserobot ya sama si Putri.
4: Iya. Lagi ngomong langsung salam-salam ya.
1: Iya nih.
4: Aduh, terus ya Mbak. Ini okay, langsung serobot aja.
1: Nanti iya, dicari lagunya ya. Oke, baik.
4: Oke, lagi ditunggu. Maaf ya, berisik banget. Yang satu kirim salam, yang satu lagi nyanyi-nyanyi.
1: Tidak apa-apa, aman-aman.
4: Iya. Tunggu lagi nyambang nih. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bapak Saka dan Mam Putri yang bergabung melalui telepon ya sahabat Lestara. Dan juga untuk yang lain nanti bisa menyusul, bisa melalui tensi atau bisa melalui telepon juga ya. Untuk telepon bisa di sesi berikutnya. Ada Mbak Yanti Unisapa terlebih dahulu untuk menemani lagu yang tadi direquestkan ya. Selamat pagi menjelang siang Mbak Uni, pagi jelang siang juga. Hari lagi minta tebangnya Ada Gajah di Balik Batu. Dari Wali Ben, dan selanjutnya buat semua pendengar Setara Bajar Negara, buat Wani Watersun, Anggi. Oke, lagunya kita putarkan dulu ya. Kita mulai dari yang terdalam, karena itu yang sudah Uni persiapkan barusan. Karena tadi sempat mati lampu, jadi masih agak ini ya sahabat Setara, jadi mohon dimaklumi. Kalau nanti, tadi juga ada lagu yang keputer ya. Lagu dangdut, aduh aduh aduh. Oke, dan kita nikmati dulu lagu-lagunya. Nanti untuk tensi yang lain Uni lanjut di sesi berikutnya. Dan juga tentunya disponsori oleh Vitama, solusi kesehatan untuk mata, dan juga ada Habut Obat Herbal Ramuan Rapi paling top. Kita mulai dari yang terdalam, ada Noah Peter Pan.

0: Kok ayam-ayam kita jadi banyak ya? Perasaan kita cuma punya 6 ekor. Kok jadi kayak ada 10 ekor?
1: Masa sih? 1, 2, 3, 4, 5, 6 kok Pak bener? Hah? 10 dari mananya sih Pak? Bapak nih, ada apa sih sama penglihatannya?
0: Aduh, kenapa ya Bu? Pantesan Bapak jadi suka kurang fokus kalau kerja. Apa yang Bapak lihat tuh selalu seperti ganda?
1: Nah, itu namanya penglihatan ganda, Pak. Alias diplopia. Harus pakai lensa prisma itu, Pak.
0: Aduh, tuh, bisa sembuh ya, Bu?
1: Nih, mumpung belum parah-parah banget, ikhtiar aja pakai kapsul herbal Vitama, Pak. Kayak bule tuh, dirutinin minum Vitama, katanya alhamdulillah ada perubahan. Cuma ya begitu, harus sabar, rutin, teraten minumnya. Katanya sih, Vitama bisa buat membantu mengobati penyakit mata. Mau itu katarak, rabun, presbiopi, glukoma, atau diplopia kayak Bapak.
0: Ya udah tuh Bu, beliin Bapak Vitama itu, kita ikhtiar ya Bu ya.
1: Siap Pak, nanti Ibu beliin ya sekalian bayar arisan ke Bu Tanti.
0: Oke.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Toko Herbal Wangi beralamat di Jalan Gotong Royong, Kuta Banjarnegara, Kecamatan Banjarnegara. Tepatnya sebelah timur Gang Selaon Second, Kuta Banjarnegara. Apotek Alip Farma beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, nomor 3, Kuta Banjarnegara. Tepatnya depan persis RSUD Haji Ana, Lasmana, Banjarnegara. Apotek Karunia beralamat di Jalan Maijen Sutoyo, nomor 32, Krandegan, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya sebelah barat Topas Gayam.

93,4 Radio Banjarnegara, selalu di hati. Masih bersama Uni tentunya di Pop Indonesia yang menemani Sawastara hingga pukul 10 dengan lagu-lagu yang sudah banyak terputarkan ya sahabat Stara. Dan tentunya seharusnya menghibur dong di siang menuju pagi menuju siang ini. Dan di hari Minggu banyak hal yang mungkin sahabat Stara lakukan, yang mungkin ada yang berolahraga atau tetap di rumah bersih-bersih rumah ya. Ada juga yang sudah jalan-jalan dari semalam, ada yang mudik juga ke rumah orang tua ya. Terus ada juga yang tetap bekerja. Apapun itu, semoga sahabat Stara bisa menikmati setiap harinya, setiap waktunya, setiap detiknya dengan penuh rasa syukur. Dan semoga menjadi lebih bahagia. Dan Minggu juga waktu yang sangat tepat untuk sedikit refresh ya sahabat Stara. Karena mungkin dari Senin sampai Sabtu kemarin atau sampai Jumat benar-benar full kegiatan, tidak ada habisnya, tidak ada berhentinya. Dan semoga hari Minggu ini menjadi harinya sahabat Stara. Oke, dan disponsori oleh Vitama, selalu kesehatan untuk mata. Jangan lupa rutin konsumsi Vitama ya, sebagai pemasok multivitamin alami. Selain itu juga bisa untuk proses pengobatan. Yang memiliki keluhan mata nih, yang mungkin matanya suka kemerahan, berair, atau matanya suka gampang pegel atau perih ya, atau apapun itu, yang mungkin rabun jauh, rabun dekat, glaukoma atau mata minus ya, ini bisa diikhtiarkan dengan rutin konsumsi Vitama setiap hari. Sudah ber-PPOM dan bersertifikat halal dan terbuat dari bahan herbal alami yang sudah tersedia di setiap apoteknya, dan bisa juga COD atau bisa CO ya di akun TikTok Stara Radio Banjarnegara. Sahabat Stara, untuk info lebih lengkap hubungi di 08-2231-1070 ya. Dan yang sudah bergabung bersama Uni di pagi hari ini, langsung saja kita siap sapa-sapa satu persatu dan lagunya bisa langsung terputarkan. Kita mulai dari San Filan di kawasan Terminal Kalibening. Stara Radio Banjarnegara yang selalu di hati. Lanjut maling Mbak Uni, boleh. Neng acara yang tembang pop Indonesia dari albumnya Geisha dengan judul Seharusnya Percaya atau Cinta dan Benci. Dan untuk salahnya buat sahabat Stara Banjarnegara semua dimanapun berada. Dan matur nuwun Mbak Uni, sarapan lontong sayur. Wah, buket banget pastinya ya. Santannya buket banget tuh kalau lontong sayur. Oke, selamat sarapan ya untuk San Pilan. Dan semoga hari ini membawa keberkahan dan juga rezekinya banyak. Amin. Ada Bagas Muri, assalamualaikum Mbak Uni. Waalaikumsalam, merapat di Bab Indo. Minta lagu dari Slang, Hamburger ya. Dan hamburger, makanan tuh. Salamnya buat Mbak Yanti, Cemplan Gedis, Mbak Mega, Mama Putri. Ada Titi Noir, Dani, Mama Zidan. Ada Mama Bintang, Mama Pelangi, Mama Syifa. Omi Kulso, Mi Kulto, Mas Zaitun, Daryono, Sadik, Soma Dikasih, Braling Saputra, Dituan, Senfilan, Muhammad Sendori, Dimas, Papariono, David, Kian Listi. Ada Abi Neon, ada Mbah Pung, ada Pak Hamami, dan sahabat Stara FM semuanya. Buat Mbak Uninya, terima kasih dan wassalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjut Braling Saputra di Kartanegara Purbalingga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Minta lagu Suara dari Hijau Daun. Boleh, lagu-lagu lama nih ya. Ini lagu zaman Uninya masih SD, kalau enggak SMP dulu. Dan salamnya buat Pak Kasuburi, selalu dikasih Mas Zaitun, Mama Iga, Dewa Pelangi, dan Mbak Yanti. Semoga sehat semuanya. Makasih Mbak Uni cantik, selamat bertugas. Semoga sehat selalu dan bahagia bersama keluarga tersayang. Amin. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ada Bapak Daryono. Selamat pagi Mbak Uni. Pagi Pak Daryono. Lanjut ikut di lagu pop, minta lagu Baik-Baik Sayang. Dan terima kasih, sama-sama ya. Oke, lanjut karena masih menumpuk banget sih, tapi masih ada. Ada Mona di Kalibening. Wah, ini entah tetangganya San Filan atau saudaranya ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi menjelang siang Kak Uni. Pagi jelang siang juga ya. Mona dari Kalibening comeback nih. Wah, iya nih, dari mana aja?
baru kelihatan lagi ya. Gimana kabarnya Kak? Baik, alhamdulillah. Dan katanya tenang, Mona selalu monitor kok. Oke, cuman gak pernah muncul ya. Aduh, diem-diem aja nih di pojokan untuk Mona ya. Tapi kayaknya tuh banyak ya pendengar Star Radio Banjarnegara yang monitor tapi gak pernah ngetensi ya. Jadi mereka tuh hanya benar-benar selalu stay aja gitu dengerin. Mungkin ya lagi sibuk juga. Semoga pendengar setia Star Radio Banjarnegara, baik yang selalu muncul ataupun enggak, semoga selalu terhibur, selalu dimudahkan segala urusannya. Yang sedih lekas diberikan kebahagiaan oleh Allah SWT. Yang bahagia semoga selalu terjaga kebahagiaannya. Amin. Dan minta lagunya dari Ada Band Yang Pemujamu. Salam sapanya buat pendengar Star semua. Buat kau ini terima kasih banyak. Semoga selalu sehat, semangat, dan jangan lupa bahagia. Oke. Doa yang baik kembali ya. Dan langsung aja kita nikmati dulu lagunya. Untuk tensi yang lain dilanjut sesi berikutnya. Ada Seharusnya Percaya dari Geisha. Dinikmati.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Bapak siapa? Silahkan diperkenalkan, Pak.
2: Dengan Bapak Adi.
1: Bapak Adi ini alamatnya di mana, Pak?
2: Di Treleng, Pak.
1: Ya, Bapak itu kemarin beli Vitama ya, Pak ya?
2: Iya, betul.
1: Bisa dibagi pengalamannya, Pak, itu untuk mengatasi keluhan apa ya kemarin Vitamanya?
2: Beli Vitama waktu itu mata saya merah-merah, Mbak, berair, pegel juga karena kena samper mata.
1: Yaitu habis berapa botol, Pak?
2: Satu botol belum habis, sudah sembuh, Mbak, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah ya. Beli di mana ya kalau boleh tahu?
2: Kebetulan rumah saya dekat apotek, Mbak, jadi saya beli di apotek.
1: Oke, terima kasih. Dan terakhir ya, Pak ya. Ini kan didengarkan di radio. Pesan untuk pendengar yang memiliki keluhan mata seperti Bapak atau keluhan lainnya, silahkan, Pak.
2: Untuk pendengar yang memiliki keluhan mata seperti saya, belilah Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, bincang-bincang saya dengan narasumber pengguna Vitama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otibus, dan lain-lain di Radio Banjar FM yang beralamat di kawasan Telaga Lele, Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotik-apotik terdekat Anda. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-1773-8867 0812-1773-8867.
4: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, minyak herbal serbaguna Sultana, obat mata Vitama, Teh Moro, dan Vitapedia di agen-agen dan apotek-apotek yang sudah bekerja sama dengan Banjar FM. Di antaranya,
5: di Apotek Sehat, alamat di Kios Pasar Praban, Banjarkerta, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Purbalingga, atau Ruko Pasar Praban.
6: Di Apotek Aisyah Farma 3, alamat di Pasar Manis Punggelan, Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah barat SMP Negeri 1 Punggelan.
7: Di Apotek Lawi Gede, alamat di Jalan Raya Kembangan, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah barat PT Suncang Indonesia.
8: Dan di Apotek Tambawaras, alamat di Jalan Letjen Suprapto, Desa Jompo Kulon, RT 01 RW 01 Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau Tugu Perbatasan Purbalingga Banyumas.
9: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
10: 93,4 Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: di pom bensin.
1: Oh, walah, kamu gimana sih, Mas? Dimas, ya aku ya belum genai. Udah main jalan baik.
0: Maaf, Rob. Ampun. Nggak kerasa saking entengnya. Aku kira tadi kamu udah naik.
1: Gue sembarangan. Emang dikira bawa buntelan kapuk.
0: Maaf, Rob. Ih, ya ampun. Ngomong-ngomong, badanmu kok bisa enteng banget gitu? Naikin bebe lah. Terlalu kurus tuh badan kamu. Nanti malah banyak penyakit lagi.
1: Alah, Mas. Aku tuh udah coba macam-macam. Yang nabuh nafsu makan dan lain-lain. Tapi ya tetap aja. Ditambah emang iya sih, badanku lemah banget. Sekarang sering gampang sakit.
0: Ya kenapa nggak dicoba sih, Habu Top? Kayak aku nih, badan sehat, nafsu makan oke, nggak gampang sakit.
1: Emang itu bisa buat nafsu makan?
0: Pastinya, kan di dalam Habu Top itu mengandung temulawak dan daun kelor yang pastinya bikin nafsu makan kita oke dan nggak gampang loyo. Yaudah, yuk naik. Udah sore nih, belum sampai rumah juga.
2: Herbal ramuan Arab yang lagi ngetop bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habu Top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habu Top di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habu Top, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Potipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Apotek Restu beralamat di Jalan Veteran nomor 6 Komplek Pasar Banjarnegara, tepatnya pertigaan Toko Midangan Pasar Banjarnegara. Apotek Aditya beralamat di Jalan Raya Kuta Banjarnegara, Pasar Gayam, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya pertigaan Lampu Bangjo, Gayam arah barat. Apotek Pelita beralamat di Jalan S. Parman, nomor 32A, Desa Parakancanga, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya sebelah timur Balai Desa Parakancanga.

Terima kasih masih di 93,4 Star Radio Banjarnegara, selalu di hati. Masih bersama Uni tentunya di Pop Indonesia yang menemani sahabat Stara hingga di pukul 10. Di menit ke-27 di pukul 9. Tentunya masih dengan suasana yang hangat karena kebetulan sudah cerah ya sahabat Stara. Dan Uni menemani masih dari kawasan Bandingan Karangkobar Banjarnegara. Dan masih di Smasadara Produk Denatur ada Vitamat, solusi kesehatan untuk mata, dan juga habut obat herbal Ramon Arep paling ketop. Oke, dengan lagu-lagu pop yang sudah dinikmati oleh semua sahabat Stara, baik dari yang terjadi playlist ataupun yang sudah direquestkan oleh sahabat Stara dan sudah berjalan di 1,5 jam. Dan tentunya terhibur ya. Lagu terakhir ada band Pemujamu, Baik-baik Sayang, Hijau Daun ada Suara ya. Terus tadi ada Gisya, Seharusnya Percaya, itu lagu-lagu lama semua ya sahabat Stara. Jadi tentunya pendengar di sini berarti ya umurnya lama-lama. Tapi tentunya lebih lama sisanya ya. Jadi kan umurnya yang panjang. Amin. Tapi dalam kondisi yang sehat ya sahabat Stara. Makanya konsumsi rutin produk Denatur biar pada sehat-sehat ya. Ada habut topti yang bisa untuk tubuh, ada Vitama untuk kesehatan mata, terus ada Sultana ini untuk si kulit ya, dari berbagai macam keluhan kulit. Terus ada si Otipus ini untuk gejala demam tipes ya. Kalau udah mau tipes langsung di Otipusin aja dengan ekstrak cacing yang banyak di dalamnya. Jalanan kota. Terus kemudian ada madu Vitapedia ini untuk membantu tumbuh kembang si anak dan juga supaya nafsu makan bertambah ya.

Jadi yang memang makannya susah itu bisa disolusin dengan madu Vitapedia. Terus kemudian ada apa lagi sahabat Stara? Ada teh moro ya. Terus itu sih. Oke, dan untuk sahabat Stara, karena tidak begitu banyak yang bergabung di sesi kali ini, nanti bakal dilanjut dengan lagu-lagu pilihan Uni ya. Nanti siap dinikmati aja. Kita mulai dari Aji Purwakerto nih, satu. Kita nanti menikmati lagunya dari Aji, terus nanti dilanjut dengan lagu yang ada di playlist ya. Assalamualaikum Mbak Uni, waalaikumsalam, request 5 minute dengan judul Aisyah. Wah, jangan bilang di ini belum ada ternyata ya. Dan soalnya buat Uni, semoga selalu sehat dan bahagia. Terima kasih, sama-sama. Aisyah, istri Rasulullah tuh emang banyak banget yang itu ya. Kalau di sini tuh tersedianya yang versi siapa ya? Oh ada nih Aisyah ya dengan penyanyinya 5 Minutes. Oke, jadi kita nikmati lagunya itu dan nanti bakal dilanjut dengan lagu-lagu yang masih tersedia dalam playlist sambil menunggu waktunya habis ya, karena tinggal setengah jaman. Dan kita nikmati Aisyah dulu ya sahabat Stara, dan tentunya jangan lupa sarapan dulu yang belum sarapan.

0: しげたよ。
1: Pendengar, kita simak penuturan salah satu pengguna Habutop berikut ini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sebelumnya terima kasih atas waktunya ya Pak ya.
3: Oke.
2: Sebelumnya bisa diperkenalkan terlebih dahulu mungkin ini Pak.
3: Oke, perkenalkan nama saya Pak Teguh saking Kota Banjar, RT3 RW2, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara.
2: Pak Teguh ini pertama tahu Habutop ini dulu dari mana ini Pak?
3: Saya pertama dengar Habutop itu dari radio Mas.
2: Dari radio ya? Gih. Terus pengalaman menggunakan Habutop ini untuk apa dulu Pak?
3: Dulu saya itu merasakan sering mumet Mas.
2: Pusing ya?
3: Dela-dela pusing, mumet, kayaknya tensinya tinggi apa ya Mas?
2: Tensinya tinggi ya, okay. Bisa jadi seperti itu. Terus setelah mengkonsumsi Habutop ini ada perbedaan atau tidak Pak?
3: Alhamdulillah Mas, wonten Mas. Okay. Setelah minum mengkonsumsi Habutop

0: pendengar, kita simak penuturan salah satu pengguna Habutop berikut ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sebelumnya terima kasih atas waktunya ya Pak ya. Sebelumnya bisa diperkenalkan terlebih dahulu mungkin ini Pak.
2: Perkenalkan, nama saya Pak Teguh, saking Kota Banjar, RT3 RW2, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara.
1: Pak Teguh ini pertama tahu Habutop ini dulu dari mana ini Pak?
2: Saya pertama dengar Habutop itu dari radio Mas.
1: Dari radio ya. Terus pengalaman menggunakan Habutop ini untuk apa ya dulu Pak?
2: Dulu saya itu merasakan sering mumet Mas.
1: Pusing ya?
2: Dela-dela pusing mumet. Kayaknya tensinya tinggi apa ya Mas?
1: Tensinya tinggi ya. Okay. Bisa jadi seperti itu Pak. Terus setelah mengkonsumsi Habutop ini ada perbedaan atau tidak Pak?
2: Alhamdulillah Mas, wonten Mas. Okay. Setelah minum mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah pusingnya hilang. Jangan ditensi, alhamdulillah normal Mas.
1: Berarti sudah habis berapa botol ini Pak Teguh?
2: Saya satu botol belum sih Mas, belum sampai habis.
1: Botol satu, yang besar ya?
2: Yang besar ini kan isi 200 kapsul, ya wis separuh punjul Mas, wis menteng.
1: Berarti dulunya itu tensinya memang agak tinggi ya Pak ya?
2: Gih, keturunan Mas, nek tensi kan lebih ke keturunan, alhamdulillah setelah mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah dicek normal Mas.
1: Alhamdulillah, terus pesan-pesan untuk pendengar yang lain ini Pak?
2: Untuk pendengar yang lain, jangan ragu untuk mengonsumsi Habutop karena nggak hanya untuk tensi, di keterangan itu banyak untuk penyakit lain juga Mas.
1: Ya, terima kasih Pak Teguh atas ceritanya, mudah-mudahan bisa bermanfaat.
2: Amin, amin. Terima kasih juga Mas.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, minyak herbal serbaguna Sultana, obat mata Vitama, teh moro dan Vitapedia di agen-agen dan apotek-apotek yang sudah bekerja sama dengan Banjar FM. Di antaranya
3: di Apotek Kinasi, alamat di Jalan Raya Kejobong, RT 03, RW 02, Desa Kejobong, Kecamatan Kejobong, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah timur Subterminal Kejobong.
4: Di Apotek Salsabila, yang beralamat di Jalan Raya Selaganggeng, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga, atau depan SMK Negeri 2, Purbalingga.
3: Di Apotek Shena Farma, yang beralamat di Jalan Raya Bojongsari, Kecamatan Bojongsari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Balai Desa Bojongsari.
4: Dan di Apotek Agung Rezeki yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta, Karangmanyar, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga, atau depan PT Pupuk Indonesia.
5: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Kok belum mandi sih? Udah siang nih, waktunya berangkat kerja. Kok malah tiduran terus sih?
1: Aduh, Bun, kayaknya ayah libur dulu deh. Pusing banget, Bun. Kerasa cenut-cenut nih di antara kedua mata sama alis. Sakit banget. Kemarin malah pandangan ayah sempat buram sebentar. Ya, walaupun pakai kacamata. Terus jelas lagi.
0: Kumat kali ya, sakit kepalanya. Atau itu sakit gara-gara minusnya nambah ya? Coba ayah minum juga vitamin matanya ibu tuh. Vitama. Vitama kan bisa buat semua keluhan mata. Terus tetesin juga pakai Vimata cairnya.
1: Harus tiap hari ya minumnya? Ayah kan malas banget kalau minum tiap hari gitu mah.
0: Kan demi kesehatan mata ayah juga. Harus rutin minum Vitama sehari 3 kali, 2 kapsul-2 kapsul ya.
1: Iya deh, nanti ayah coba ya bun.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Potipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Apotek Ratna Medika, beralamat di Jalan Raya Mangundulan, Singamerta, Kecamatan Sigaluh, tepatnya sebelah barat Lampu Bangjo, pertigaan Bang Surya Yuda Sigaluh. Apotek Cahaya Bunda, beralamat di Jalan Raya Wanayasa, Kalibening, Kecamatan Wanayasa, tepatnya sebelah barat pertigaan Wanayasa, Banjarnegara. Agen Bapak Fahri, beralamat di Desa Balun, RT 9, RW 2, Kecamatan Wanayasa.

Terima kasih masih di 93,4 Radio Banjarnegara, selalu di hati bersama Uni ya di Pop Indo yang menemani sahabat Sarah hingga di sesi kali ini. Karena ternyata sudah di penghujung acara nih, jadi sudah waktunya Uni pamit ya sahabat Sarah. Dan untuk sahabat Setara yang sudah membersamai Uni dari acara pagi ini pukul 6 hingga di pukul 10 ini, terima kasih, semoga semuanya terhibur. Dan sehabis ini bakal ditemani sama Mbak Deta ya, kalau nggak di jam 10 mungkin di jam 1 nanti ditemaninya di acara Tarling sama di Beres Bebas Request. Karena hari ini maksudnya libur ya sahabat Setara. Dan ketemu lagi sama Uni besok di hari Senin. Uni kembali nemenin sahabat Setara di pukul 10 ya. Jadi di siang hari di pukul 10 hingga di pukul 3 sore. Untuk semua sahabat Setara yang pada pagi hari ini hingga di siang hari ini stay tune di 93,4 dengan acara 2 ya, Dandut Remix sama di Pop Indo yang sudah bersama Uni, semoga terhibur, tambah semangat menjalani hari ini, dan semoga dimudahkan segala urusannya yang hari minggunya tetap banyak kegiatan, dan yang berlibur selamat berlibur, semoga bahagia bersama keluarga, dan semoga selalu diberikan kesehatan dan keharmonisan. Oke, itu saja sahabat Setara, jangan lupa selalu gunakan produk dari PT Denatur Indonesia. Rutin konsumsi Habutop untuk menjaga kesehatan tubuh, ada Vitama juga untuk menjaga kesehatan mata sahabat Setara, dan juga ada Sultana Temoro Otipus Madu Vitapedia yang sudah tersedia di setiap apoteknya. Uni tutup acara di siang hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

0: Ya pak, apa ngalirannya bambar plotas? Karena tuh waktu nggak mama kewi sama keprive. Enggane ben, dina ngapan bengi susore gawane tekla, teklik bae nang sawah. Mbok jangan songarung dina iki lho, mamake teriak kepengin piknik pak lah. Mamake kepengin dolan mamake pak.
1: Dolan maring ndi lah?
0: Ya maring sandil apa maring selok?
1: Lah ora salah anak. Kayak bocah nem berang ngomong, jarari pacaran maring anak gue terus baline putus. Nyong urung gelem pisah karo mamake, nyong asih sikak karo mamake. Bali kang ana hari mamake njaluk pegatan. Nyong gendem mak.
0: Lah kaya iki carane nih kasih pak jan-jan gemen tak sange maring Curug Mandala. Jare wong ora gendam wedi mau bali terus kon bojo kon ana mabiyu ge. Ya gendeng-gendeng maring Curug Mandalane ngapa pak? Ngertari bahasanya kurmaan kacang, tongrong bareng, ngaruh kecehan, ya orang bakal langsung kon bojo. Makanya aku masih masuk akal, jacal, ya. Montas yang kemarin sanggir kalau serok, kalau jarum gue ngerti, berputus, balik, eh, buta makanan, wae. Mama kayak dulu kesepian, mak. Mama kayak kesepian, mama kayak nang rumah, bon. Dina ketak-ketik, ketemu nih, gak banyak giting, wae. Gue berhenti ini, maring sawah.
1: Ya, piknik tapi ya jatuh atau maring anak lah. Nek kue tak sengit piknik maring anak pinggir kisik lima porak kue.
0: Pinggir kisik ente?
1: Ya kayak maring ono kue sih parak kue jatuh atau lah. Kayak maring lengkong apa maring aliasa.
0: Gari maring teman-teman gelam ngasih piknik maring pinggir segala. Malah segaranya kisik lengkong ngaruh aliasa. Jangan pelangsa teman bacan. Zaman pacaran gue karo tengah tahun. Tuhannya maring kenapa bendungan tok bendina pancing. Aja barang bocok malah jan. Jaluk piknik kayaknya malah kurdi sengit maring kisik lengkong karo kisik kaliasa. Takkan orang bakul. Mama kata tepet piknik yang jajan.
1: Kalau kau maring kisik ende.
0: Ya kayak maring anak 70, maring teluk penyu lah, mandan rame.
1: Ya bes, ngesuk dan di setekal laut. Tapi sekali lain gue ngesuk karo armat piknik gak walau trong. Karo jangan mie, gorengannya gak wak gorengan sih kedelai ireng. Wae, aja gorengan pacang belum larang.
0: Masya Allah pak, teman yang gelap tas ini piknik. Ayo malah kau datang gawani sambil barang. Jangan gak melontong kalau jangan pik. Pas kita memakai piknik maring anak harusnya gak apa-apa. Aku gak bolsa-bolsa ke disini plesir. Anak-anak aku tuku bakso, apa tuku bakpao, ayo ini tenggul. Ayo ini berbaik, anak rumah. Mana lontong kalau jangan nih.
1: Jadi larmu kayak gue.
0: Kayak gue pak lah. Malah piknik gak ada hawannya kayak luar prajaban. Baik ini jangan.
1: Yang gak penting larmu kayak gue ya kan kok gue maning. Ini sayu bari makan. Tapi anu
0: apa? Kau jangan tanya-tanya duit pirang-pirang. Telungnya itu kapan? Kok bakso beli 5.500?
1: Ya sih patut lah. Garung-garung pendewu pula gak pirang. Ini patut bok. Maksudnya orang yang datang nunggu di sandang anak pembarang.
0: Ya wis ke deal ke lo ya pak ya. Ngesuk sekalautan maring kisik lo ya.
1: Dal deal. Dilorno deal apa deal-dealan?

0: Pak, mamake bungah banget, Pak. Temenan yakin. Orang ini bani rong ton pisan ke mamake disingi plesir maring segara. Waduh, jangan nikmat banget yakinan segara ternyata ya, Pak, ya. Tolan bareng-bareng sekeluarga ke ya anak-anak itu digawa kabeh, Pak. Masya Allah, ke anaknya sing barep kayak lagi ngomong ke ya. Sing nomor loro kayak malah ketonton-tonton lagi tinggirin kan huruf perahu ke, Pak. Kayak kayaknya harap nuruni kakinya kayak dari tukang jaring ini, Ben, Pak.
1: Oke, Pak. Jarang kue lah, bapak takon.
0: Takon apa?
1: Kita janjinya nyong pengin banget takon maring kue. Nyong kepengin banget takon maring kue, yakin mak. Usana telung tahun nyong harap takon maring kue. Kita pikain kaya dan berkelakon gitu mak.
0: Kenapa?
1: Nyong tertakon. Karena kaya dewek pitu cacahe kaya ya. Karena kaya dewek pitu kaya cacahe kaya. Tapi kita tentunya deleng-deleng tak sawang-sawang. Kaya anak kaya dewek kasih nomor telu kaya Raine saja dewek kaya mak. Raine nya jadi dewek kalau dulur-dulur liane kaya mak. Dulu nabai kaya disawang baik kaya. Kaya anak kaya dewek nomor telu Raine saja dewek kaya mak. Rambutnya keriting dewek. Irungnya mancung dewek. Kulitnya irung dewek.
0: Ya terus?
1: Nyosi kita takon. Orang mamake, tolong jawab sih jujur mak. Kayak temenan kayak anaknya dewek si nomor dulu pancen bener-bener anaknya bapak kayak, ha? Dulu mak, pokoknya nggak mamake ngaku bapak kapur ke suara temenan yakin bapak kapur ke suara. Gak kayak pancen sih anak nomor dulu tuh anaknya nyong. Asal mamake gelem jawab jujur baik, selalu bapak kapur ke suara temenan. Tapi tolong mamake kudu jujur kalau bapak kayak bocah anaknya siapa? Kayak bocah kayak hasil serambang-serambangnya mamake kan orang ngomong juga. Sing jujur mak, sing jujur.
0: Nanti mamake kan jawab sing jujur.
1: Sing jujur baik mak, bapak kau kurang suara temenan yakin. Bapak kan telah saya jelas telangsa, tapi insya Allah orang kesuara kalau mamake.
0: Temenan bapak kau orang kesu.
1: Temenan mak.
0: Nanti kayak kie pak, Rika takon kayak sing anak nomor telu anaknya siapa?
1: Iya kayak bisa saja cendera kalau dulur-dulur dia anaknya siapa kaya mak.
0: Mamake jujur kie.
1: Jujur mak, jujur baik jujur lah.
0: Kaya kan anaknya dewek itu cacai ya pak.
1: Itu mak, tapi si nomor telu saya jendera kaya anaknya siapa kaya pak.
0: Justru pak, sing anak nomor telu kaya kaya anaknya dewek pak. Sing bocah paling saya jendera kalau dulur-dulur dia anaknya anaknya Rika kalau nyong.
1: Sing anak nomor telu kaya malah anaknya dewek. Yor kaya sing nem kaya anaknya siapa kaya mak. Anaknya siapa kaya sing nem kaya. Hah?
2: Pencurian sepeda motor.
0: Ih, salah.
2: Curahan perasaan dan humor.
3: Terima kasih Anda masih bersama kami. 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Saluran hiburan dan informasi kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: tipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Dewa Ruci yang beralamat di Desa Kelahang, RT 02 RW 01, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau perbatasan Sokaraja dengan Kalimanak. Apotek Parmarindo yang beralamat di Jalan Sokaraja Wetan, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau sebelah Alfamart Sokaraja Wetan. Apotek Citra Media yang beralamat di Jalan Raya Maijen Sungkono, Kecamatan Kalimanak, Purbalingga, atau sebelah utara SMPN 2 Kalimanak. Dan Apotek Ashipa yang beralamat di Jalan Raya Ketuhu nomor 1 Dusun Wirasana Kecamatan Purbalingga Purbalingga atau perempatan Lampu Merah Jalan Ketuhu.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya. Mau mendengarkan lagu campur sari yang asik-asik? Di sini saja kita simak acara Campur Sari Kancani Ati. Kancani Ati di 93,4 Stara Radio.

0: Bel, kepalaku kok suka tiba-tiba sakit ya? Tapi cuma sebelah aja nih. Nyeri-nyeri gimana gitu? Susah dijelasinnya.
1: Pas kamu sakit awalnya ada gejala nggak deh?
0: Nggak ada sih, Vel. Tiba-tiba sakit aja gitu. Tapi nggak lama sih, paling 1-2 hari nanti sembuh.
1: Oh, itu mah kamu gejala migrain aja sih, Dek. Jangan disepelein itu. Migrain juga bisa kronis loh, harus cepet-cepet diobatin.
0: Jangan bikin aku takut dong, Vel. Terus aku harus beli obat apa ya buat migrain aku ini?
1: Bukannya aku nakut-takutin, Dek. Aku cuma gak pengen kamu kenapa-napa. Nih, kamu konsumsi Habu Top aja, obat herbal Ramon Arab yang paling top.
0: Pahit gak, Vel? Aku gak bisa minum obat yang pahit-pahit gitu.
1: Enggak dong, Dek. Ini tuh bentuknya kapsul dan gak pahit sama sekali. Karena terbuat dari bahan-bahan herbal seperti jahe, kunyit, habatus sauda, dan daun kelor.
0: Aku mau deh, Vel. Kalau gak pahit mah, aku minum dulu ya, Vel.
1: Iya, Dek. Sok, diminum aja dulu biar migrain kamu cepat sembuh.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Yulianti Hasana, beralamat di Desa Susukan, RT1 RW1 Kecamatan Wanayasa. Apotek Aisa Farma, beralamat di Jalan Telaga Bondol Harjo, Desa Petuguran, Kecamatan Punggelan, tepatnya sebelah Kolam Cinta, Petuguran Punggelan. Apotek Barokah Aya, beralamat di Jalan Raya Punggelan Wanadadi, Bondol Harjo, Kecamatan Punggelan, tepatnya depan pertigaan SD Negeri 2 Bondol Harjo.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bisa diperkenalkan dulu mungkin ini dengan Bapak siapa, Pak?
2: Perkenalkan, nama saya Aditya Lanwari. Saya asli dari Wonosobo, tapi saya berdomisili di Karangkobar.
1: Ini pengguna Habutop ya, Pak ya?
2: Ya, betul sekali. Saya pengguna Habutop. Kebetulan gini, Mas. Saya itu aktivitasnya lumayan agak tinggi karena selain pagi saya mengajar, kebetulan sore harinya saya masih bimbel dan kadang sampai malam saya masih pijat. Jadi memang aktivitas saya tinggi. Kadang kerasa itu badan itu lelahnya luar biasa. Nah, setelah saya mencoba penggunaan untuk Habutop ini, saya merasa ada perbedaan yang luar biasa. Saya terjaga kondisi fisiknya, staminanya, dan alhamdulillah untuk saya walaupun aktivitas saya tinggi tapi saya jarang sakit.
1: Dulu tahu Habutop ini dari siapa ini?
2: Nah, kebetulan saya tahu Habutop ini dari teman saya, pengguna juga namanya Mas Anam. Jadi Mas Anam itu juga karena dia aktivitasnya tinggi, selain ngajar juga hobi sangat olahraga. Nah, dia menyarankan kepada saya untuk nyoba ini, Pak, pakai namanya Habutop. Katanya saya pakai ini luar biasa. Nah, ternyata setelah saya mencoba sendiri, alhamdulillah fisik saya, stamina saya alhamdulillah sangat terjaga.
1: Tadi sudah habis berapa botol, Pak?
2: Alhamdulillah saya sudah pakai 3 botol ini.
1: Baik, gitu. Baik Pak Hadi, terima kasih atas pengalamannya jelengan ya. Bisa menjadi motivasi untuk teman-teman yang lain. Ada pesan-pesan untuk teman-teman yang lain tentang Habutop ini, Pak?
2: Pesan saya buat teman-teman sekalian yang mendengarkan ini, jadi jangan lupa, jangan ragu, silahkan gunakan obat herbal Habutop karena khasiatnya benar-benar terbukti. Insya Allah stamina terus fisik bisa tetap terjaga.
1: Amin, amin. Terima kasih Pak Adit atas kesaksiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: madu Vitapedia, Termoro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Sari Medika yang beralamat di Desa Losari, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Losari. Apotek Enggal Waras yang beralamat di Desa Makam, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga atau depan Pasar Makam. Apotek Aska Parma yang beralamat di Desa Pekiringan, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Manis Karangmoncol. Apotek Ira Parma yang beralamat di Desa Pekiringan, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga atau belakang Puskesmas Karangmoncol.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Setara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Pendengar radio, kali ini saya berada di salah satu pengguna obat herbal Habutop. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bapak, mohon maaf mengganggu. Bisa sebutkan namanya, Pak?
2: Nama saya Adik Mulyana.
1: Alamatnya di mana, Pak?
2: Alamat Kampung Jati, RT 10, RW 05, Desa Cihuni, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta.
1: Iya, Bapak betul pengguna obat herbal Habutop ya, Pak?
2: Iya. Betul.
1: Sebelum mempergunakan Habutop, apa yang Bapak keluhkan?
2: Yang saya keluhkan, terutama kaki saya pegal-pegal, ya begitulah, nyeri lah.
1: Rematik berarti ya, Pak?
2: Rematik, sama asam urat. Tuh, kadang-kadang rasanya dari dada, mual-mual gitu.
1: Berarti ada mahnya juga, Pak?
2: Iya.
1: Setelah mempergunakan Habutop, apa yang Bapak Ade rasakan?
2: Yang saya rasakan sudah terasa agak sembuhan lah.
1: Agak sembuhan ya, Pak ya?
2: Agak sembuhan. Mm-hmm. Terutama kaki bisa jalan-jalan, bisa lalu asal lah.
1: Iya.
2: Saya rasanya udah agak ringan-ringan gitu. Iya. Badannya ringan, dari dada nggak terasa sesak.
1: Oke, semoga sehat seterusnya, Pak ya. Sudah habis berapa botol, Pak?
2: Habis 2 botol.
1: 2 botol ya?
2: 2 botol. Udah beli lagi 1 botol.
1: Iya, berarti 3 ya, Pak ya?
2: 3 sekarang.
1: Bapak tahu Habutop dari radio ya, Pak ya?
2: Ya, dari radio.
1: Bapak pesan-pesan buat pendengar radio, Pak.
2: Pesan saya pada semua, terutama keluarga saya, ya teman-teman ya, yang sama seperti saya.
1: Penyakitnya,
2: coba minum Habutop. Habutop,
1: obat herbal,
2: ramuan Arab, yang lagi ngetop. Top.
1: Terima kasih, Bapak. Saya langsung pamit, Pak. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Apotek Asifa beralamat di Jalan Raya Punggelan, Karanggude Wetan, Badakarya, Kecamatan Punggelan. Apotek Alhami Farma beralamat di Jalan Raya Pangentan, Kranjan, Pangentan, tepatnya Selatan Pasar Pangentan arah Madukara, Banjarnegara. Toko Kelana Kembara beralamat di Jalan Raya Pejawaran, Batur, Desa Penusupan, Kecamatan Pejawaran, tepatnya depan Bank Surya Yuda, Penusupan, Pejawaran. Apotek Purwonegoro beralamat di Jalan Raya Purwonegoro, nomor 19 Karangplak, Purwonegoro, Kecamatan Purwonegara, tepatnya depan Bank Surya Yuda, Purwonegara.

0: Sebel banget, ih ngabisin bahan doang.
1: Kenapa sih Bu, teriak-teriak mulu pagi-pagi?
0: Ini loh Pak, Ibu kan lagi bikin kue. Ikutin resep sama tutorialnya di YouTube. Ini udah percobaan ketiga kali, gosong mulu. Padahal tuh tulisannya di oven selama 50 menit. Apa oven kita yang rusak ya Pak?
1: Ah, masa? Itu kan oven baru Bu, hadiah jalan sehat Agustus kemarin. Jarang dipakai pula. Masa rusak? Coba-coba, mana lihat resepnya?
0: Nih, Ibu udah ikutin sedetail mungkin loh Pak.
1: Masya Allah Ibu, di oven selama 30 menit Ibu, bukan 50 menit. Masa Ibu gak bisa lihat angka digitalnya sih?
0: Masya Allah Pak, pantesan beda warna gini kuenya.
1: Kan Bapak udah bilang ikut konsumsi Vitama dan pakai Vimata yang Bapak minum. Nih, Ibu gak pangling, ya jarang pakai kacamata.
0: Eh, kok iya ya Pak?
1: Nah, besok Bapak beliin deh sekalian buat Ibu. Tapi harus dikonsumsi rutin Vitamanya. Diminum 3 kali sehari dan Vimatanya ditetes 2-3 kali sehari 1 tetes. Vitama kan udah pasti solusi kesehatan mata.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Faidah Parma yang beralamat di Desa Rajawana, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga, atau depan Balai Desa Rajawana. Apotek Mutiara 2 yang beralamat di perempatan Desa Pangadegan, RT 04 RW 02, Kecamatan Pangadegan, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Minggu, Pangadegan. Apotek Saras Parma yang beralamat di Desa Kalikajar, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau samping BRI Unit Kalikajar. Apotek Bandingan yang beralamat di Desa Bandingan, Kecamatan Kejobong, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Kalgung Bandingan.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Selalu di hati.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Bapak siapa? Silahkan diperkenalkan, Pak.
2: Dengan Bapak Adi.
1: Bapak Adi ini alamatnya di mana, Pak?
2: Di Kreweng, Pak.
1: Ya, Bapak itu kemarin beli Vitama ya, Pak ya?
2: Iya, betul.
1: Bisa dibagi pengalamannya, Pak, itu untuk mengatasi keluhan apa ya kemarin Vitamanya?
2: Beli Vitama waktu itu mata saya merah-merah, Mbak, berair, pegel juga karena kena samper mata.
1: Yaitu habis berapa botol, Pak?
2: Satu botol belum habis, sudah sembuh, Mbak, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah ya. Beli di mana ya kalau boleh tahu?
2: Kebetulan rumah saya dekat apotek, Mbak, jadi saya beli di apotek.
1: Oke, terima kasih. Dan terakhir ya, Pak ya. Ini kan didengarkan di radio. Pesan untuk pendengar yang memiliki keluhan mata seperti Bapak atau keluhan lainnya, silakan, Pak.
2: Untuk pendengar yang memiliki keluhan mata seperti saya, belilah Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, bincang-bincang saya dengan narasumber pengguna Vitama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: merupakan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Potipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Prima yang beralamat di Jalan Nasional Nomor 9, Sokanandi, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya di sebelah timur SMP Negeri 2 Banjarnegara. Agen Apotek Siti Syaro yang beralamat di Jalan Perigi, Desa Gribik Wetan, Kecamatan Sigaluh, arah Wonosobo dari Banjarnegara. Agen Apotek Sigaluh yang beralamat di Jalan Campur Salam, Singomerto, Gembongan, Kecamatan Sigaluh, tepatnya di Jalan Raya arah Wonosobo dari Banjarnegara.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, namanya Bapak siapa, Pak?
2: Saya namanya Bapak Cahyudi.
1: Alamatnya?
2: Alamatnya dari Wanasari, Cibonto, Gerombol, Tarukahan, Kecamatan Majenang.
1: Iya, ini betul Bapak mengkonsumsi Vitama?
2: Iya.
1: Sebelumnya tahu dari mana, Bapak?
2: Saya dari radio.
1: Sebelum mengkonsumsi, Bapak punya keluhan penyakit apa, Bapak?
2: Saya kurang jelas saat melihat jauh, pandangan sedikit kabur.
1: Dan sesudah mengonsumsi Vitama sekarang gimana, Bapak?
2: Alhamdulillah sekarang sudah ada perubahan. Yang tadinya buat lihat jauh sedikit kabur. Setelah mengonsumsi Vitama jelas membaik.
1: Ya, udah habis berapa botol, Bapak?
2: Saya udah habis 2 botol.
1: Mungkin ada pesan-pesannya, Bapak, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata gimana, Bapak?
2: Kesan-kesan saya buat semuanya yang punya keluhan penyakit mata, coba beli Vitama di apotik atau di radio. Yang saya alami khasiatnya nyata.
1: Iya.
2: Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Iya, baik Bapak. Iya, terima kasih Bapak untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Sahabat Parma yang beralamat di Jalan Brigjen Suwondo nomor 64 Mahaputra, Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau depan toko King Bobot Sari. Apotek Hudi Husada yang beralamat di Jalan Yosomi Harjo nomor 18 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah barat Puskesmas Bobot Sari. Apotek Bobot Sari yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiri nomor 24 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau samping toko Mas Nur Putra. Dan Apotek Tidu Parma yang beralamat di Jalan Raya Tidu RT 02 RW 02 Dusun 2 Tidu, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah pintu masuk Bandara Jenderal Besar Sudirman.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070. 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Selalu di hati.

0: No.
1: Kenapa
0: kamu angkat barang aja sampai gentayangan gitu?
1: Iya nih bos, badan saya lemas, gak ada tenaga, apalagi stamina. Hah, makin lama makin tipis.
0: Aduh, itu sih kurang suplemen namanya. Coba deh, kamu konsumsi Habutop. Kayak Pak Ujang tuh. Di usianya yang kepala 4, badannya selalu strong, selalu fit berkat Habutop.
1: Waduh, obat apa itu, bos?
0: Habutop itu obat herbal modern yang mampu menjaga kekebalan tubuh serta meningkatkan energi dan stamina. Mantap deh khasiatnya buat kita-kita yang kerjanya tuh butuh fisik yang prima. Diminum rutin 3 kali sehari 2 kapsul.
1: Belinya di mana, bos?
0: Di apotek-apotek juga udah banyak kok. Karena udah berbepom, jadi udah aman terjual bebas.
1: Oke deh, bos. Saya beli Habutopnya dan konsumsi mulai sekarang. Tapi, bos, boleh kaspun gak? Buat beli Habutop.
0: No. Malah kaspun.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Ponjen yang beralamat di Jalan Raya Pagedongan, Pamurian, Kecamatan Pagedongan, tepatnya di pertigaan lapangan Ponjen Pagedongan. Agen Apotek Arrayan yang beralamat di Jalan Campur Salam Sidomulyo, Bojonegara, Kecamatan Laksono, Wonosobo, tepatnya di depan Toko Gyms Hani. Agen Apotek Amal Sehat yang beralamat di Jalan Wonosobo Kretek, Pandansari, Kecamatan Kretek, Wonosobo, tepatnya di sebelah Pasar Kretek. Agen Apotek MK Farma yang beralamat di Jalan Dieng, Selogiri, Kecamatan Garung, Wonosobo.

baru saja kita bersama-sama di acara Campursari Kancane Ati. Campursari Kancane di 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Mari kita ikuti acara selanjutnya.

Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Saluran hiburan dan informasi, kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: Vitapedia, Tehmoro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Sahabat Parma yang beralamat di Jalan Brigjen Suwondo nomor 64 Mahaputra, Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau depan toko King Bobot Sari. Apotek Hudi Husada yang beralamat di Jalan Yosomi Harjo nomor 18 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah barat Puskesmas Bobot Sari. Apotek Bobot Sari yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiri nomor 24 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau samping toko Mas Nur Putra. Dan Apotek Tidu Parma yang beralamat di Jalan Raya Tidu RT 02 RW 02 Dusun 2 Tidu, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah pintu masuk Bandara Jenderal Besar Sudirman.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Pak RT. Masuk, Pak. Tumben nih mampir ke sini. Ada perlu apa, Pak RT?
0: Ini, saya mau ngantar undangan buat pengajian besok malam.
1: Oh, siap, Pak. Makasih undangannya.
0: Oh iya, Bang Uji. Gimana? Istrinya udah sembuh?
1: Ya, gitulah, Pak. Asmanya masih sering kumat. Ya bingung, mesti obatin pakai apa lagi.
0: Kenapa nggak dicoba aja pakai Habutop, Bang?
1: Ah, istri saya takut kena efek sampingnya, Pak. Udah bosen bolak-balik minum obat, tapi yang kerasa cuma efek sampingnya aja.
0: Yeah, tenang aja. Habutop ini obat herbal alami yang modern. 100% aman tanpa efek samping. Bagus loh, buat penderita asma, gangguan pernafasan lainnya juga, kayak TBC dan lain-lain.
1: Oh gitu ya, Pak. Kalau gitu, besok saya coba beli Habutopnya nih, Pak RT.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya.

0: di agen-agen dan apotek-apotek yang sudah bekerja sama dengan Banjar FM. Di antaranya, di Apotek Rizki Medika, alamat Jalan Pasar Karangkobar, Karangkobar Wetan, tepatnya depan Pasar Ikan Karangkobar Banjarnegara.
1: Di agen Bapak Juheri, alamat Dusun Tekik, Desa Sampang, Karangkobar.
0: Di Apotek Si Bebek, alamat Jalan Raya Jatilawang, Si Bebek, Wanayasa, tepatnya sebelah toko SRC Iftiawan, Kompleks Pertigaan Pasar Si Bebek, Jatilawang, Wanayasa, Banjarnegara. Dan di Apotek Jaya Medika 2, alamat Jalan Raya Dieng, Woroyoso, Pasurenan, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara.
2: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Bapak siapa silahkan?
2: Dengan Bapak Geni, alamat saya Desa Karangjengkol, RT 06 RW 3.
1: Ya, Bapak Hani benar ya pengkonsumsi Habutop?
2: Iya, benar sekali, Mbak.
1: Silakan diceritakan pengalaman menggunakan Habutop.
2: Saya mempunyai keluhan di tangan kiri saya. Setiap bangun tidur, terasa tangan saya kaku atau linu-linu. Untuk mengangkat air satu gayung pun rasanya enggak kuat, ya, karena sangat linu sekali. Terus saya disarankan oleh teman saya suruh mengkonsumsi Habutop. Terus akhirnya saya beli yang 100.000. Saya konsumsi dalam satu minggu, tangan saya kembali sembuh seperti semula.
1: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti Bapak atau keluhan lainnya, silahkan.
2: Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya atau keluhan lainnya, silahkan beli Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Parmakita yang beralamat di Jalan Wiramanggala, Kios 24, Desa Purbalingga Kidul, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau depan Gor Guntur Darjono. Di Apotek Hidayah yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 64, Desa Kalikabung, Kecamatan Kalimanah, Purbalingga, atau depan toko Sambas Teknik. Di Apotek Klampok yang beralamat di Dusun Kalikidang Kidul, Purworejo, Kecamatan Purwareja, Klampok, Kabupaten Banjarnegara, atau depan Pasar Perja Klampok. Dan di Apotek Yasin Parma yang beralamat di Jalan Raya Susukan RT 003 RW 0 Desa Gebluk Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah Alfamart Susukan.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
3: 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, boleh diperkenalkan Bapak namanya siapa?
2: Saya namanya Marianto, alamat RT 02 RW 15 Desa Salebu, Kecamatan Majenang.
1: Saya ke rumah Bapak tahu bahwa dulu Bapak pernah beli Habutop di apotek ya Bapak?
2: Di apotek ya, saya belinya.
1: Sebelumnya punya keluhan penyakit apa Bapak?
2: Saya punya keluhan penyakit sakit pinggang dan sakit rematik. Tapi alhamdulillah setelah minum obat Habutop, penyakit saya sembuh.
1: Sudah habis berapa botol Bapak?
2: Minum Habutop saya sudah habis 2 botol.
1: Iya. Mungkin ada kesan-kesannya Bapak buat para pendengar yang punya keluhan penyakit seperti Bapak?
2: Iya, ada. Memang kepada semua saudara-saudara saya, ibu-ibu, bapak-bapak yang punya keluhan penyakit seperti saya, mohon untuk beli obat Habutop di apotek. Semoga penyakit Bapak sembuh seperti saya. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Terima kasih Bapak atas waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Agen Apotek Syafa. Alamat, Jalan Raya Banjarnegara, Purwokerto, Karanganyar, Mantrianom, Kecamatan Bawang. Agen Apotek Aris. Alamat, Jalan Raya Proyek Berican, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah Terminal Binorong, Banjarnegara. Agen Apotek Asyari, yang beralamat di Jalan Raya Gumiwang, Purwanegara, Panggang Desa Gumiwang, Kecamatan Purwanegara, tepatnya di depan Pasar Gumiwang.

Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

0: madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Azam Parma yang beralamat di Jalan DI Panjaitan, Desa Purbalingga Lor, Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga. Atau sebelah Rumah Sakit Umuhani, Apotek Alfaris yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta, Dusun Mewek, RT 01 RW 01, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga. Atau depan bengkel Samajaya Motor, Apotek Nan Parma 2 yang beralamat di Jalan Maijen Sungkono, Desa Kalimanah Wetan, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga. Atau depan Polsek Kalimanah dan Apotek Blanter Parma yang beralamat Jalan Maijen Sungkono, Desa Blanter, Kecamatan Kalimanah, Purbalingga, atau sebelah Alfamart Blanter 2.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 93,4 Setara Radio Banjarnegara selalu di hati. Kembali lagi nih sama Deta ya, di acaranya Tembang Tarling nih, dari jam 1 sampai jam 3 sore, dan nanti dilanjut dari jam 3 sampai jam 5 sore di acaranya Beres Bebas Request. Masih dari kawasannya Bandingan Karangkobar Banjarnegara ya, dan tentunya dengan donatur kita Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop. Buat sahabat Setara di rumah nih yang lagi melanjutkan kegiatannya atau melanjutkan kerjanya, atau lagi yang udah santai-santai nih ya, bisa dong request lagu atau kirim salam tentunya ke nomor 0822 3110070, ke nomor 0822 3110070.

Oke, tadi udah diawali lagu Tarling ya dengan judulnya Sabda Cinta. Dan abis ini bakal dilanjut lagi nih lagu Tarlingnya dengan judul Sebatas Impian. Oke, langsung aja di Gebel.

0: kenapa matanya dikucek-kucek terus? Nanti iritasi loh mbak.
1: Gatel banget nih matanya Mel dari tadi. Gatel sama perih rasanya.
0: Hati-hati mbak. Mending ditetes pakai Vimata cair nih mbak. Aku bawa sepaket Vitama kapsul dan Vimata cair. Ini vitamin buat mata mbak. Beruntung banget dulu waktu mataku iritasi berat, aku disaranin tetangga minum kapsul Vitama sama tetes Vimata cairnya. Alhamdulillah ternyata manjur, 2 hari sembuh. Itu pun karena aku rutin minumnya 3 kali sehari, 2 kapsul sekali minumnya.
1: Oh, Vitama, yang udah banyak testimoninya di radio itu kan?
0: Iya betul mbak. Gak salah, emang Vitama solusi kesehatan mata. Mbak juga harus minum Vitamanya ya. Siapa tahu cepet sembuh juga.
1: Iya deh, makasih loh Mel infonya. Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
3: Agen Apotek 17 Farma yang beralamat di Jalan Raya Kaliwulung, Gemuruh, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah Indomaret Bawang. Agen Apotek Nagib yang beralamat di Jalan Raya Aji Barang Secang, Mantrianom, Bandingan, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah Puskesmas Bawang 1. Agen Apotek Anmisa yang beralamat di Jalan Raya Bawang, kilometer 6, Bandingan, Kecamatan Bawang.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, namanya Bapak siapa, Bapak?
2: Saya nama Pak Marianto, alamat Gempalan RT 02 RW 15 Dusun Pagelaran Desa Selbu Kecamatan Majenang.
1: Iya, ini betul Bapak pengonsumsi Vitama?
2: Iya, betul memang.
1: Iya, tahu dari mana, Bapak?
2: Saya tahu dari iklan-iklan, tahu dari radio.
1: Sebelum mengonsumsi Vitama, Bapaknya punya keluhan penyakit apa, Bapak?
2: Saya punya keluhan mata minus, penglihatan buram, tapi alhamdulillah setelah minum Vitama habis 3 botol, mata saya penglihatan normal kembali.
1: Membaik ya, Bapak?
2: Membaik.
1: Iya, mungkin ada pesan-pesannya Bapak buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata seperti Bapak, gimana, Bapak?
2: Oh iya, pesan-pesan saya yang punya keluhan mata minus seperti saya, jangan ragu beli Vitama ini. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Iya, terima kasih Bapak untuk waktunya.
2: Ya,
1: assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
0: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Widya Farma yang beralamat di Jalan Tentara Pelajar, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau depan RSUD Guteng, Purbalingga. Apotek Wirasana yang beralamat di Jalan Veteran nomor 16A, Desa Wirasana, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau sebelah perumahan Mutiara Regensi 2. Apotek Bukateja yang beralamat di Jalan Purwandaru nomor 16 Bukateja, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Jalan Raya Alfamart Sukateja. Dan di Apotek Bunda yang beralamat di Perumahan Abdi Negara Blok E1 nomor 11, Desa Bojonegara, Kecamatan Padamara, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah SMPN 1 Padamara.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
3: 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.
5: Terima kasih masih bersama 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati. Oke, masih bersama Deta nih tentunya ya di acaranya Tembang Tarling. Oh, ngomong-ngomong sahabat Stara nih, tadi Deta waktu berangkat ke tempat siaran ya udah ramai banget nih di jalanan. Orang-orang lagi banyak masangin bendera ya, lagi menghias jalan, ada yang ngecet, duh ramai banget ya. Udah Agustus, jadi semua orang tuh kayaknya berbondong-bondong menghias jalanan biar kelihatan ramai ya sahabat Stara. Mungkin sahabat Setara di rumah juga udah pada mempersiapkan buat lomba-lomba Agustusan nih. Buat memperingati acara ulang tahun Republik Indonesia ke yang ke-81. Tentunya kalau Agustusan nih ya, seringnya banyak kegiatan ya, banyak kegiatan di luar, banyak aktivitas di luar nih. Jadi buat apa ya, buat memelihara daya tahan tubuh kita biar gak gampang capek buat aktivitas Agustusan ini yang super sibuk ya. Jangan lupa sahabat Setara tetap konsumsi Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop. Buat memelihara daya tahan tubuh aja sih sahabat Setara biar gak gampang sakit ya. Oke, ini banyak yang udah gabung nih. Deta mau bacain atensi dulu ya satu-satu. Ini yang

Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Setara Radio Banjarnegara selalu di hati. Oke. Requestnya tembang Tarling Mbak Deta. Iya, siap. Dari albumnya Nunung Alfi, judulnya Aja Lali atau Berak Tua. Oke, siap. Kirim salamnya buat sahabat Setara Banjarnegara semua dimanapun berada. Oke. Dan matur nuwun Mbak Deta. Sami-sami.

Waalaikumsalam. Hadir minta tembangnya Beli Due Duit dari Dian Anik. Oke, siap. Salam buat semua pendengar Setara Banjarnegara dan buat Mbak Deta, selamat bertugas. Oke, Bu Yanti, semoga sehat selalu ya. Iya, Bu. Terima kasih. Sama-sama.

Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang Mbak Deta, selamat siang juga Mai Zidan. Mai Zidan dari Pasinggangan Banyumas hadir nih request lagu Tarling. Judulnya Isep-isep Tebu. Aduh, manis ya Mai Zidan. Salam buat semua sahabat Setara Banjarnegara selalu di hati. Oke, terima kasih Mbak Deta, sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja mungkin nih ya, kita puterin lagu requestan dari Senvilan nih. Ada judulnya Aja Lali dari Nunung Alfi. Yuk digelayerkan.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Pak, mohon maaf mengganggu waktunya.
2: Iya.
1: Bapak, apakah benar saya dengar ya, ingin mengkonfirmasi apakah pengguna produk Vitama?
2: Iya, benar sekali.
1: Boleh diperkenalkan atas nama siapa dan alamat rumah dari mana?
2: Perkenalkan, nama saya Suherianto. Alamatnya Jalan Dwi Pantara, RT3 RW1 Argapura, Kelurahan Kalijaga.
1: Mohon maaf ya, Bapak Suherianto, mempunyai keluhan sakitnya apa ini?
2: Saya mempunyai keluhan di mata bintik-bintik atau terkena alergi. Karena bakteri saat berkedip itu membuat sakit.
1: Iya, lalu bagaimana manfaatnya setelah menggunakan Vitama?
2: Setelah mengkonsumsi Vitama, manfaat yang telah saya rasakan, mata bintitan sudah jarang dan pastinya membuat mata lebih sehat.
1: Alhamdulillah ya. Bapak Suheri, boleh minta sarannya nggak nih bagi para pendengar ya yang punya keluhan sakit mata bintitan karena alergi?
2: Sarannya, yang mempunyai keluhan mata bintitan, jangan ragu, Vitama solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih banyak ya Bapak Suhairi.
2: Iya, sama-sama.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Agen Apotek Tapen, yang beralamat di Jalan Raya Timur Wanadadi, Tapen, Krajan, Kecamatan Wanadadi, tepatnya di depan SD Negeri Tapen. Agen Apotek Farmadisa, yang beralamat di Jalan Raya Timur Wanadadi, nomor 16, Dusun 1, Wanadadi, Kecamatan Wanadadi. Agen Apotek Perempatan, yang beralamat di Jalan Raya Wanadadi, Komplek Pasar Wanadadi, tepatnya di Perempatan.

0: Halo, yuk.
1: Halo, Dek.
0: Yuk, besok masuk kerja nggak? Jangan izin lagi ya. Aku udah pusing banget nih, suruh handle kerjaan kamu sehari aja keteteran.
1: Duh, maaf, Ge. Kayaknya aku masih izin sehari lagi deh. Soalnya harus nemenin ibu aku check up. Itu loh penyakit diabetes yang aku ceritain ke kamu waktu itu.
0: Oh, belum turun juga gula darahnya.
1: Udah lumayan sih. Makanya sekarang harus sering check up supaya terkontrol gula darahnya.
0: Makanya yuk. Kan aku udah bilang semenjak kamu cerita, coba suruh ibu kamu konsumsi rutin obat herbal ramuan Arab Habutop. Khasiatnya bagus banget loh untuk yang punya penyakit-penyakit kronis seperti jantung, stroke, liver, paru-paru, diabetes sekalipun juga bisa. Rutinin deh konsumsi herbal Habutopnya, gak ada efek sampingnya kok. Aman, halal, dan udah BPOM.
1: Oh iya, aku lupa dulu mau tanya nama obatnya. Habutop ya? Nanti aku beliin deh buat ibu. Oh iya, tolong sampein ke bos ya, aku masih izin. Maaf banget ya, harus ngerepotin kamu.
0: Iya, ya udah deh. Kerjaan kamu biar aku handle sehari lagi. Semoga ibu kamu cepat sembuh ya. Jangan lupa, Habutopnya diminum.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu menjaga daya tahan tubuh, baik untuk penderita stroke, jantung, hipertensi, diabetes, ginjal, liver, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah memiliki izin edar dari BPOM Republik Indonesia, memiliki sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Yuan Sparma yang beralamat di Jalan Raya Padamara RT 01 RW 01 nomor 43 Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga atau depan Indomart Padamara. Apotek Ade Parma yang beralamat di Desa Kanding Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas atau depan penggilingan padi UD Sri Bumi. Apotek Panican yang beralamat di Dusun Panican RT 14 RW 04 Kecamatan Kemangkon Kabupaten Purbalingga atau sebelah Pasar Panican. Dan agen Pak RW Wiradadi yang beralamat di Jalan Pesuruan Desa Wiradadi Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas atau Pak Kartun RW Wiradadi.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
5: 93,4 Setara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: Terima kasih masih bersama 93,4 Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati. Masih dengan Deta tentunya dari kawasan Bandingan Karangobar Banjarnegara. Buat sahabat Setara nih, khususnya yang perempuan ya, pernah gak sih ngerasain haidnya telat? Padahal biasanya rutin ya. Terus pas dicek ternyata bukan hamil, tapi stres, aduh. Pas kita kepikiran kerjaan, kepikiran uang, otak tuh ngasih sinyal ke tubuh nih aslinya. Kayak, wah lagi bahaya nih. Alhasil hormonnya yang ngatur haid jadi berantakan. Jadinya haidnya maju mundur deh. Kadang sakit banget, kadang malah gak dateng-dateng. Nah terus cara ngiantasinya gimana nih? Oke, yang pertama tuh tenangkan pikiran dulu, tidur cukup, jalan sore, atau bisa nih dengerin Setara Radio Banjarnegara ya. Untuk yang kedua, bisa juga dengan jaga pola makan dan tentunya minum air putih yang banyak. Terus bantu jaga daya tahan tubuh juga dari dalam nih. Nah ngomongin jaga daya tahan tubuh ya, banyak sahabat Setara kan yang udah kenal sama Habutop ini. Obat herbal ramuan Arab yang fungsinya buat memelihara daya tahan tubuh nih. Bahan-bahan dari herbal alami, produksinya di PT Denatur Indonesia yang udah BPOM dan bersertifikat MUI tentunya. Oke, ini ternyata ada Mama Putri yang telepon nih. Kita angkat dulu ya, sahabat Setara. Assalamualaikum Mama Putri, Habutop.
1: Waalaikumsalam, Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Oh, ini Putri ya ternyata ya.
1: Iya.
0: Putri mau minta lagu apa nih Putri?
1: Sebulan Maning.
0: Oke, Sebulan Maning. Terus salamnya buat siapa
1: buat
0: nih?
1: Mama Cidan, Mama Pelangi, Mama Bintang, Mama Cemplon, Mama Yanti, Mama Tini Warsani, Mama Siti Maimona, Bunda Hano, Mama Siva, Mama Ihai, Mama Tini, Mama Cumaci, Mama Samadi Kasih, Mama Dimas, Mama Ridwan, Mama Sodik, Mama Sentilan, Mama Dore, Wis, buat Mama Detanya, terima kasih.
0: Okay.
1: Sehat selalu, panjang umur. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Putri. Tadi lagunya apa ya? Aduh dimatiin, udah ya. Aduh ini lagi nyari, belum ketemu udah dimatiin nih Putri ya. Dasar emang ya. Oke ini kita bacain atensi dulu ya. Dari ada Pak Daryono nih. Oke, iya lagunya Sulan Maning ya Putri, siap nanti digelayerkan ya. Ini ada dari Pak Daryono nih, selamat siang Mbak Deta, selamat siang. Lagu Tarling kembali nih, minta lagunya Sega Jamblang atau Manu Kepudang. Oke, terima kasih. Untuk di atasnya ada Pak Toyib nih, selamat siang Mbak Deta, selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Minta lagunya Aja Melang. Salamnya kanggo penyiar bae sing cantik. Aduh. Moga happy selalu ya. Iya Bapak. Terima kasih sama-sama.

0: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen Habuto, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Muluk, alamat RT3 RW14 Desa Kalisabuk, Kesugihan. Di sini saya mau berbagi pengalaman menggunakan Habutop. Dulu saya mempunyai keluhan yaitu sakit migrain, kemudian BAB tidak lancar atau buang air besar sulit ya. Tapi semenjak saya rutin mengkonsumsi Habutop sehari 3 kali setiap minum 2 kapsul, keluhan yang saya alami sekarang sudah sembuh. Alhamdulillah BAB pun menjadi lancar. Sampai sekarang saya masih mengkonsumsinya untuk jaga kondisi kesehatan saya. Sudah habis sekitar 4 botol. Nah, bagi sobat yang lain

0: lain apabila mempunyai keluhan sama seperti saya, juga keluhan sakit lainnya, jangan ragu lagi untuk membeli Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.

0: otipus, teh moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Indah Farma yang beralamat di Jalan Situwangi Rakit, Kalipenggung, Situwangi, RT 4, RW 5, Kecamatan Rakit. Agen Apotek Lengkong yang beralamat di Jalan Raya Krajan Lengkong, Desa Lengkong, Krajan, Kecamatan Rakit, tepatnya di sebelah selatan Balai Desa Lengkong. Agen Apotek Mitra Keluarga yang beralamat di Jalan Raya Tapen, Kecamatan Wanadadi, tepatnya barat perempatan Tapen atau sebelah barat BMT Marhamah Tapen Wanadadi.

0: dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Haskia yang beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto, RT 01 RW 01 Desa Kalibangor, Kecamatan Kalibangor, Kabupaten Banyumas, atau depan BRI Unit Kalibangor. Apotek Aisyah Parma yang beralamat di Jalan Raya Danakerta, RT 003 RW 001 Desa Danakerta 4, Kecamatan Pugelan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah Alfamart Danakerta. Apotek Tugu Sehat yang beralamat di Jalan Andong Sinawi, RT 04 RW 04 Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau Tugu Lancip Bobot Sari. Dan Apotek Nan Farma 1 yang beralamat di Jalan Raya Pasar Cipaku, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pasar Cipaku Merebet.
2: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
0: 93,5

Terima kasih masih bersama 93,4 Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati. Tentunya masih dengan Deta ya, di kawasannya Bandingan Karangobar Banjarnegara. Tapi karena waktunya udah menunjukkan pukul 2 lebih 48 menit ya, sebentar lagi waktunya untuk acara Tembang Tarli ini udah habis ya sahabat Setara. Terima kasih untuk kebersamaannya di Tembang Tarling hari ini ya. Aku Deta dari 93,4 Setara Radio Banjarnegara pamit undur diri. Kita ketemu lagi nanti dari jam 3 sampai jam 5 di acaranya Beres Bebas Request. Dan buat sahabat Setara yang belum sempat request lagu atau belum sempat kirim salam nih, bisa ya nanti kirim salam dan request lagu tentunya di 082-311-00070, di 082-311-00070. Deta mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan ya. Deta akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk lagu terakhir nih di acara Tembang Tarling ada lagunya Terlalu Demen. Mari digelirkan.

0: Adikku, hari ini saya akan mengajarkan padamu jurus baru dengan panah itu.
1: Tapi Kakanda, apakah saya mampu untuk menguasainya?
0: Adikku, kau adalah adik kandungku. Kita mempunyai aliran darah yang sama. Untuk itu, bukan hal mustahil untuk kau menguasainya juga.
1: Baiklah, Kak. Akan saya coba.
0: Baiklah, sekarang pegang erat-erat panahmu itu dan incar target itu.
1: Baiklah, Kak.
0: Waduh! Waduh, adikku. Kau meleset. Kau mengenai bokong Paman Sarwija.
1: Aduh, Paman. Maaf, Paman. Saya tidak sengaja.
2: Kau ini bagaimana? Apa terjadi sesuatu yang salah pada matamu?
0: Maafkan adik saya, Paman. Dia baru saja belajar untuk memanah.
1: Iya, Paman. Mata saya terkadang merasa bergoyang penglihatannya dan sering kabur.
2: Makanya hati-hati, lihat dengan jelas. Untung saya pakai ajian bokong baja penguat rasa. Aku sarankan kamu mengkonsumsi Vitama, wahai anak muda. Kapsul herbal yang baik untuk menjaga kesehatan indera penglihatan kamu. Itu ramuan alami yang mengandung banyak bahan herbal pilihan.
1: Baiklah, Paman. Saya akan mengikuti saran Paman. Tapi, Paman, kenapa Paman ada di sini?
2: Kau tidak lihat saya sedang berlatih ajian penjinak ulat bulu?
3: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Agen Apotek Fajar Farma 1 yang beralamat di Jalan Raya Purwasaba, Depok Muntang, Purwasaba, Komplek Pasar Purwasaba, Kecamatan Mandiraja. Agen Apotek Fajar Farma 2 yang beralamat di Jalan Raya Kebanaran, Mandiraja, Desa Kebanaran, Kecamatan Mandiraja. Agen Apotek Happy Farma yang beralamat di Jalan Raya PU, Kios Pasar Rakit, Kecamatan Rakit, tepatnya di sebelah barat Balai Desa Rakit.

Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

0: Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Bojong Sari Parma yang beralamat di Bojong Sari RT 01 RW 01 Kecamatan Bojong Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah SMPN 1 Bojong Sari. Apotek Pakuden yang beralamat di Jalan Raya Serayu, Desa Pakuden Tengah RT 04 RW 04 Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas, atau depan TB Mulia Rezeki. Apotek Seven Parma Farmasi yang beralamat di Jalan Es Parman RT 02 RW 01 Desa Kedung Menjangan Kecamatan Purbalingga Kabupaten Purbalingga atau depan SPBU Kedung Menjangan, dan di Apotek Safira Farma yang beralamat di Jalan Argandaru nomor 41 Dusun 5 Bukateja Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga atau sebelah BRI Unit Bukateja.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: 93,4 Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati.
1: Kita ke tempat terduduk.
0: Tentunya masih bareng aku Deta ya, bakal nemenin kalian nih dari jam 3 sampai jam 5 sore nanti di acaranya Beres Bebas Request. Sore ini sahabat Setara bebas banget ya, bebas galau, bebas seneng, bebas kangen, dan bebas request apapun deh. Tentunya masih dari kawasan Bandingan Karangobar Banjarnegara, dan tidak lupa juga dengan denatur kita Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Berjalan pada waktu.
0: Asik banget nih ya caranya bebas request. Jadi sahabat Setara tuh bisa banget nih request lagu apapun, dan bisa banget salam buat siapapun. Tentunya jangan lupa kirim ke nomor 0822-311-000-70, ke nomor 0822-311-000-70.

0: Oke, terima kasih masih bersama 93,4 Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati. Tentunya masih dengan Deta di sini ya. Barusan udah ada azan asar nih. Selamat menunaikan ibadah salat asar bagi yang menjalankannya.
1: Kembali menyapa hidupku.
0: Langsung aja nih, sekarang Deta punya lagunya Denny Caknan dan Hendra Kumbara dengan lagu Laut Kidul. Cekidot.

0: geser mesin.
1: Ki, Kimarus?
2: Ada apa Ujang?
1: Masya Allah, Ki. Aki kan udah sepuh. Enggak istirahat aja di rumah. Malah masih ke kebun jam segini.
2: Ke kebun itu udah jadi hobi saya, Jang. Dari muda sampai sekarang. Dan kalau bukan saya yang rawat kebun, mau siapa lagi coba?
1: Iya juga sih. Anak-anak Aki kan di luar kota semua. Tapi hebat lo Aki. Badannya selalu seger, fit. Dan dari rumah ke sini kan lumayan, Ki. Aki malah jalan kaki. Jemporan deh pokoknya.
2: Makanya jangan remehkan orang tua, Jang. Asal jangan lalai menjaga kesehatan, mau setua apapun, badan tetap aman.
1: Bukan ngeremehin, Ki, tapi agak kagum malah. Rahasianya apa, Ki?
2: Lah, anu sepele, Jang. Istirahat yang teratur, makanya juga harus terkontrol. Dari menu dan porsi, rajin olahraga, ya minimal gerak lah. Supaya badan gak kaku. Dan ditambah, anak saya tuh selalu beliin saya Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Yang bagus buat menjaga kesehatan dan baik untuk kesehatan saya nih yang udah sepuh gini, biar tetap fit.
3: Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habu Top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habu Top di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Dapatkan Habu Top, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Agen Apotek Sumber Waras yang beralamat di Toko Nyah Kiong, Komplek Pasar Karangkobar, tepatnya Timur Perapatan Pasar Pisang Karangkobar. Agen Apotek Raja Wali yang beralamat di Komplek Kios Terminal Karangkobar, tepatnya Utara Perempatan Karangkobar. Agen Apotek Mitra Sehat yang beralamat di Jalan Raya Karangkobar Wanayasa, Karangkobar Tengah, Karangkobar, tepatnya depan UPK Kecamatan Karangkobar.

0: wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, Pak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Angsal ngertos naminipun lan saking pundi Bapak niki?
2: Kula saking Gumelar, naminipun Pak Sunarko, RT kali RW kali.
1: Nek angsal ngertos ya, Bapak niki kan sering konsumsi Habutop ya, Pak ya?
2: Iya, sudah ada 4 botol.
1: Nah, kalau boleh tahu nggih keluhan apa, Pak?
2: Keluhane pun tulangnya pada sakit, pinggang-pinggang sakit, perutnya sering kembung, naik sirah sering mumet. Lah saniki pun ngonsumsi Habutop niku pun waune 3 botol. Lah saniki ajeng tumbas malih, saniki pun lumayan mandan niku saged kesah-kesah teng kebon, teng buti-buti niku.
1: Berarti semenjak konsumsi Habutop niki keluhane membaik ya, Pak ya?
2: Nggih, mbon lumayan niki mbon saged tengkebon.
1: Berarti awal mula Bapak ngertos Habutop niki saking pundi, Pak?
2: Kula niku mirenge teng radio, nyetel-nyetel radio, naik wonten produk Habutop, kula

kangge sederek sedaya sing keluhane kados kula niku ampun mang-mang niku konsumsi habutop manjur estu niku.

0: Butok, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Sinduraja yang beralamat di Jalan Sinduraja, Dusun Sinduraja, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau depan Pasar Sinduraja. Apotek James yang beralamat di Jalan Sinduraja, RT 03 RW 02, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau depan Alfamart Sinduraja. Apotek Keluarga Sehat yang beralamat di Jalan Kaligondang, RT 01 RW 04 Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga atau sebelah Pasar Kaligondang, dan di Apotek Bangkit Sentra Medika yang beralamat di Jalan Raya Kejobang Kecamatan Kejobang Purbalingga atau samping Alfamart Kejobang.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070. 93,3

0: Terima kasih masih bersama 93,4 Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati. Tentunya masih bersama Deta nih di kawasannya Bandingan Karangobar Banjarnegara ya. Dan dengan denatur kita Hebutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop. Dan juga dengan minyak herbal Sultana, minyak herbal yang bisa digunakan dari bayi ya sampai ke umur dewasa. Oke, sebelumnya ada yang telepon nih dari Pak Ridwan, kita angkat dulu mungkin ya. Halo, assalamualaikum, Habutop.
1: Ramuan Arab yang lagi ngetop. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, cakep. Halo Pak Ridwan, salam kenal ya.
1: Oh, ini Cinten sih.
0: Saya Deta, kayaknya baru ini nih, baru gabung nih Pak Ridwannya sama saya ya.
1: Iya, Mbak Dita, salam kenal ya.
0: Iya, dari salam Ridwan kenal juga Dita. Pak
1: Ridwan di Rorotan, Jakarta.
0: Oke, mau request lagu apa nih Pak Ridwan nih? Acaranya bebas request ya.
1: Bebas request, lagunya Tarling.
0: Oke, boleh. Judulnya apa Pak?
1: Tarling, Gatot Kaca, beli bisa mabur dari Sri Afis, Pak.
0: Gatot Kaca ya.
1: Gatot Kaca, beli bisa mabur.
0: Oke, nanti diputarkan ya Pak Ridwan. Salamnya buat siapa nih Pak?
1: Salamnya buat Umi Kulto, Mimi Kulso, Mbak Mega, Mbak Titin Wardani, Mbak Tini, Mbak Eka, Mbak Yanti, Mbak Semplon. Terus Mai Jidan, Mama Siva, Mbak Hanu, Mama Putri, Mas Ari, Mas Kian Leste, Kang Sani Vilan, Pak Dori, Mas Ades, Pak Suripto Ripto, Abi Neon, Pak Sode, Pak Jamal, Mas Dimas, Pak Somadi Kasih, Pak Tukiman, Pak Waryono, Pak Zaitun, Pak Kasmurai Diham, Pak Hamami. Ucapannya amat akhir pekan di sore hari.
0: Iya, oke. Salamnya cukup ya untuk semua pendengar Setara juga ya, Pak Ridwan ya.
1: Para semua di Banjarnegara, Jakarta yang merantau semuanya, amat sore.
0: Iya, selamat sore juga ya, Pak.
1: Mbak Rita, mau siaran mulai kapan sih?
0: Udah lama nih, udah agak lama ya kayaknya. Sering duet juga nih sama Mbak Uni.
1: Mbak Lania masih?
0: Balaniannya udah pamitan nih.
1: Nantinya Mbak Dita.
0: Iya.
1: Udah buat Mbak Dita. Mbak Dita metugas, semoga betah di Radio Star FM Banjarnegara.
0: Amin. Terima kasih Pak Ridwan.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Oke, kembali lagi ke atensi nih. Dita mau bacain atensi ya. Ada dari Bu Yanti Bilungan tentunya. Selamat sore Mbak Deta. Selamat sore Bu Yanti. Hadir lagi minta tembangnya. Jodohku mantanku. Waduh. Kayaknya banyak ya yang berjodoh sama mantan. Berjalan pada. Oke, salamnya buat Pak Jumadi, Kang Ridwan, Mas Seni Vilan, Mas Jamal, Pak Kasmuri, Braling Saputra, Pak Sumadi Kasih, Kian Leste, Pak Sodi, Pak Muhammad Sayan, Pak Paryono, Mas Ari Banjarkota, Pak Daryono, dan semua pendengar Setara Banjarnegara. Dan buat Badeta, matur suun, sami-sami.

0: Oke, ini ada yang telepon juga di. Ada Mbak Minus dari Purbalingga. Kita angkat dulu ya, Sahabat Setara.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Habutop.
1: Selamat Belaman Arab yang ingat toh Madura ya.
0: Iya ini.
1: Mbak Mina Purbalingga.
0: Oke, salam kenal Mbak Minus.
1: Sama-sama. Dan Balania sih.
0: Balanianya udah itu risen.
1: Oh iya. Aku minta Dian Pesesa yang judulnya Mas Anu. Apa salahku ya?
0: Maaf Mbak Minas, kurang jelas.
1: Dian Pisesa yang judulnya Apa Salahku.
0: Oke, iya Dian Pisesa judulnya Apa Salahku ya. Nanti di layarkan ya Mbak Minas.
1: Terima kasih Mbak Deva. Bisa ya, terima kasih.

0: Umi Kutum, Siti Kadani, Siti Sumakaten, Mega, Rumpa, terus tadi Rujan di Jakarta, Nusaka. Terus buat yakti adikku sama Nina, sama Kia, Bu Rahayu, tidur Balida juga deh, buat Bu Nani. Ya semuanya aja, Mbak Deva, makasih sebelumnya, lagunya tak tunggu.
1: Iya, oke Ibu.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, udah ada satu atensi nih dan dua via telepon ya. Langsung aja Deta mau gelayarkan lagu dengan judul Jodohku Mantanku dari Sita Arsinta.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini dengan Mas Dani ya, benar ya?
2: Iya, betul.
1: Mas Dani di sini biasa namanya siapa?
2: Kalau nama panggilan namanya itu Pak Tama Subyadi, ahli tukang pijat di Pelahan Wetan sini, Mbak.
1: Iya, alamatnya di Pelahan Wetan ya, ini
2: Desa
1: ya.
2: Desa Pelahan Wetan RT 3 RW 6, Mbak.
1: Iya, ini Bapak benar ya? Mengkonsumsi Habutop.
2: Betul Mas, saya mengkonsumsi Habutop. Dulunya saya punya penyakit radang paru-paru, sebelumnya sering berobat, tapi setelah mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah cocok, habis satu botol sekarang sudah membaik.
1: Iya, alhamdulillah ya. Itu berarti sudah nyata ya, rasa khasiatnya.
2: Ini nyata ya, bukan hari itu nyata, padahal ini bahan yang betul-betul bagus Habutop, buat penyakit yang dalam-dalam ini bagus.
1: Iya, terakhir pesan untuk pendengar silahkan.
2: Ya, bagi pendengar, bagi yang punya penyakit kilauan seperti saya, tolonglah mengonsumsi Habutop, Ramonawi, alatnya top.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar bincang-bincang saya dengan salah satu pengguna Habutop, obat herbal Ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
3: Agen Toko Jamu Bapak Irwan yang beralamat Komplek Kios Pasar Karangkobar, Banjarnegara, tepatnya Timur Prapatan Karangkobar, masuk kiri. Agen Ibu Sri Hastuti yang beralamat Warung Pinggir Jalan Jemblung, Desa Sampang, Kecamatan Karangkobar. Agen Toko Herbal Hasanah yang beralamat di Komplek Kios Pasar Atas Karangkobar,

Terima kasih masih bersama 93,4 Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati. Tentunya masih dengan Deta di sini ya, dari kawasan Nyobandingan Karangobar Banjarnegara, dan dengan donatur kita Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetol. Hidup itu kadang kayak lagu ya, sahabat Setara. Ada verse-nya, ada ref-nya, ada interclude-nya juga. Nah, interclude sore hari ini kita isi bareng-bareng nih sama requestan dari sahabat Setara semua. Buat sahabat Setara yang mungkin sore ini lagi masak nih ya, buat makan malam, lagi nyetir perjalanan pulang kerja, atau lagi santai-santai aja nih sambil dengerin Setara Radio Banjarnegara ya, atau yang masih scroll-scroll HP nih, kirim lagunya dong dan kirim salamnya buat sahabat Setara semua. Tentunya di 0822-311-0070. Oke, ini Deta mau bacain atensi nih dari beberapa yang udah masuk ya. Oke, ada dari Senvilan nih. Lanjut maning Mbak Deta. Oke, lanjut terus. Ning acarane beres, bebas request. Judulnya dari albumnya Westlife, judulnya Soledad atau Mandy. Oke, matur nuwun Mbak Deta. Sami-sami.

selamat sore Mbak Deta, selamat sore juga ya Mbak Izidan. Oke, Mbak Izidan dari Pasinggangan Banyumas gabung lagi nih, request di lagunya Chancy Faris. Oke, salamnya buat semua sahabat Setara Banjarnegara, selalu di hati. Terima kasih Mbak Deta, wassalamualaikum, sama-sama.

0: Permisi.
1: Iya, masuk ke nak. Ada apa? Mau kasbon?
0: Enggak dong, bos. Mentang-mentang muka saya muka miskin, dikira mau kasbon terus.
1: Bercanda, nak. Terus mau apa? Itu mata yang kiri kenapa merah gitu?
0: Nah, bos lihat kan, mata kiri saya merah banget. Maka dari itu, besok saya mau izin sehari, bos, buat periksa mata.
1: Kayaknya itu kelamaan di depan komputer deh. Kena radiasi dari komputer tuh. Saya saranin sih kamu beli vitamin, nak. Itu loh, obat herbal solusi kesehatan mata yang bisa membantu buat mata iritasi, konjungtivitis, rabun, glukoma, dan lain-lain. Asal rutin minumnya. Aman kok, udah BPOM dan halal. Istri saya juga rutin minum vitamin loh. Seminggu kemarin sempat iritasi. Alhamdulillah sekarang udah sembuh.
0: Ya, nanti saya beli deh, bos. Asal dikasih kasbon juga.
1: Nah, kan? Ujung-ujungnya kasbon lagi. Ya udah, besok saya izinin kamu libur sehari deh.
0: Terima kasih, bos.
1: Oke, sama-sama.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Mitra Parma yang beralamat di Jalan Gandul Ekor, Dusun Panggisari, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, atau Pertigaan Lampu Merah Gandul Ekor. Apotek Mandiri yang beralamat di Jalan Raya DI Panjaitan, Kecamatan Purbalingga Lor, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Mandiri Purbalingga. Apotek Kemangkon yang beralamat di Desa Bakulan, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga atau depan TK Pertiwi Bakulan, dan di Apotek Queen Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pengalusan, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Pengalusan.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Mas.
1: Iya. Namanya Bapak siapa, Pak?
2: Bapak Yasin.
1: Alamatnya dari mana, Bapak?
2: Cibungkul.
1: Iya. Tahu dari mana ada obat herbal Vitama?
2: Dari iklan radio.
1: Ini betul Bapak mengonsumsi Vitama? Betul.
2: Betul.
1: Ya, sebelum mengonsumsi Vitama, Bapak punya keluhan apa, Pak?
2: Sebelum mengonsumsi Vitama, mata saya kurang jelas buat lihat jauh.
1: Iya, dan sekarang sesudah mengonsumsi Vitama gimana?
2: Sekarang alhamdulillah jelas lagi buat melihat jauh.
1: Udah habis berapa botol, Pak?
2: 2 botol.
1: Iya, mungkin ada pesan-pesannya Bapak buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata gimana?
2: Buat para pendengar yang punya keluhan mata, jangan ragu lagi beli Vitama. Vitama, solusi kesehatan untuk mata.
1: Iya, terima kasih Bapak untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Agen Mama Dika, yang beralamat di Warung Mama Dika, Desa Ambal, RT 3, RW 1, Kecamatan Karangkobar, tepatnya di pertigaan lapangan desa Ambal. Agen Bapak Sunarko, yang beralamat di Desa Kumelar, RT 2, RW 2, Kecamatan Karangkobar. Agen Warung Bapak Hadi, yang beralamat di Desa Sampang, RT 2, RW 2, Kecamatan Karangkobar.

0: Oke, terima kasih masih bersama 93,4 Sarana Radio Banjarnegara, selalu di hati. Masih ada cerita di sini ya sampai nanti jam 5 sore. Tentunya masih di acara Beres Bebas Request. Tentunya masih dari kawasan Bandingan Karangobar Banjarnegara, dan dengan donatur kita Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop. Dan ada juga Vitama, solusi kesehatan mata. Oke, ini ada sahabat Star yang telepon nih ya, kita angkat dulu mungkin ya. Halo, assalamualaikum, Habutop.
1: Habutop, ramuan herbal Arab yang paling ngetop.
0: Oke, selamat sore Bu Rina.
1: Selamat sore Mbak Teta, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Lupa duluan ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mau request lagu apa nih Mbak Rina?
1: Lati.
0: Oh, Lati.
1: Dari Wet News ya.
0: Iya, ini lagunya dulu pernah ngetren ya Mbak Rina ya.
1: Iya, tahun 2020 ya.
0: Iya, betul. Salamnya buat siapa nih Mbak Rina?
1: Buat siapa saja yang sedang mendengarkan Radio Setara Banjarnegara.
0: Oke, dan untuk Mbak semua Teta, pendengar ya.
1: Buat Mbak Neta juga, semoga betah-betah ya.
0: Iya, amin Mbak Rina, amin. Oke. Iya. Nanti diputarkan gitu ya lagunya ya. Iya.
1: Iya, gitu aja ya Mbak Neta. Terima kasih.

0: Oke, selanjutnya nih Dita mau bacain atensi juga dari beberapa sahabat Setara yang udah gabung ya. Ada dari Pak Daryono nih. Selamat sore Mbak Dita, selamat sore. Di acaranya Bebas Request ini mau minta lagunya Campur Sari, judulnya Liwung. Matur nuwun. Sami-sami. Salam balik buat Mas Ridwan, Mbak Yanti, Mac Bidan, dan sahabat Setara juga. Terima kasih, sama-sama. Oke, di atasnya ini ada Mama Putri nih. Assalamualaikum Mbak Deta. Waalaikumsalam. Selamat sore, sore juga Mama Putri.
1: Kau hadir kembali.
0: Selamat. Oh, Mama Putri hadir lagi nih dengan acaranya Bebas Request. Oke, okay. Nyun lagune Demi Waktu dari Ungu nggih Mbak. Nggih, nanti diputarkan ya Mama Putri. Salamnya buat semuanya yang lagi stay tune di Setara Banjarnegara, selalu di hati. Dan buat Mbak Deta matur nuwun sanget. Nggih, sami-sami Ibu. Mugi-mugi bahagia, semangat selalu nggih. Terima kasih.
1: Kita dua hati yang berjalan.
0: Oke, satu lagi nih dari Mas Adi Pratama. Sore Mbak Deta sing ayu dewe. Aduh, ayu dewe ya, soalnya lagi dewean. Adi Pratama nang Bunggelan, manajer radio Setara FM yang Josjis. Oke, Josjis banget nih. Requestannya ada Jaran Goyang dari NDX. Siap, nanti diputarkan ya. Salamnya buat keluarganya Mas Adi Pratama, selamat sore. Salam juga buat bujang-bujang Bunggelan nih. Ada Mas Ageng, Mas Firdaus, dan Mas Rizky, selamat sore. Gubaloku si Ridwan Singning Jakarta sore kawan. Oke, ini buat Pak Ridwan ya salamnya. Buat Mbak Dita sing ayu dewe, selamat bertugas, matur nuwun, sami-sami. Radio Setara FM ngejreng kuy di Bunggelan.

Ya, ada beberapa atensi nih ya. Kita langsung aja puterin lagu requestan dari Pak Daryono ya. Ada Campursari dengan judul Liwung. Mari digelirkan.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Mohon maaf mengganggu waktunya ya Ibu ya.
2: Iya.
1: Saya ingin mengkonfirmasi apakah benar pengguna Vitama?
2: Iya.
1: Boleh diperkenalkan terlebih dahulu atas nama siapa dan alamat rumahnya dari mana?
2: Nama saya Ana. Saya tinggal di Griya Nusantara, Kota Cirebon.
1: Mohon maaf sebelumnya mempunyai keluhan sakitnya apa ini?
2: Keluhan mata minus.
1: Mata minus, penglihatan tidak jelas ya.
2: Iya.
1: Lalu bagaimana manfaat yang dirasakan?
2: Manfaatnya sudah sedikit enakan penglihatannya, jelas.
1: Alhamdulillah ya. Boleh minta sarannya bagi yang mempunyai keluhan sakit mata minus?
2: Bagi yang punya keluhan mata minus, ayo mencoba pakai Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Ya, baik. Terima kasih Ibu Ana ya.
2: Iya, sama-sama.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
0: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Budi Parma yang beralamat di Dusun 2 Pakuncen, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga, atau depan SMPN 2 Bobotsari. Apotek Karangcengis yang beralamat di Dusun Lembon Karangcengis, Karangcengis, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Indomaret Karanggedang. Apotek Binangun yang beralamat di Dusun Binangun, Klampok, Kecamatan Purworejo, Klampok, Kabupaten Banjarnegara, atau depan SDN 1 Klampok. Apotek Susukan yang beralamat di Jalan Raya Susukan, Bulu Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah BRI Unit Susukan. Dan di Apotek Temata Jaya Farma yang beralamat di Dusun 2 Kebutuh, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau depan Posyandu Mekar Melati 2 Kebutuh.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
3: 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, ada apa, Pak? Tumben malam-malam telepon.
0: Ah, enggak, tiba-tiba kangen aja. Anak-anak udah pada tidur, Mah?
1: Udah kok, Pak, baru aja pada tidur.
0: Hah, resiko harus kerja jauh ya, Mah. Papa jadi gak bisa total ngeliat tumbuh kembang anak-anak kita.
1: Mau gimana lagi, Pak? Rezeki papa kan di situ. Harus semangat jemput rezekinya dong, Pak. Tenang aja, anak-anak biar sama mama. Dan jangan lupa tuh, jaga kesehatan. Dan juga jangan lupa, Habutopnya diminum 3 kali sehari 2 kapsul, biar makin fit dan juga gak gampang sakit.
0: Iya dong, Ma. Kan ini juga salah satu amunisi papa, biar selalu sehat dan cari rezeki buat keluarga kita.
1: Gitu dong, Pa. Mama di sini bakal selalu doain yang terbaik buat papa.
0: Makasih ya, Ma.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otibus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Kalibening yang beralamat di Jalan Raya Banjarnegara Pekalongan, Kecamatan Kalibening, tepatnya di depan SD Negeri 1 Kalibening. Agen Apotek Bening Farma yang beralamat di Jalan Raya Kalibening Pekalongan, Kecamatan Kalibening, Kabupaten Banjarnegara, tepatnya di sebelah utara BPR Surya Yuda Kalibening. Agen Bapak Syukur yang beralamat di Desa Kalisat Kidul, Kecamatan Kalibening,

0: Oke, terima kasih masih bersama 93,4 Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati.
1: Hadir kembali.
0: Wah, gak kerasa ya, kita udah ada di jam 4 lebih 50 menit nih. Kayaknya udah hampir selesai nih ya sesi beresnya. Terima kasih buat sahabat Setara yang udah request, titip salam dan mau bergabung nih ya dari sama Deta nih dari jam 1 siang tadi di acaranya Tembang Tarling sampai di acara beres. Terima kasih banyak buat semua sahabat Setara ya. Kayaknya semua atensi udah Deta baca ini ya, dan kayaknya semua lagu requestan udah Deta puter ini.
1: Cinta dikatakan jatuh karena sebagaimana kita.
0: Deta mau pamit undur diri ya dari acara beres bebas request. Sampai ketemu lagi di acara selanjutnya ya. Pastinya ketemu Deta di besok pagi jam 6 di acaranya Tembang Kenangan. Buat sahabat Setara, tetap jaga kesehatan, istirahat yang cukup, dan jangan lupa bahagia ya sahabat Setara. Biar besok bisa kirim-kirim salam dan bisa request lagu lagi nih, dan ketemu lagi dengan Deta tentunya. Mohon maaf karena Deta masih banyak kekurangan dan Deta akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Rido Parma yang beralamat di Dusun 1 Karangcegak, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas, atau sebelah Tugu Sumbang. Apotek Anugrah Parma yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiri nomor 61, Dusun 3 Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah BNI KCP Bobot Sari. Apotek Cipa Parma yang beralamat di Jalan Raya Ketawis nomor 1, Dusun Ketawis, RT 02 RW 01, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga atau Utara Pasar Ketawis. Dan Apotek Rahmatika Farma yang beralamat di Jalan Sunan Bonang nomor 17, Dusun Tambak Sari Kidul, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas atau Utara Pasar Tambak Sogra.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070. 93,4

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Silakan Ibu perkenalkan diri dulu.
2: Nama saya Karni dari Kampung Pasir Mulia.
1: Ibu sebelumnya mempunyai keluhan apa nih Bu?
2: Saya sebelumnya keluhan sakit lutut sama betis lemper. Udah lama saya berobat ke sana kemari, ke mantri atau ke dokter. Sesudah habis obat sakitnya kumat lagi. Terus ada mantu saya nyarankan harus beli Habutop. Katanya kakaknya juga sembuh. Saya nyobain beli, ada kerasanya. Terus udah habis satu botol, saya beli lagi biar sembuhnya total.
1: Jadi sekarang udah habis dua botol ya Bu ya?
2: Iya, ntar kalau udah itu mah saya beli lagi.
1: Dan sekarang Ibu saran apa saja untuk para pendengar yang mungkin mempunyai keluhan seperti Ibu nih?
2: Ya, saran saya kalau ada, kalau teman-teman, kawan-kawan yang itu punya keluhan seperti saya, belilah Habutop, obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Baik Ibu, semoga cepat sembuh ya Bu, dan terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.

0: chlamydia, otitis, teh moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Dieng Farma yang beralamat di Desa Sumberjo, Kecamatan Batur, Banjarnegara, tepatnya di samping Pasar Batur. Agen Apotek Jaya Medika yang beralamat di Jalan Raya Batur Dieng, Kecamatan Batur, tepatnya Timur Pasar Batur, dekat pertigaan Alfamart Batur. Agen Apotek Batur Farma yang beralamat di Jalan Raya Batur, RT 1, RW 4, Bujang Sari, Kecamatan Batur.

Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti

0: Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Tobong yang beralamat di Dusun 3 Candiwulan, Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pasar Rakyat Tobong. Apotek Adwia Farma yang beralamat di Jalan Raya Tobong, Walik, Kecamatan Kutasari, Purbalingga, atau pertigaan Pasar Tobong arah wisata Sanggaluri. Apotek Kutasari yang beralamat di Jalan Raya Kutasari Tobong, Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga atau pertigaan Pasar Kutasari, dan Apotek Samara yang beralamat di Jalan Raya Larangan nomor 18 Larangan Kembaran, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas atau Tugu Larangan.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070. 93,3

0: mana sih, Bu?
1: Apakah?
0: Ya ampun, Ibu. Dari tadi masih bergulat sama jarum dan benang. Udah setengah jam loh, Bu.
1: Abi susah banget, Kak. Matanya sampai dipotot-pototin juga, tetap aja susah. Bolongan jarumnya kekecilan sih.
0: Sini, Kakak aja yang masukin benangnya ke jarum, Bu.
1: Ya udah deh nih, Kak. Alhamdulillah, untung punya anak perawan. Lagian, mata Ibu kadang fokus, kadang ngeblur. Aneh loh, Kak.
0: Harus diobatin itu, Bu. Biar gak makin parah kalau dibiarin. Ibu suka dengar iklan obat herbal yang buat mata di radio enggak?
1: Pernah dengar sih, Kak. Emang kenapa?
0: Nah, ibunya teman kakak juga katanya matanya buram. Terus rutin konsumsi herbal buat mata itu. Namanya Vitama, solusi kesehatan mata. Katanya bisa buat semua jenis keluhan di mata, Bu. Seperti sakit mata, rabun, iritasi, katarak, dan lain-lain.
1: Wah, boleh atuh ibu beliin ya. Nanti uangnya ibu minta dulu sama bapak.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Badul Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Karma Diana yang beralamat di Jalan Batur, Dusun 1, RT 1, RW 1, Desa Batur, Kecamatan Batur. Agen Apotek Surya Sehat yang beralamat di Jalan Raya Ketambakan 1, Ketambakan, Kecamatan Madukara, tepatnya di depan BRI Unit Petambakan. Agen Apotek Petambakan yang beralamat di Jalan Raya Banjarnegara Karangkobar, Petambakan, Kecamatan Madukara, tepatnya di depan lapangan Petambakan Banjarnegara.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, saudara pendengar, saat ini saya sudah di rumah salah satu pengonsumsi Vitama. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, namanya ibu siapa, ibu?
2: Ibu Eti.
1: Alamatnya mana, ibu?
2: Gempalan, Desa Salebu.
1: Ibu tahu dari mana ada obat herbal Vitama?
2: Dari radio.
1: Sebelum mengonsumsi Vitama, ibu punya keluhan apa, ibu?
2: Sebelum mengonsumsi Vitama, mata saya kurang jelas saat melihat jauh. Pandangan sedikit kabur.
1: Dan sesudah mengonsumsi Vitama, bagaimana sekarang ibu keadaannya?
2: Alhamdulillah, sekarang sudah ada perubahan. Yang tadinya buat lihat jauh, sedikit kabur. Setelah mengonsumsi Vitama, jelas lagi dan nggak kabur-kabur lagi.
1: Iya, udah habis berapa botol, ibu?
2: 2 botol sama yang sekarang.
1: Dilanjut ya, bu?
2: Iya, boleh.
1: Mungkin ada kesan-kesannya, ibu, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata seperti ibu, gimana?
2: Oh iya, Mas Alan. Nih, kesan-kesan saya buat semua yang punya keluhan penyakit mata, coba beli Vitama di apotek atau di radio. Karena yang saya alami, khasiatnya nyata.
1: Khasiatnya nyata.
2: Ya, Vitama solusinya kesehatan mata.
1: Ya, terima kasih ibu untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Iya, Mas Alan, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
0: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Sania yang beralamat di Desa Situwangi, Kecamatan Rakit, Kabupaten Banjarnegara, atau Pertigaan Situwangi Rakit. Apotek Alfa Farma yang beralamat di Desa Mandiraja Kulon, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah BRI Unit Mandiraja. Apotek Enggal

0: yang beralamat di Dusun 4 Pandansari, Kecamatan Kejobang, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pertasop Pandansari, dan Apotek UMP yang beralamat di Dusun 3 Dukuhwalu, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, atau sebelah Universitas Muhammadiyah Purwokerto.
1: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

gelombang kasih sayang terus mengalir.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Ibu siapa ini ya?
2: Ibu Isam.
1: Ibu Isam ini alamatnya di mana?
2: Dominir Jerberti.
1: Ibu benar ya pengguna Vitama?
2: Iya.
1: Itu bisa diceritakan ya awal mula menggunakan Vitama itu gimana Bu?
2: Ya, saya pernah operasi katarak, tapi kemarin penglihatan terasa gelap. Saya dengerin radio, saya dengar ada Vitama. Saya beli, alhamdulillah pakai Vitama, terutama yang tetes mata melihat jadi terang, padang gitu Mbak.
1: Oh iya, alhamdulillah ya. Berarti itu hasil dari Vitama terasa nyata ya Bu ya?
2: Iya.
1: Ya ini terakhir pesan untuk pendengar, silahkan Ibu.
2: Untuk pendengar yang memiliki keluhan mata, jangan ragu, belilah Vitama solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, bincang-bincang saya dengan salah seorang pengguna Vitama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.

0: Tipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Wenta, yang beralamat di Jalan Kenteng Madukara, Kenteng, Kecamatan Madukara, tepatnya di sebelah barat Politeknik Banjarnegara. Agen Apotek Embun Farma, yang beralamat di Jalan Raya Batur Gede, Desa Madukara, Kecamatan Madukara, tepatnya Jalan Arah Pagentan, Banjarnegara. Agen Apotek Setia Budi, yang beralamat di Jalan Raya Timur Wanadadi, Desa Banjarmangu, tepatnya di sebelah utara BKK, Mandiraja, Banjarmangu, Banjarnegara.

0: Kenapa sih? Scroll-scroll HP sambil cak-cek-cak-cek mulu. Lagi liatin apa sih?
1: Ini loh, Bun. Ayah lagi liat-liat iklan obat di sosmed. Banyak banget, tapi nggak tahu mana yang benar-benar bagus ini, Teh.
0: Hati-hati lo ya. Jangan sampai kemakan iklan kayak Pak Kadus tuh. Salah obat jadinya.
1: Ya, makanya, Bun. Ini juga ayah lagi menimbang dan memilih dari komposisi sama khasiat bahan-bahannya loh.
0: Ngomong-ngomong, ayah emang lagi sakit apa?
1: Alhamdulillah sih, Bun. Ayah mah lagi sehat-sehat aja sekarang. Kan usia makin tua biasanya banyak penyakit mengintai. Ayah harus siap dengan asupan suplemen yang benar.
0: Kenapa gak coba Habutop aja ya? Tuh, kayak suaminya Bina. Udah usia segitu, kerja di proyek, gak pernah tuh dengar badannya bermasalah.
1: Ah, aman gak, Bun? Itu sih ayah juga sering lihat iklannya di sosmed.
0: Nah, soal iklan, cari yang banyak saksiannya atau testimoninya. Kayak Habutop nih, banyak banget yang udah ngerasain khasiat dan manfaat Habutop. Jadi sudah pasti meyakinkan.
1: Oke lah, besok pagi kita ke apotek ya, Bu. Beli Habutop buat kita berdua biar bisa harmonis terus tanpa terganggu kesehatannya.
0: Oke, siap.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Taman Sari yang beralamat di Jalan Raya Majingklak, Dusun 5, Taman Sari, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga, atau depan toko Alin Putra. Apotek Dharma Medika yang beralamat di Dusun 1, Gandasuli, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah utara Barbershop Omah Cakep. Apotek Tugu Batu yang beralamat di Dusun 2, Prompong, Kutasari, Kecamatan Batu Raden Banyumas atau sebelah perumahan Amira Townhouse, dan Apotek Cekho yang beralamat di Dusun 3 Selaganggeng, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Masjid Cengho.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan ibu siapa silahkan diperkenalkan.
2: Nama saya Ibu Ati dari Jalan Satria Tritih Kulon.
1: Ya, Ibu Ati benar ya mengkonsumsi Habutop?
2: Ya benar, saya mengkonsumsi Habutop.
1: Silahkan dibagi pengalaman menggunakan Habutop.
2: Awalnya keluhan yang saya alami perut sering terasa perih dan pusing. Alhamdulillah setelah saya konsumsi Habutop, keluhan yang saya alami sembuh.
1: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar silahkan.
2: Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya, silahkan beli Habutop, obat herbal ramuan Arab.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.

0: dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Rahma yang beralamat di Jalan Raya Banjarmangu, Kecamatan Banjarmangu, tepatnya utara pertigaan Polsek Banjarmangu, Banjarnegara. Agen Apotek Oren Pharma yang beralamat di Komplek Pasar Gripit Banjarmangu, tepatnya di pertigaan Gripit masuk pasar. Agen Apotek Mandiraja yang beralamat di Mandiraja Kulon, Komplek Kios Mandiraja, tepatnya di sebelah timur Terminal Mandiraja, Banjarnegara.

0: Ja!
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ini dengan Ibu siapa ya Ibu ya?
3: Ibu Isem,
2: ini alamatnya di mana Bu?
3: Tumingkir Curug Legi.
2: Ibu itu benar ya pengguna Habutop?
3: Iya.
2: Silahkan Ibu untuk diceritakan pengalaman menggunakan Habutopnya.
3: Jadi dulu badan saya sakit, pegel-pegel, punya sakit gula juga. Saya dengar iklan di radio Herbal Habutop, saya beli. Alhamdulillah setelah konsumsi keluhan saya jadi berkurang. Sampai sekarang kalau saya rasa badan kurang sehat, saya rutin beli Habutop.
2: Berarti ini khasiatnya terasa nyata di tubuh ya setelah mengkonsumsi?
3: Iya.
2: Silakan terakhir pesan untuk pendengar yang mungkin memiliki keluhan seperti Ibu atau keluhan lainnya, Bu.
3: Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya atau keluhan lainnya di tubuh, belilah Habutop obat herbal ramuan Arab.
2: Terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar bincang-bincang saya dengan salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
5: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
6: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Mitra Parma yang beralamat di Jalan Gandul Ekor, Dusun Panggisari, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, atau Pertigaan Lampu Merah Gandul Ekor. Apotek Mandiri yang beralamat di Jalan Raya DI Panjaitan, Kecamatan Purbalingga Lor, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Mandiri Purbalingga. Apotek Kemangkon yang beralamat di Desa Bakulan, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga, atau depan TK Pertiwi Bakulan. Dan di Apotek Queen Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pengalusan, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Pengalusan.
5: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
4: 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: Mbak, Mbak.
1: Eh, iya Pak, kenapa ya?
0: Mbaknya, kenapa kok dari tadi kayak linglung gitu? Bolak-balik terus naik motornya kemana karep? Muter-muter gitu. Dari sana balik lagi ke sini, terus balik lagi ke sana. Mbaknya lagi nyari apa sebenarnya? Sampai nyipit-nyipitin mata gitu.
1: Oh, iya Pak. Ini sebenarnya saya lagi nyari klinik dokter spesialis mata yang buka sama optiknya Pak. Tapi dari tadi saya nggak nemu-nemu.
0: Walah, itu di depan jelas tuh Bu. Tuh pelangnya, optik cahaya, dokter Sinta spesialis mata.
1: Oh, maaf ya Pak. Soalnya mata saya ini emang rabun. Makanya saya mau ke dokter mata. Tapi bingung nyari-nyari pelangnya karena gak kelihatan tulisannya, Pak. Maaf ya.
0: Oh, pantesan dari tadi muter-muter terus di sekitar sini. Makanya jaga kesehatan mata ya. Masih muda loh. Nih, Bapak juga selalu menjaga kesehatan mata dengan konsumsi kapsul Pitama. Alhamdulillah, masih jelas walaupun udah tua.
1: Di mana belinya Pak kapsul Pitama yang Bapak bilang itu?
0: Beli aja ke apotek juga ada atau ke radio. Pitama itu bisa menjaga kesehatan. Utamanya kesehatan mata. Bahkan untuk yang punya penyakit mata seperti rabun, katarak, glaukoma juga bisa. Yang penting konsumsi Pitama secara rutin. 2 kapsul, 3 kali sehari. Aman tanpa efek samping, Ma.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami.

Selamat malam, sayang. Selamat tidur, sayang. Mimpi indah tentang kau dan aku.

selamat tinggal.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Ya, berhubung neneknya sudah sepuh, sekarang saya mewawancarai anaknya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, namanya siapa, Ibu?
2: Nama saya Ibu Esi, anaknya Ibu Manisem.
1: Anaknya Ibu Manisem, ya. Alamatnya mana, Ibu?
2: Alamatnya Jalan Kibangun, Desa Salebu, Kecamatan Majenang.
1: Iya, sebelumnya tahu dari mana ada obat herbal Vitama?
2: Dari iklan di radio, karena ibu saya sering mendengarkan iklan dari radio, Mas.
1: Sebelumnya punya keluhan apa ibunya?
2: Ibu saya sebelumnya punya keluhan mata merah akibat debu.
1: Terus gimana, Ibu?
2: Matanya kurang jelas untuk melihat jauh pula, Mas.
1: Dan sudah mengonsumsi, sekarang keadaannya gimana?
2: Alhamdulillah, Mas, setelah mengkonsumsi, sekarang matanya ibu saya berangsur membaik.
1: Iya, udah habis berapa botol, Ibu?
2: Udah habis 2 botol.
1: Iya, mungkin ada pesan-pesannya, Ibu, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata gimana?
2: Pesan-pesannya buat semua yang punya keluhan penyakit mata seperti ibu saya, belilah Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Iya, terima kasih, Ibu, untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Budi Parma yang beralamat di Dusun 2 Pakuncen, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga, atau depan SMPN 2 Bobotsari. Apotek Karangcengis yang beralamat di Dusun Lembon Karangcengis, Karangcengis, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Indomaret Karanggedang. Apotek Binangun yang beralamat di Dusun Binangun, Klampok, Kecamatan Purworejo, Klampok, Kabupaten Banjarnegara, atau depan SDN 1 Klampok. Apotek Susukan yang beralamat di Jalan Raya Susukan, Bulu Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah BRI Unit Susukan. Dan di Apotek Temata Jaya Farma yang beralamat di Dusun 2 Kebutuh, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau depan Posyandu Mekar Melati 2 Kebutuh.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
3: 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, namanya Ibu siapa, Ibu?
2: Ibu Nursih dari Gempalan.
1: Ya, tahu dari mana ada obat herbal Vitama?
2: Dari iklan radio.
1: Sebelumnya punya keluhan apa, Ibu, sebelum konsumsi Vitama?
2: Mata saya kurang jelas buat lihat dan mata saya sedikit memerah akibat debu.
1: Dan sesudah mengonsumsi Vitama, sekarang keadaannya gimana, Ibu?
2: Alhamdulillah, setelah menggunakan Vitama, membaik dan mata cerah lagi, enak buat melihat.
1: Udah habis berapa botol?
2: 3 botol.
1: Ya, mungkin ada pesan-pesannya, Ibu, buat warga pendengar yang punya keluhan penyakit mata seperti Ibu, gimana, Ibu, coba?
2: Para pendengar yang punya keluhan mata, coba beli Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Iya, terima kasih Ibu untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, berikut dengar bincang-bincang saya dengan salah satu pengonsumsi Vitama, solusi kesehatan mata.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.

Agen Apotek Bina Sehat yang beralamat di Jalan Raya Purwarja, Klampok, Banjarnegara, tepatnya di depan Rumah Sakit Immanuel, Purwarja, Klampok. Agen Apotek Hilmi Farma yang beralamat di Jalan Raya Pucang, Blatter, Pucang, Kecamatan Bawang, tepatnya di Timur Masjid Asyidik Pucang. Agen Apotek Khotijah yang beralamat di Jalan Gemuruh Bawang, nomor 10, Gemuruh, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah barat SMK Negeri 1 Bawang.

0: Mas Arif.
1: Iya, Pak Haji.
0: Eh, Mas, kamu saya perhatiin kok badannya kurus gitu. Perasaan dulu badanmu bagus loh, ideal. Kurang gizi ya?
1: Ya enggak gitu, Pak Haji. Enggak tahu nih, selera makan saya makin jelek semenjak sakit bulan lalu.
0: Oh, susah makan. Enggak punya duit.
1: Astagfirullah, Pak Haji, bukan gitu. Selera makan saya loh yang turun.
0: Oh lah, kenapa kamu gak coba aja, Mas, konsumsi Habutop?
1: Tadinya sih mau, Pak, tapi belum yakin, Pak Haji.
0: Jangan ragu, Mas Arif, Habutop ini aman dikonsumsi karena 100% herbal alami. Dan banyak kok yang udah jadi saksi khasiat dari Habutop. Dengerin aja deh testimoni-testimoninya di radio. Selain bisa mempercepat pemulihan pasca sakit, juga memperbaiki sel-sel yang rusak dan metabolisme tubuh membaik, termasuk selera makan.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik yang sudah bekerja sama resmi dengan 93,4 FM Stara Radio Banjarnegara. Di antaranya, di Apotek Bambu Salam yang beralamat di depan Puskesmas Kemangkon, Karang Kemiri, RT 04, RW 02, Kemangkon, Purbalingga. Di Apotek L7 yang beralamat di Jalan Ahmad Yani, Kalikabong, Purbalingga. Dan di Apotek Bayu Farma yang beralamat di Jalan Sersan Sayuti, Rajawana, Karangmoncol, Purbalingga.
2: 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Selalu di hati.

siaran hiburan dan informasi kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: dibawakan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Apotek Oren Farma beralamat di Jalan Raya Binorong, Mertaya Sawetan, Desa Gumbiwang, Kecamatan Purwanegara. Apotek Pahala beralamat di Jalan Veteran, nomor 66, Krandegan, Kecamatan Banjarnegara. Tepatnya sebelah barat Pasar Banjarnegara. Apotek Imun Farma beralamat di Jalan Veteran, nomor 100, Semarang, Kecamatan Banjarnegara. Tepatnya perempatan Wambing Polres Banjarnegara.
2: Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

0: Sul. Makin kesini stamina mu makin keren. Latihan bisa maksimal. Wah, ini sih pasti pakai doping ya.
1: Doping. Dodor emping.
0: Yeah, serius. Soalnya dulu kan waktu pertama ikut latihan kamu gampang banget ngeluh capek. Kaki pada sakit lah dan lain-lain.
1: Ya, yang namanya orang itu harus berkembang lebih baik lah. Nah, untuk kesehatan, aku tuh selalu percaya nama Habutop. Obat herbal ramuan Arab yang bagus buat menjaga kesehatan dan stamina tubuh.
0: Oh, herbal yang di radio itu ya? Wah, itu sih emang mantep. Bapakku aja minum tuh. Dan kebukti kolesterol sama darah tinggi bapakku berangsur membaik.
1: Bukan itu aja. Ini juga banyak manfaatnya seperti menambah nafsu makan, mengembalikan asupan nutrisi, dan menjaga stamina biar tetap prima.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik yang sudah bekerja sama resmi dengan 93,4 FM Stara Radio Banjarnegara. Di antaranya, di Apotek Kencana 24, yang beralamat di Jalan Argandaru, RT 01, RW 03, Bukateja, Purbalingga. Di Apotek Kensaras, yang beralamat di Jalan Raya Losari, Rembang, Purbalingga. Dan di Apotek Sejahtera, yang beralamat di Desa Bojongsari, RT 03.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, Bu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Niki, boleh diperkenalkan dulu namanya siapa dan juga alamatnya di mana, Bu?
2: Namanya Marlia, dari Balong Bantar, RT 1 RW 2, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara.
1: Oke, dan juga kan setahu saya ibu ini sering banget ya konsumsi Habutop gitu. Nah, boleh berbagi pengalaman ini Bu mengenai Habutop, perubahannya gimana sih setelah menggunakan Habutop gitu?

0: Mirval itu udah sehat kembali.
1: Oh, jadi pokoknya semenjak konsumsi Habutop, jadi semuanya sakit-sakitnya jadi hilang ya Bu ya, membaik gitulah ya.
0: Alhamdulillah.
1: Pertama awalnya ini Bu tahu Habutop ini dari mana sih Bu?
0: Dari radio.
1: Jadi saya dengerin radio ya Bu, jadi tahu Habutop ini ya Bu ya.
0: Iya.
1: Gimana sih Bu pesan-pesannya gitu buat para pendengar, biar para pendengar konsumsi Habutopnya ini gitu.
2: Buat para pendengar yang mempunyai keluhan kayak saya dan suami saya harus segera diatasi dengan Habutop Herbal.

0: sama-sama.
1: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
2: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
3: Toko Herbal Wangi beralamat di Jalan Gotong Royong, Kuta Banjarnegara, Kecamatan Banjarnegara. Tepatnya sebelah timur Gang Selaon Second, Kuta Banjarnegara. Apotek Alip Farma beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, nomor 3, Kuta Banjarnegara. Tepatnya depan persis RSUD Haji Ana, Lasmana, Banjarnegara. Apotek Karunia beralamat di Jalan Maijen Sutoyo, nomor 32, Krandegan, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya sebelah barat Topas Gayam.
1: Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.
4: Tua ra nyebut
5: putus cinta, jangan pura-pura strong.
6: Mending kita doyong. Sebotol minuman dulu.
5: Tarik.
7: Meletri, wah.
5: Meletri, boleh.
7: Yo.

0: berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Ibu siapa ini ya? Silahkan diperkenalkan.
2: Saya Bu Suhar, alamat Kesugihan.
1: Ibu Suhar, saya dengar-dengar itu mengkonsumsi Habutop ya Bu ya?
2: Iya Bu.
1: Bisa diceritakan untuk pengalaman menggunakan Habutop itu seperti apa Bu? Silahkan.
2: Jadi gini Mbak, saya sakit lambung, pusing, dan mual-mual. Saya dibelikan Habutop oleh anak saya, alhamdulillah habis satu botol isi 100 kapsul, badan terasa sehat.
1: Alhamdulillah, berarti khasiat dari Habutop itu sudah nyata terasa di tubuh ya Bu ya?
2: Iya Bu.
1: Iya, terakhir pesan untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti Ibu atau keluhan lainnya silahkan.
2: Untuk pendengar yang mempunyai keluhan sakit seperti saya, belilah Habutop, obat herbal ramuan Arab.
1: Terima kasih untuk kesaksiannya, dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, minyak herbal serbaguna Sultana, obat mata Vitama, Teh Moro, dan Vitapedia di agen-agen dan apotek-apotek yang sudah bekerja sama dengan Banjar FM. Di antaranya,
4: di Apotek Sehat, alamat di Kios Pasar Praban, Banjar Kerta, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Purbalingga, atau Ruko Pasar Praban.
5: Di Apotek Aisyah Farma 3, alamat di Pasar Manis Punggelan, Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah barat SMP Negeri 1 Punggelan.
4: Di Apotek Lawi Gede, alamat di Jalan Raya Kembangan, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah barat PT Suncang Indonesia.
5: Dan di Apotek Tambawaras, alamat di Jalan Letjen Suprapto, Desa Jompo Kulon, RT 01 RW 01 Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau Tugu Perbatasan Purbalingga Banyumas.
6: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: udah yang punya lontong tahu.
1: Udah ya Pak, sembuh-sembuh, sehat-sehat pokoknya. Jangan lagi-lagi masuk ruang operasi deh.
2: Iya Ma, pokoknya habis operasi mata ini Papa mau rajin minum Vitama. Biar mata makin celing.
1: Iya Pak, harus rutin minum Vitama demi menjaga kesehatan mata kita. Termasuk Mama juga mau minum ah. Kadang mata Mama suka gatel.
2: Nah gitu dong, biar sama-sama sehat minum Vitama solusi kesehatan mata. Biar tambah celing. Lihat Bu Elin lewat.
1: Bu Elin janda kembang itu?
2: Iya, yang bening itu loh, Ma.
1: Oh, yang itu. Oke. Semoga mata Papa makin celing ya. Iyo. Supaya bisa bedain mana bed, mana sofa. Loh. Karena nanti malam Papa tidur di sofa.
2: Kok gitu, Ma? Papa kan bercanda, Ma.
3: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Apotek Restu beralamat di Jalan Veteran nomor 6 Komplek Pasar Banjarnegara, tepatnya pertigaan Toko Midangan Pasar Banjarnegara. Apotek Aditya beralamat di Jalan Raya Kuta Banjarnegara, Pasar Gayam, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya pertigaan Lampu Bangjo, Gayam arah barat. Apotek Pelita beralamat di Jalan S. Parman, nomor 32A, Desa Parakancanga, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya sebelah timur Balai Desa Parakancanga.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Ibu siapa? Silahkan diperkenalkan.
2: Saya dengan Ibu Suki dari Kedung Banten.
1: Ya, Ibu benar ya, pengguna Vitama?
2: Iya, betul. Saya pengguna Vitama.
1: Silahkan untuk dibagi pengalaman menggunakan Vitama.
2: Nah, awalnya saya mempunyai keluhan mata gatal terus terbeng. Kemudian saya disarankan untuk pakai Vitama. Setelah konsumsi, alhamdulillah keluhan mata saya berangsur membaik.
1: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar, silahkan.
2: Saran saya untuk pendengar, silahkan yang memiliki keluhan mata seperti saya, segera memakai Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Vitama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, minyak herbal serbaguna Sultana, obat mata Vitama, teh moro, dan Vitapedia di agen-agen dan apotek-apotek yang sudah bekerja sama dengan Banjar FM. Di antaranya,
4: di Apotek Kinasi, alamat di Jalan Raya Kejobong, RT 03, RW 02, Desa Kejobong, Kecamatan Kejobong, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah timur Subterminal Kejobong.
5: Di Apotek Salsabila, yang beralamat di Jalan Raya Selaganggeng, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga, atau depan SMK Negeri 2, Purbalingga.
4: Di Apotek Shena Farma, yang beralamat di Jalan Raya Bojongsari, Kecamatan Bojongsari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Balai Desa Bojongsari.
5: Dan di Apotek Agung Rezeki, yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta, Karangmanyar, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga, atau depan PT Pupuk Indonesia.
6: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
7: Halo guys, hari ini aku mau nge-gym bareng pacar aku.
8: Yoi, dia pacar aku. Aku mau potek dan kuat biar bisa jagain pacar aku.
7: Ayo, mari.

0: cosa.
1: Però non è. Roma, se devo stare a rispettare, no, uomo, no,

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Mbak siapa, silakan diperkenalkan.
2: Mbak Isesi dari Sunayokir.
1: Iya, Mbak Isesi benar ya pengguna Vitama?
2: Iya, benar.
1: Silakan untuk dibagi pengalaman menggunakan Vitama.
2: Keluhan mata yang saya rasakan, penglihatan buram, kemudian saya dibelikan Vitama sama ibu. Alhamdulillah, keluhan mata saya berangsur membaik.
1: Alhamdulillah, khasiatnya sudah nyata. Terakhir pesan untuk pendengar, silakan.
2: Saran untuk pendengar yang memiliki keluhan mata, belilah Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Vitama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Apotek Ratna Medika, beralamat di Jalan Raya Mangundulan, Singamerta, Kecamatan Sigaluh, tepatnya sebelah barat Lampu Bangjo, pertigaan Bang Surya Yuda Sigaluh. Apotek Cahaya Bunda, beralamat di Jalan Raya Wanayasa, Kalibening, Kecamatan Wanayasa, tepatnya sebelah barat pertigaan Wanayasa, Banjarnegara. Agen Bapak Fahri, beralamat di Desa Balun, RT 9, RW 2, Kecamatan Wanayasa.
3: Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: negara yang merdeka adalah negara yang sehat. Negara yang merdeka adalah negara yang sadar akan kesehatan. Dan negara yang sehat adalah negara yang penduduknya menjunjung tinggi pola hidup sehat. Awali pola hidup sehat Anda dengan mengkonsumsi rutin Habuto, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Konsumsi 3 kali sehari 2 kapsul Habutop untuk tubuh yang sehat dan negara yang bermartabat.
1: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Dewa Ruci yang beralamat di Desa Kelahang, RT 02 RW 01, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau perbatasan Sokaraja dengan Kalimantan. Apotek Parmarindo yang beralamat di Jalan Sokaraja Wetan, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau sebelah Alfamart Sokaraja Wetan. Apotek Citra Media yang beralamat di Jalan Raya Maijen Sungkono, Kecamatan Kalimantan, Purbalingga, atau sebelah utara SMPN 2 Kalimantan. Dan Apotek Ashipa yang beralamat di Jalan Raya Ketuhu nomor 1 Dusun Wirasana Kecamatan Purbalingga Purbalingga atau perempatan Lampu Merah Jalan Ketuhu.
2: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mohon maaf Ibu mengganggu waktunya sebentar.
2: Iya Mas, gak apa-apa.
1: Ibu namanya siapa?
2: Ibu Yatina, Limbangan Luhur, Desa Salebu, Kecamatan Majenang.
1: Sebelumnya saya mau bertanya Ibu, Ibu kan pengonsumsi Habutop?
2: Iya betul Mas.
1: Sebelum mengonsumsi, punya keluhan apa Ibu?
2: Mah, darahnya juga rendah Mas.
1: Bagaimana setelah mengonsumsi Habutop?
2: Alhamdulillah sekarang penyakit saya yang saya derita sudah sehat lagi.
1: Sudah habis berapa botol Ibu?
2: 4 botol.
1: Iya, mungkin kesan-kesannya bagaimana Ibu buat yang punya keluhan seperti Ibu?
2: Buat para pendengar yang punya keluhan seperti saya,

0: dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
1: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
2: Agen Yulianti Hasana, beralamat di Desa Susukan, RT 1 RW 1 Kecamatan Wanayasa. Apotek Aisa Farma, beralamat di Jalan Telaga Bondol Harjo, Desa Petuguran, Kecamatan Punggelan, tepatnya sebelah Kolam Cinta, Petuguran, Punggelan. Apotek Barokah Aya, beralamat di Jalan Raya Punggelan Wanadadi, Bondol Harjo, Kecamatan Punggelan, tepatnya depan pertigaan SD Negeri 2 Bondol Harjo.
0: Sembilan puluh tiga.

0: mendapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
1: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Sari Medika yang beralamat di Desa Losari, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Losari. Apotek Enggal Waras yang beralamat di Desa Makam, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga atau depan Pasar Makam. Apotek Aska Parma yang beralamat di Desa Pekiringan, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Manis Karangmoncol. Apotek Ira Parma yang beralamat di Desa Pekiringan, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga atau belakang Puskesmas Karangmoncol.
1: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Enggak mas, kenapa?
1: Tolong dong ini, tetesin Vimata cair ke mataku.
0: Obat apa ini mas?
1: Udah, tetesin aja.
0: Lah, serius mas, ini kental loh.
1: Tetesin dulu deh, nanti aku jelasin. Nah, makasih Win. Jadi, ini tuh herbal Vimata cair. Satu paket sama obat herbal Vitama yang tadi aku minum. Kalau Vitamanya kan menjaga dari dalam tuh. Nah, kalau Vimatanya itu membantu menyempurnakan dari luar.
0: Tapi kok kayaknya perih, Mas?
1: Ya wajar lah, Vitama itu proses kerjanya sama kayak gurah mata. Membersihkan mata dari kotoran-kotoran dan lain-lain yang ada di mata kita.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita.

0: minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
1: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
2: Apotek Asifa beralamat di Jalan Raya Punggelan, Karanggude Wetan, Badakarya, Kecamatan Punggelan. Apotek Alhami Farma beralamat di Jalan Raya Pangentan, Kranjan, Pangentan, tepatnya Selatan Pasar Pangentan arah Madukara, Banjar Negara. Toko Kelana Kembara beralamat di Jalan Raya Pejawaran, Batur, Desa Penusupan, Kecamatan Pejawaran, tepatnya depan Bank Surya Yuda, Penusupan, Pejawaran. Apotek Purwonegoro beralamat di Jalan Raya Purwonegoro, nomor 19 Karangplak, Purwonegoro, Kecamatan Purwonegara. Tepatnya depan Bank Surya Yuda, Purwonegara.

adalah hari di mana saya mencapai sebuah cita-citaku. Jadi zaman dulu, salah satu cita-citaku adalah berduet dengan almarhum Didi Kempot, Pak Didi Kempot. Tapi kala itu memang gak ada kesempatan untuk saya untuk berduet dengan beliau. Tapi spesial hari ini, saya berduet dengan putra beliau, Mas Saka Kempot. Monggo. Monggo Mas Saka. Dan spesial Mas Saka ditemani dengan sang ibunda dan Mase, Mas Taso juga di sana. Spesial kita nyanyi Layang Kangen. Ayo. Kita kasih Layang Kangen Mas Saka.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Waalaikumsalam.
2: Iya, nama masnya siapa, Mas?
1: Jaka Irawan.
2: Alamatnya dari mana?
1: Dari Sadabumi.
2: Sadabumi. Ini betul masnya pengonsumsi Vitama?
1: Betul.
2: Ya, sebelumnya tahu dari mana?
1: Dari radio.
2: Sebelum mengonsumsi Vitama, masnya punya keluhan apa, Mas?
1: Sebelum mengonsumsi Vitama, mata saya merah, belekan kalau lihat cahaya sedikit silau.
2: Sedikit silau, ya. Dan setelah mengonsumsi Vitama, sekarang gimana, Mas?
1: Alhamdulillah, setelah mengonsumsi Vitama, mata saya enggak belekan lagi dan normal lagi buat melihat.
2: Iya, udah habis berapa botol, Mas?
1: 2 botol sama yang sekarang.
2: Mungkin ada pesan-pesannya, Mas, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata gimana?
1: Pesan-kesan saya buat pendengar yang punya keluhan mata seperti mata merah, mata belekan, dan gangguan mata lainnya, jangan ragu beli Vitama seperti yang saya alami, khasiatnya nyata. Vitama, solusi kesehatan mata.
2: Iya, terima kasih, Mas, untuk waktunya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
0: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Faidah Parma yang beralamat di Desa Rajawana, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga, atau depan Balai Desa Rajawana. Apotek Mutiara 2 yang beralamat di perempatan Desa Pangadegan, RT 04 RW 02, Kecamatan Pangadegan, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Minggu, Pangadegan. Apotek Saras Parma yang beralamat di Desa Kalikajar, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau samping BRI Unit Kalikajar. Apotek Bandingan yang beralamat di Desa Bandingan, Kecamatan Kejobong, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Kalgung Bandingan.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
5: Biyen kowe mantanku,
6: saiki wis karo liyane.
5: Padahal aku sing merjuangke.

Baru saja kita ikuti acara Dangdutnya Asik Banget di 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati, kita ikuti acara selanjutnya. Terima kasih Anda masih bersama kami. 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: Curanmor, pencurian sepeda motor.
1: Ih, salah.
0: Curahan perasaan dan humor.
2: Darah tuh sempat, komadua yes radio. Kebanggaan dilacap, kandani ngejukan.
3: Ya, maning-maning, apa? Maning-maning.

Kira-kira narap nunga ko kali nga nakin pengen ngendok. Apa? Ko pengen ngendok. Mendingan ngendok di shit. Tapa di shit karena kamar mandi. Orang katang rong menit. Orang katang rong teplukan. Gitu ya. Jadi.

apa nyuar ngendok di sini apa ora ya, nyuar ngendok di sini apa ora ya, kita yang prat baik gitu, kenal potenyo. Tapi bangunan rumang sana wis maribe pun jol pun dulu sepirang jam bae, dati akhirnya kaki dalir nekat mangkat marting, oh my kajime menghadiri acara kebungan.

0: Besok emang nyebelin dongannya kali ini. Ya Allah, saya emang kasih ini kali dongannya. Ya Allah, saya kepelet pisan. Ini saya kepelet pisan. Ya Allah, ya Allah. Aduh, aku serap pikir. Aduh, pasang ini kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya. Aduh, oh, cek kali tuh banyak kali tuh banyak tuh deh. Oh, banyak tuh. Kakuan nukat babek kok, kategori selamat kamu robana kita di dunia kasana, pemilah erotik kasana, makin angkat jabana, cuma karena robek robek ini satu nama ya si bom, masalah mengalami masalah yang sangat berbalangnya nampak tekan, beko tetap disuit-suit nampak,
1: Kira minyak tora dadi, kira minyak kini yungge. Kira minyak sekarang kene jangan bilang dadi, watanan dong bilang-bilang ge ya. Asam minyak, kenapa kinkrol langsung tukang sarung kabe sih gini? Kulingan ini yung? Bungge ge.
2: Temenan guys tidur ya. Barang tos ngebom, ngebomnya metune rakur nuklir tok tapi karena kuningannya barang. Kayak kaki dadir ya, gari bingung gila metu kepribadian jajan. Mau dar penyat ke permen jajal. Kok asal menyat kayak gue sih? Menyat langsung anggero sarung pating protol. Pating cepat. Akhirnya keputusannya kaki tadi ge ya memutuskan untuk bertahan. Nah, sampai wong-wonge pada bubar, sampai wong-wonge pada pamitan. Nah, barang wis pada bubar pada pamitan, ternyata garis sing duwe omah ge ya. Sing duwe omah ora menyat-menyat ge, kaki kajime ora menyat-menyat ge ya. Pakai dalir tambah bingung maning.

0: lo kaki tadi. Ini petak tempur berbalik-balik. Makanya berbalik aja, berbubar. Apa turun ikat ya? Ikat turun ya. Lihat tadi.
1: Bahkan Pak Ajim, kalau nama aku pengen ngendong ke Meriki, kalau ini pun tahu, bahkan suan bikin bok. Re, ini aku terakhir tak pernah salah, aku zamannya sama Pak Ajim itu.
0: Nyebelah pedus apa nggih? Oh iya kemih lagi zamannya putune nyong di keka. Biasa kiri kala di ngarap sampai sapa dir tadir.
1: Lah kula nggih seniki sapa kanggurang-guran Pak Ajim mong nanu winginane. Dari kula Pak Bob bade. Perintah kula kon garapna sama ae malah sprene ambleng orang ana. Bang Sudan ya kula nggih lah. Napa mawon Pak Ajim mong na. Ana nek kula kados niki.
0: Dan aku sih rakil jarwo kan bojo winginane entuk wong desa.
2: Kaki kaki mes lekar piritan. Aduh, wis ora betah ge ya. Jangan-jangan kepengin ngurak tapi ora penak ya. Arep ngurak kaki dadir kata notane Riku. Dadi akhire kaki kaki mes ge ya, udah ngurak ya secara adus.

0: non se unë ke patale, unë anë ma gjajnë pon, dalun e kine pon gje, pon vërës të nga se i qinë e ke. Bëtën se kulon urak në kine gje, tapi po unë anë kajan kajan e klasana në gjithë jam se më në ke besin e vëturu në putu në njën patra në ke patale. Këti, gje kulon në njën se u sangat në ke, ngërë pancen rikar pasen ngobrol maning, arë prasan-prasan maning ya apa piking esuk pa ya, apa ya, kajan kajan e nyong esuk ya nang uman dean.
1: Lampung katos nih ku Pak Kayem, kula tenan pun jahun boten dolan mriki, kula pun lama sing boten sowan. Lah, wong kabar ora ni banis taun pisan iki Pak Kayem.
0: Tapi wong nek kelas ana butuh ora putune nyobak dalir.
1: Lah, apa yang ana kudu nganggo kelas? Pondok kan kasih amba kan, buitan.
0: Gua cai gue, gue masih ada putu nyong berarti orang kondong, mabur, manin. Wis lah, wis lah, wis lah, wis mengi pak tadir, wis mengi ini kini saya sangat.
1: Pak Kayem, kasih kata nih kini nambah deh kalau aturakan. Jadi nyong saya mula, kula pun langsung seniki lah, kula pun dikongkon langsung seniki lah.
0: Tapi wis mengi pak tadir, ngesuk mana nggak ada perasaan.
1: Tuh jangan gempun, kata seniki mabon, kata seniki mabon, pak anu Kayem. Nak misale, kula langsung seniki deh. Tapi nyuwun sewu niki, rasane kok rebeto, mangsul pripun?
0: Rasane udah bali.
1: Ke bali Pak Ayem.
0: Tidak bali ke pripun wong ana butuh putune nyong.
1: Ya kula bayar lah, kula bayar lah, 30.000 wis. Pira tokone pira ning nane?
0: Yo tuh masalah wingi nane tuku piranu ke pripun. Tapi ki kelasan wong butuh nang putune nyong Pak Dadin.
1: Ora tak bayar meneh, tak bayar Pak.
0: Ora usah, bali ana bali wis wengi.
1: Tapi ki kelasan gak manyung ki.
0: Ora usah, bali ora kowe, bali ora kowe.
1: Tapi kelasan gak bali.
0: Ora oleh.
1: Oh, tadi kayak caranya ya, mereka wis ngidek-ngidek tau rumahnya nyong Pak Kayem. Mereka wis ngidek-ngidek martabatnya nyong, mereka ngantek ngurak-ngurak nyong aja separah darah. Siti, sebagai ganti rugi, gane-gane ke kelasa orang dibayar na nyong, gane-gane kelasa lagi orang digabali na nyong, tengdogi na nyong, tengproki na nyong, men, aplecit, apacin, apmabuk, perusan.
0: Gue ya orang terus kayak gue, Pak Tadil, masa gane-gane kelasa-kelasa lagi, dogi, cuma dan nalar sendiri, jatral lah, mereka mau menungsan, agak ngedoknya karang kamar mandi.
1: Wah,
0: pokoknya kelasa tak dogi na nyong.
1: Orang kelepean. Orang
0: wis ngana banding, ngana banding, ngana banding. Nah, ngasih gampang ini maning.
1: Nyorak lepang gitu, nyorak lepang gitu. Tendukin aja pasangnya kita nyuruh.
0: Hohoho, garing ono. Jangan, jangan tuh aku ya. Ngelih tetap lagi kajin lagi carane. Oh, malah garing dok-dokan harap ditok-tok enak. Rika
1: orang handel, Rika. Tendukin aja kayak gitu. Tendukin aja kayak gitu. Tendukin aja kayak gitu.
0: Hahaha, garing ono. Hari bisa modot andur kelasa.
1: Temenan, Gek?
0: Ya, ono.
1: Temenan, Gek, Pak Ayem?
0: Ya yang mana, ngetahin jeng.
1: Oh, kayak caranya ya. Oh, si Ta nanyong tak mendoki nanyong kelasan Erika.
0: Hah, weh. Hahaha,
1: wis. Wis, ngomong kajin.
0: Bek.
1: Hahaha, eh seorang ngendel baik. Hahaha, nyong harap menyati kijet dulu sarungnya nyong ke.
0: Oh, ngeset deng gue aja. Oh, dindoki teman kelasan nyong. Balik burung kan, balik burung kan, balik burung kan.
2: Curang mo. Pencurian sepeda motor.
3: Ih, salah.
2: Curahan perasaan dan humor.
4: Terima kasih Anda masih bersama kami. 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Saluran hiburan dan informasi kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: merupakan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Potipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Prima yang beralamat di Jalan Nasional Nomor 9, Sokanandi, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya di sebelah timur SMP Negeri 2 Banjarnegara. Agen Apotek Siti Syaro yang beralamat di Jalan Perigi, Desa Gribik Wetan, Kecamatan Sigaluh, arah Wonosobo dari Banjarnegara. Agen Apotek Sigaluh yang beralamat di Jalan Campur Salam, Singomerto, Gembongan, Kecamatan Sigaluh, tepatnya di Jalan Raya arah Wonosobo dari Banjarnegara.
2: Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya. Stara Radio Banjarnegara.
3: Sekawan kiaran ringgit purwo dalu beriko kanti lampaan wisang genik rido kabe beragen dening panjenenganipun kidalang Kiai Haji Ahmad Muhaimin SPDI saking tlatah Kecamatan Gandrungmangu.
4: Wah, di cuaca yang dingin kayak gini rajin jogi ya neng.
5: Pak RT, iya nih pak, mumpung lagi libur kerja jadi sempetin buat olahraga.
4: Bagus neng, negara kita harusnya banyak yang sepemikiran sama neng biar nggak kebanyakan kaum rebahan.
5: Iya pak, ngomong-ngomong Pak RT juga saya lihat-lihat setiap hari pagi-pagi sepedaan. Di usia segitu masih seger aja badannya pak.
4: Iya dong neng, kebiasaan olahraga saya itu dari muda sampai sekarang jadi keterusan. Ditambah juga nih rahasia saya, selalu rutin minum suplemen makanan tambahan yang namanya Habutop.
5: Wah, kalau itu sih sama Pak RT. Habutop itu selain menambah energi buat aktivitas, baik juga buat penderita berbagai macam penyakit-penyakit kronis.
4: Betul, apalagi buat kekebalan tubuh, biar makin fit.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
6: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dengan siapa silahkan diperkenalkan.
8: Nama saya Gading dari Kedung Banteng Selatan.
7: Ya benar ya, Mas Gading ini pengkonsumsi Habutop.
8: Oke.
7: Silahkan dibagi pengalaman menggunakan Habutop.
8: Saya kemarin mempunyai keluhan lemas kayak masuk angin. Kemudian saya dibelikan Habutop oleh ibu setelah habis satu botol isi 100 kapsul. Alhamdulillah keluhan saya sembuh. Aktivitas sekolah saya menjadi tidak terganggu.
7: Oke, baik, alhamdulillah ya. Terakhir pesan untuk pendengar, silakan.
8: Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya, silakan beli Habutop obat herbal ramuan Arab.
7: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
9: Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
10: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Sahabat Parma yang beralamat di Jalan Brigjen Suwondo nomor 64 Mahaputra, Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau depan toko King Bobot Sari. Apotek Hudi Husada yang beralamat di Jalan Yosomi Harjo nomor 18 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah barat Puskesmas Bobot Sari. Apotek Bobot Sari yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiri nomor 24 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau samping toko Mas Nur Putra. Dan Apotek Tidu Parma yang beralamat di Jalan Raya Tidu RT 02 RW 02 Dusun 2 Tidu, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah pintu masuk Bandara Jenderal Besar Sudirman.
9: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
11: 93,4 Stara Radio Banjarnegara.

Jenengan Bharata Yudha Dadi Pangaruh Penyuda.

36 потом Марасу, потом

sih. Mulusin kaya ngono gancangan jejuga negol Ngastina nyamper bibimu ning panggung bakan Dewi Kunti. Awit Pandhawa nganak akeh duta kaping kalih ora bisa lakon ingkang sepisan Drupada ingin dari duta. Tonggo kaping pindho Kunti ingin dari duta. Kaping telu ning kita minangka duta kang pungkasan. Lajuwo mbok menawa wis ditinggal mangsa dadi lan ora sipat kaya

Mother.

Oh.

0: janji sama anak itu. Lirik. Jalur lekul Astino singkar semokong Astino saat jajan. Nyumon negoro Astino singkar semokong. Indro Prasto saat jajan. Terus. Lanjut karpet putra Prabu kepiye apa diparingake apa ora. Pimpin duwene kewajiban iku sliramu. Lho, yen para momong jabatan garis, aku lak mung ndoloko senajan aku mertuaku. Nek kok kan duwe wajib. Pimpin duwe hak lan kewajiban iku ana sak rantune. Ratune duwe wajib. Ngombroni karo Kurawa, Kurawa duwe hak. Ngukui negara Astina duwe hak maringake raja Astina marang kakang Dalem Rendra. Mulane bab perkara iku ginantung sliramu lan ngendi-endi ila apa ora entuk apa ora. Surasane nalara dadi nyuwun negara Astina dinten samangke badhe ngawontenaken duta pungkasan Prabu Kresna ing badhe dados duta pungkasaning Pandhawa. Nonton dua waktu ini bakal dadi duta pungkasane Prabu Kuntadewa dalasan Bibi Mukuntin. Terus monggo kersanipun Bapa Prabandana kados pundi. Lore-lore blendeng mangkal-mangkal ping kanthil punca teknis. Monggo cara kula nggih tetep mboten omah ngastina kedah dipun kukui petah. Penjenengan kerja sakit dari kampar ke marbot tegak pintu tolol bolu menikah negara tilaran ikon poro suaranya tetap diuli-uli dan diperlesai akan menikah menawi bobo berbaring pemanggi ikon kata
1: tinggi
0: Kresna manggih dumugi meniki tegak dipun rekodolio mulai Kresna dan karimbar angin tetap ditutup Dulso sono pinemunipun
1: terus pinemunipun
0: bopo turno kedadipun kukui tegai nasino boten kengitipun suwar neng Pandhawa
1: kulo boten dino kakang
0: kulo boten dino kakang paman sembuni solo paman sembuni kati suni menari kulo boten sakit matur nopo nopo jalanan misalah baru mengki kulo matur niki darani ngeloni niki kulo matur naton darani kulo namung tentu seksi kemampuan gil anak Prabu
1: Duryu Dono
0: Romo Prabu Satu mengerti sih
1: setitik aku tak matur sedih lo weh

0: bakal mati. Mengelono dadi wetong bali ora masih. Mati ning menungso, cetok bakal. Iki kan go sanunggah ning ayunan iki pakar timbul. Laku ingin becek munamuni sing apik. Ingin tundulnya dadi kena kan gue tepuk patulah dan mengatakan iya ini coba pun romo iya coba aku enggak ini direk no baik kena ngomong upang ini gue nanti mau dipanak yang marah pendolok kena ngomong kue butuh manggun mondolok koki si jembat negara mondolok korak-korak negara nanti mau duni dono jembat lah ini jelutan cepik ombo jajahnya duurku usia tepuk sarani anakku ismentar ngabe
1: patur orang
0: mbarku eno mati wiswa gajah manggul ni pondoloko tapi jadi darah ni bolo diwo wis manggul ni mandulo tenger foto aja ini anak nomor lolo surti kanti wis jadi sisi ane basu karno mantuku manggul ni ngamonggo tak denger wis aja nomor tenuni garbamu Bartowati nomor papati tulis rombo yowis duit dunung papan dewi ragil kuluk molotok yowis manggun ini papan padung hari ini mondoloko jembal aku wis tuwo wis aku tak terima mendito baik aku tak terima bergabat dunung ono mondoloko panggonono mondoloko ilo lahir batin waton kowe karwat dia di musik rukun ojo nanti cerah perkolo tinggalan di waktu lo ngisi-ngisi

0: peperangan gegempuran antara Pulau Pendowo yang ngomong-ngomong perang mesti ono sing nafes, ono sing bejo, ono sing urip lan ono sing mati. Apa kelakon negara nanti kok jajur jadi sangkrak balung ganti rambut
1: wah kentut itu dan pembuis
0: apa aku mulut sing orang ngerti apa-apa mesak aku mau kronokan berbuk jalaran bumi ngerti orang jalan ini congkrak harus dulu mau perkara tinggalan di orang lukun mau piyoko sing kodohin ngeri-ngeri ayo di rumah bareng-bareng Iles langkah yang bareng-bareng ditinggalannya wong kumete murid toto tentang kahanannya ayin tentang suasana ojo nanti tuwuk peperangan soyo-soyo geseng dinemu dari trang sedulur mau dari sedulur kiamnya iya disok panggolono mondo kota pasar kisah iki aku mau mis tuwuk mau kali kaki-kaki nini-nini tak sekurit-kurit aku rasuwe karep ngadep ning asane sing kuwasa ora suwe mulo kanggo aku ngukui mandala kok wis tak pasrahke karo sing kuwasa aku tetrimo bendito nutupno umur nek aja nganti cerah karo

Mother.

kambing itu orang bakal ngedadekake lembar tembok sing gemolok ingkar mandung galin kerso boten gadah. Milo kula mangkini pun kadang kula boten jadi penanggilan dipun bibangan kemawon boten badhe nuhun tembok iki kula ngiri jalaran wonten pendopo gum mriki wonten moto pitaning pendopo ampung-ampungan teki ono gajah ampung-ampungan teki wonten moto pintaning pendopo semilir dipun rembat boten badhe kelakon rampung sedinten sedanwa boten

kopi paling penuh, aku gak jahat mau ngantar di kreng lu. Tuliku ngomong ini, si men mantuku dari ratu sing leader bener ngerti macam pun pedih malah besok. Uwi berarti aku cakup kau yang mau. Nego sih dari bocah nongki lacut ngomong aja. Diarannya aku mau kopi paling penuh, ketemu pirang perkol aku sama aku semantul itu ngomong orang makan ngomong tapi ngomong ngomong makan semuanya dulu itu enggak dulu paling kau taman orang-orang alatnya kok enggak dulu paling kau taman eling yang nurin kok gak bakal suwi kok ya gak ada mungkin mampir mungkin mesti kabe mau bakal mati ya nurin ambil amur-amur mati ya jadi siksa nih demi ngerokok apa gue gilet, apa gue seneng cangkep ini ngomong bucah nom kurang ajar apa dianggap salio kibler dan nyawang kowe sotomo dumek kowe si mudo tumpah tumpah aku setiap pilih mulai nih iki siswa ibarkas pati senajan tanganku isok kempong pipiku sereng reong raiku sepedini wujudku nih

0: ujian nanti, Mama boleh nggak minta beliin sesuatu?
1: Apalagi sih, baju, daster. Kan udah bulan kemarin beberapa setel. Apa mau baju dinas malam?
0: Enggak atuh, Pak. Ih, Mama tuh pengen dibeliin paket herbal Vitama dan Vimata.
1: Loh, emang penglihatan Mama juga bermasalah ya?
0: Ih, si Papa. Kan gak ada salahnya Mama juga mau menjaga kesehatan mata. Kan Vitama dan Vimata itu bukan cuma buat yang punya mata minus silinder glukoma gitu. Tapi baik juga kok dikonsumsi sama Mama yang gak punya keluhan apa-apa. Sebagai pencegah gitu loh, Pak.
1: Iya. Kalau itu gak usah nunggu gajian. Besok Papa beliin sekalian 2 paket. Soalnya punya Papa juga mau habis.
0: Oke deh, Pak. Makasih ya, Pak.
1: Sama-sama.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
4: Oke, saudara pendengar, saat ini saya sudah di rumah salah satu pengonsumsi Vitama. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Namanya siapa, Mas?
5: Bersama Marco.
4: Alamatnya mana?
5: Alamat di Gempalan.
4: Di Gempalan. Iya, ini betul Masnya pengonsumsi Vitama?
5: Betul.
4: Sebelum mengonsumsi, Masnya punya keluhan apa, Mas?
5: Sebelum mengonsumsi Vitama, mata saya belekan, melihat cahaya sedikit silau.
4: Awal mulanya gimana itu, Mas?
5: Kena debu, terus matanya dikucek-kucek.
4: Iya. Dan setelah mengonsumsi Vitama, apa yang dirasakan sekarang, Mas?
5: Setelah mendengar iklan di radio bahwa ada obat herbal Vitama buat mata, saya langsung beli 1 botol. Alhamdulillah, setelah mengkonsumsi Vitama, sembuh kembali.
4: Alhamdulillah ya, Mas. Ya mungkin ada kesan-kesannya, Mas, buat para pendengar yang punya keluhan mata seperti Mas, gimana?
5: Ya, kesan-kesannya buat para pendengar yang punya keluhan mata, jangan ragu beli Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata.
4: Ya, terima kasih, Mas, untuk waktunya. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
2: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
6: Agen Apotek Punjen yang beralamat di Jalan Raya Pagedongan, Pamurian, Kecamatan Pagedongan, tepatnya di pertigaan lapangan Punjen Pagedongan. Agen Apotek Arrayan yang beralamat di Jalan Campur Salam Sidomulyo, Bojonegara, Kecamatan Leksono, Wonosobo, tepatnya di depan Toko Gyms Hani. Agen Apotek Amal Sehat yang beralamat di Jalan Wonosobo Kretek, Pandansari, Kecamatan Kretek, Wonosobo, tepatnya di sebelah Pasar Kretek. Agen Apotek MK Farma yang beralamat di Jalan Dieng, Selogiri, Kecamatan Garung, Wonosobo.
2: Sembilan.
7: 93,4 Istara Radio Banjarnegara.

aman lah, suara kamu anak kulola nanti pepengan dikulo domo-domo kan bijak bisa beri kok bisa beri ini ada lho kok malah

0: dia pengen apa kudu digandoli nganti popot yuswa. Dia kaya apa nganti no kita dipon kenceri ngantos pesate ngopo luntak di kudiva.
1: Boten dipon parnasen.
0: Boten dipon parnasen.
1: Lah mangke menawi Prabu Kresna ngamuk.
0: Nah, mangke menawi Prabu Kresna ngamuk cara kula timbang di disiti alun disiti cara kula.
1: Timbang kedisitan
0: alun

tresno niki dugi nyuwun negari Astina panjenengan ing atos dikelumui dilegani gondong gandul mampun sakit kali dapelin kok nopo malih pilihan dibombong mungkin sadar ngipun penjenengan lembak lembuk sing diganti kersenaniku dipun palingi darah dipun palingi unjukan saking pendapat beriki terpintuli dari masa buten odaan masa buten angunjuk mungkin unjukan darah dipun palingi dubit solacun kersno dipun racun brodol khususnya rampung kebukin juga

0: cici kok ngomong-ngomong ini kok ini kok bahasa yang mentah itu kan asal kebelakang dulu sebab kau meniki lari ini selagran ngomongnya selagran kayak dan ini kan dan ini pada kumpul dan ini maksud kamu kerstok dia itu ini sergepe berdebaran ini sergepe berdebaran jadi gak mesti kasih pengtuan misalnya ini lari ini dilari
1: Ngono wae kok kadang-kadang.

0: Aduh, biru.
1: Nek hari ngasih nongin,

0: 解说同时大号发到，看灯塔都会引燃故事。
1: 当领域多大的领域是关乎地面的事情啊，并非公定古龙应该都来干什么？
0: 又有中国兵动脑，那动作不离我做我做，不做人帮你说那关闭闭外当帮我脑说有多脑。
1: 当领域多大，地盘领域多大？
0: 慢慢和你道嘛，
1: 不错。Negari Ngastino Sigar Semongko Hendro Prasto Sajajan Tertarik Kulo Kalangan di Bibi Niko Demi Jirke Nagi Janji Amir Keliling Eling Jaman ini melakukan Pendowo Dadu Nanti kau melakukan Pendowo Dadu Pendowo Niko Kasokan Dadu Kalah Kali Ngastino sesampun totoanipun Hendro Prasto ugi wonten janji-janji namun lampah namun lampah
0: Pendowo mlebune alas digoleki nang Kurawa wektune setahun rikala Pendowo dipun kunjara wonten alas kali melas tahun sing setahun kan dinamur lampah
1: ingat
0: jeruning setahun yang Pendowo ketemu Pendowo kan duwe hak ngukui negara Ngastina Hendro Prasto sajajan ning yen ora ketemu yen ketemu sebaliknya yen ora ketemu Ngastina masrahke negara marang Pendowo rikala sumanten nalika Pendowo kelampahi dadi wong buangan welas taun sing setahun kan binaruh lampah Kurawa satus boleh di Pendowo ning alas nyatane ora ketemu lho kok mboten masrahke negara Nyai Prabu ngantos sak mriki mila kula ini nagih janji mbok bilih kesupen amin menungso niku kanggo nari rumput lan lali pikantokan mboten wonten mriki kula nyuwun keteranganipun. Bagipun panjenengan Tuhan mboten dipun wonten ari panggan mriku mumpung kula dados duta ingkang pungkasan seksinipun bibi kula piyambak negara Ngastina biyen-biyen asal usule duweke sapa wis ora perlu digorek sejarahe bocah cilik ngerti yen negara Ngastina negarane Pendowo iki dititipake marang Desta Hasta jamane Pandhu Dewanata iku isih dadi ratu ning Ngastina rikala Pandhu disenggal layang Pendowo isih cilik ning dikukui nganti seprene nang Kurawa nganti nglakoni pirang-pirang lakon Pendowo istri kok negara Ngastina lan diparingake marang Pendowo jamane dititipno Raden Pandhu Pendowo gawe kraton Hendro Prasto bumi mertani digawe kraton Ngamarta diakal-akal bareng karo sesaji Raja Surya ngerti gebyare Pendowo kaya ngono dijak pasokan dadu apa ora isine mung akal-akal Pendowo dari wong buangan rolas tahun sing setahun namun lampah nyatanya juga dimakai ini dari ratu kita pikir itu yang dulu.

nondar gendaran ini sampun kenoleh berubah sinacun soya.

Ratu yo akui wiso gentel kalipun Prabu Kresna pinter deres satir socak beden saya dangu saya kemur pandulipun Prabu Kresna ora limring kula dusina saya santri bisa racun oleh pagaran nyumuk oleh gendho mepet oleh ambekan jantau

0: memiliki pecah.
1: Ambruk tepi bumi
0: pun boten enak bayi potong si opo.
1: Prabu Kresna pecah pun kena pecah.
0: Pecah pun iki pun boten wonten sing ngaruh biru.
1: Santi aki nyaut kunti kami bilan wajon botol wangsul.
0: Wonten negari amat pokok terpani setiap kipa cicilan dan begitu apa.

di kecek kulo badai masyarakat negari nastino menarik kulo sabun tugel terus kulo badai masyarakat negari nastino menarik sabun rempuk kulo kanan kering hati semalam-malam omongannya disekseni bumi lagi.

Tenggeru serasah kewatir. Aku ngelilani ngasti nor di jalur pendawain aku wis ngelinting kulite uwal karun dan dingin. Di sekseni

Limang kabel yudho niku menemariku nagi nyata kota setio ilangin durhan kolomongko Duryudho noreling ringpulo duksino bukan tanpa pindah dari tersong lembara nanti kepucutin tembung prasetio orang binali oso kondur hari datang gini berpulo badiri sripi bila nampak beri song-song kabar kerenggep lakuni

waktu itu kapan konsolasi dipunparingi Cokro Baskoro diparingi Kembang Joyo Kesumpo tur dititisi Aji Timi Kromo Kresno yang mesuni kebangan Babar Nidromo dan diberi Allah sang gunung.

Suizo.

Scolastica.

0: suara ning geguruan dari kekes ning anak-anak. Kaya suara ning kayu utuh, kaya suara ning gedong kang ambrun. Lho kok pating gerangsang kemerangsang suara ning. Mboten wonten napa-napa nyatane kucur kanca sena nggih mentel kemampuan. Apa Barata Yudha diwiwiti? Yen Barata Yudha diwiwiti Jaka pinten anakmu kleru aku wis wanti-wanti aja. Barata Yudha kuwi abot ora ana wong sekti ora ana wong didaya anane ning kono kumaku munduwi koe pakarti. Ning cetane ora ana apa-apa dari kowe kang weruh padaning Surya. Mboten wonten menapa-menapa. Estu kula mboten nyakusi mboten nyatane kok sepi mawon wonten Gajah Mada. Nek wonten merta ingkang tebayani lagi wonten ingkang wajar niki. Iki ngene. Dewi Kendari.
1: Ingin ngatus pundi.
0: Orang tahu-tahu pirang-pirang dino antarane kok aku mau pisah karo kowe. Yen digugonono pikiranku kok kaya pikirane bocah yen digugonono. Karepe aku mau pisah karo sliramu ngendi-ngendi rantang runtung bebarengan wis telung dino iki. Krasa-rasa kapanku gedhe banget. Ini betul kaya niku ukur penting dengan namun kesepuhan kaki-kaki ini iya kaki-kaki ini nanti orang tahu-tahu karepku kok kaya karepin bocah orang tahu-tahu hebel gini gendari gini tak pondok teklewo-lewo gini nyedak gini mau ngaku orang merupu sing merek mbrek nih mau ngaku orang merupu

dikupak dulu ditemokno karo kowe. Aku kon milih Putri Boyongan rikala semono. Aku kon milih Putri Boyongan ingin kongkonan adikku pandu. Aku milih kowe amir kowe tergerayan merti anak-anaknya. Aku memaksanya orang meruk anak-anak yang akeh orang yang cicilah siji. Ingin terpondong dari garwaku kowe gedari.

0: Lis, Lisa, saya dengar dari admin katanya kamu mau izin lagi.
1: Iya pak, badan saya lagi gak karu-karuan banget. Sering pegel-pegel, buru-buru stamina buat kerja pak, yang ada cepat capek.
0: Aduh, kamu kan kemarin juga udah izin 2 hari. Bukannya gak boleh, tapi gak enak sama teman-teman yang lain.
1: Iya pak, maaf, tapi gimana ya? Saya gak mau sakit di kantor, nanti malah ngerepotin teman-teman lagi.
0: Yaudah, nanti kamu pulang lebih awal ya. Dan mampir ke apotek nih, beli herbal Habutop yang bisa meningkatkan stamina, kekebalan tubuh, baik untuk rematik, pegal-pegal, asam urat, dan lain-lain.
1: Wah, itu kayak obat kuat ya pak?
0: Ya, bisa dibilang gitu sih. Tapi ini bisa dikonsumsi pria dan wanita dan 100% aman tanpa efek samping.
1: Oh, oke pak, siap. Nanti saya beli.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dengan Mbak siapa? Silahkan diperkenalkan.
5: Saya dengan Mbak Ica dari Gedung Bandeng Selatan.
4: Ya Mbak Ica, benar ya pengkonsumsi Habutop?
5: Iya benar.
4: Silahkan diceritakan Mbak pengalaman menggunakan Habutop.
5: Awalnya saya dengar iklan di radio produk Habutop. Kebetulan saya memiliki keluhan sering tiba-tiba lemas dan pusing. Alhamdulillah setelah saya konsumsi Habutop, keluhan saya hilang.
4: Alhamdulillah ya, itu hasilnya sudah terbukti ya. Terakhir pesan untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti Mbak Ijah atau keluhan lainnya, silahkan.

0: tetangga atau kerabat, silahkan beli Habutop, obat herbal ramuan Arab.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Sahabat Parma yang beralamat di Jalan Brigjen Suwondo nomor 64 Mahaputra, Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau depan toko King Bobot Sari. Apotek Hudi Husada yang beralamat di Jalan Yosomi Harjo nomor 18 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah barat Puskesmas Bobot Sari. Apotek Bobot Sari yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiri nomor 24 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau samping toko Mas Nur Putra. Dan Apotek Tidu Parma yang beralamat di Jalan Raya Tidu RT 02 RW 02 Dusun 2 Tidu, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah pintu masuk Bandara Jenderal Besar Sudirman.
2: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
4: 93,4 Stara Radio Banjarnegara.
5: Di kelawan penangkain anak-anak, aku Dewi sejati ini yang bumbu nangkar pekok koyong ini sih.

0: bareng-bareng karo adikku Pandu ditemokno karo kowe.
1: Aku kon milih Putri Boyongan Riko Lesmono. Aku kon milih Putri Boyongan ingin ngomongan adikku Pandu.
0: Aku milih kowe amir kowe tergerayan mesti anake-ake.
1: Aku memaksanya orang meruk anak-anak yang ake orang yang cicilah sisi. Ingin terpondong dari garwaku kiku

ngomongi sopo gulopun karto marmo atur palaporan ganjeng romo onopo karto marmo nastino risak berantakan nastino dados karma baru akhir nanti mitromo ngamuk imbat-imbat kuih nastino sukaryon harga.

ngantuk yo ngantuk kowe arep ngantuk karo kula wae kok karo-karo. Lah iki bumi sing aja dirusak. Kuwi ngantuk kula wae dasare anakku luput aku arep ngaru dhewe. Ning bumi mesti kok aja digawe rusak. Iki bumi tinggalane wong tuaku. Ingin menang tak ari-ari menang tak luhurake. Menang tak lestarekake. Iki bumi tinggalane para leluhur. Kresna kebangetan kowe kurang aja. Ampun ora kali. Najan aku ora meruh ning aku wani karo Kresna. Ora bakal mundur sejangka kowe kena lampuk ning lampuk Kurawa. Ning Ngestina aja dirusak. Iki bumi tinggalane wong tuaku sing perlu tak jaga lestarine. Apa dianggep

sing uripe dipati desa kok dikenal. Mungku kenteng kok matur kok dadi korban kawitan perang Baratayuda. Sok manik dari so

0: sama
1: bingung-bingung.
0: Geger kepati nasi kok. Sangat terjangkau.

sa tiyan, rinig mo sa langan kayo.

Tresno. Kita rekon dadi pamuking pendowo ning Pulau Wonang, kita dadi duta ning pendowo. Yen kita ngamuk kaya ngono lan nganti dinan-dinanan seliupe mripat tongting nesino tongting Pulau. Yen nganti dipacut padha wae karo kowe ora netepi sesaliyo man padha karo ilang kebro toyo. Imbok tuh bukan itu tuh sudah dilarang. Jadi lagat lagu mungkin kau yang mau nongki orang.

piti mau sokolot ayo perangan ajan pantar untuk hidup di orang yang ngasihkan ini bisa kau tegal ku setro ini kabe mau dikesakit di jaloto dinyatak mau bantar untuk hidup di sini bibi kuriti kok gak perlu dirakit kau udah di roto terus no aku arman berawonggo ngare-are karo anak kulangan basukan kokon kumpul tarik karo hati-hati ini pendopo ambil troto itu.

0: dadi nasib. Nanti tak penggali sengsoyo rosok, tak gubur dati sengsoyo namuri. Mereka hadan sing koyo ini anak.
1: Lutuyu dolo yang ngambil lalai batin kapal saya ini Pak Soekarno.
0: Sejati ini duyu dolo kleru. Kleru. Aku mangan ning lalat dan nasi kok. Kulitku mulia mungkin dibawa nyoto mati baru gendo. Iku mergoyak kita tujuh itu. Aku kontekir sholat dan gak bisa. Katresnan. Oh bisa dipisahkan lalat nyanyi Prabu yang nasi kok. Senajan pendowo ki adik-adikku. Senajan pendowo ki kadar-kadar kuat kok. Ini bukti ini pendomo kalau kadang merdo kata senangnya kalau kamu duri dono ini kaya bumi taruh layan ini

0: ikutan ning karo
1: Pak Sutarno kuwi
0: prabet warna muli kan kekuatane karo memuli tanggung jawab
1: engko ora
0: sedulur kalah karo tanggung jawab dewi kunti upamane aku nandiri Janoko aku mati ning tangane Janoko yen dianggep diarani Janoko kuwi adikku jeneng adikku bukti kan waktu tarik pelak nih berada di hidup ini peran lubur peran yang prajurit ingin depan ini meliputah seperti biara gitu peran ingin lubur sebab mati ini mati utama bakal jadi kusuman yang bongsor Janoko bisa mati ini karena orang Janoko segera lupas karena ini Janoko tersenuh karena bodoh karena kamu dituntap nanti suaraku Sukmane, mesti jane mau sebali pikir. Pendowo mati ning tanganku. Sukmane mau tak ayahi. Nek aku tak gelem pendowo, aku jahat karo pendowo. Ning podo wae aku mau nusuk maneh adikku kok nek kasuwarga.

0: di moda ya. Dunia di budi doyo ini atlet kena ngopalite kalau diselarang.
1: Ada aja omelan hari ini. Gas habis, galon habis, minyak, listrik bunyi. Ini vitamin mata mama juga habis. Kenapa harus barengan sih habisnya?
2: Apa sih, Ma? Ngomel-ngomel melulu deh. Bilang aja uang habis gitu, Ma. Jangan pakai kode-kode segala. Papa juga tahu kali.
1: Ya, kenapa udah tahu malah diem aja? Cepet atuh, Pa. Kasih mama jatahnya. Kan kemarin papa baru gajian. Sekalian mama mau beli vitamin juga nih, Pa. Nanti kalau mata mama gak diobatin, gak bisa lihat lagi kegantengan papa loh.
2: Itu pemerasan atau rayuan ya? Papa jadi bingung.
1: Kelamaan ih, gak ngerti-ngerti deh.
2: Iya, ini uangnya. Sekalian buat beli vitamin nih, beli dua sekalian biar nanti gak ngomel-ngomel lagi kalau gak bisa.
1: Asik, makasih ya, Pa.
2: Ya.
3: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
5: Oke, saudara pendengar, saat ini saya sedang derma salah satu pengonsumsi Vitama, solusi kesehatan mata. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
5: Ya, namanya siapa, Mas?
6: Nama saya Mas Dayat.
5: Alamat lengkapnya dari mana, Mas?
6: Saya dari Desa Cipenying, Kecamatan Majenang.
5: Ya, sebelumnya tahu dari mana, Mas, ada obat herbal Vitama?
6: Saya tahu itu dari radio.
5: Sebelum mengonsumsi, Masnya punya keluhan apa, Mas?
6: Ya, saya sebelum mengonsumsi Vitama, mata saya kurang jelas buat melihat, jauh pandangan sedikit kabur.
5: Dan sesudah mengonsumsi Vitama, apa yang dirasakan sekarang, Mas?
6: Sesudah mengonsumsi Vitama, alhamdulillah sekarang berangsur membaik. Sekarang melihat jauh sudah tidak kabur lagi.
5: Iya, udah habis berapa botol, Mas?
6: Saya udah habis 2 botol, Mas.
5: Untuk aktivitas kesehariannya apa, Mas?
6: Saya kerja di konveksi, Mas.
5: Mungkin ada kesan-kesannya, Mas, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata seperti Mas, gimana?
6: Ya, kesan-kesannya buat para pendengar yang punya keluhan mata minus, mata plus, dan penglihatan kabur, jangan ragu beli Vitama.
5: Vitama?
6: Vitama, solusi kesehatan mata.
5: Iya, terima kasih, Mas, untuk waktunya. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, minyak herbal serbaguna Sultana, obat mata Vitama, Teh Moro, dan Vitapedia di agen-agen dan apotek-apotek yang sudah bekerja sama dengan Banjar FM. Di antaranya, di Apotek Rizki Medika, alamat Jalan Pasar Karangkobar, Karangkobar Wetan, tepatnya depan Pasar Ikan Karangkobar Banjarnegara.
7: Di agen Bapak Juheri, alamat Dusun Tekik, Desa Sampang, Karangkobar.
3: Di Apotek Sibebek, alamat Jalan Raya Jatilawang, Sibebek, Wanayasa, tepatnya sebelah toko SRC Iftiawan, Kompleks Pertigaan Pasar Sibebek, Jatilawang, Wanayasa, Banjarnegara. Dan di Apotek Jaya Medika 2, alamat Jalan Raya Dieng, Woroyoso,
8: Pasurenan, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara.
9: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
10: 93,4 Istara Radio Banjarnegara.

nongkar gerak Semarang karena dia ini Semarang suara final kosasnya petis manis ini kecap ojo ucap no ada kesan potu no jadi mau ini pungkasan ini cari ngelesai anak mencongkrak anak mencongkrak ini nanti tuh kami latih kalau tetap bunyi ajinin diri sekolah di kuliah gara-gara kami berhasil gara nyimpang sekarang pak gara kuis dari pak datang kinyong kong kelipur kasa dekerak sing wengi kaping pindone kan ya sing wengi kaping pindone aja pada kelipur murid gombong penggali minangkat tanpa saya minongko tombol saya ya bener ayo orang ketang sepadan orang ketang sepenginan orang ketang sepadan orang ketang sepenginan penjengane potang suko Jakarta diaturi lakon minongko tombol saya mengkok masalah sepuk lan sesepuk kabeh dikulangi sing tuwa ya dikulangi sing nom ya dikulangi adapun aku ika seniman pernah nguliwi budaya sing lawas diuliwi sing hanya dikembangake sing kependen digoreng itu kewajiban yang seni mulia ya turi langgon apa dingin dong teka turi langgon banyu masang disik minoko awal langgon banyu masang minangka awal aku diterus kok campur sari awet koinyong darang banyu mas orang karena lumpur banyu masang dibalani bohong banyu masang seneng wong ketutan tak karsinah bapak banyu masang dibalik banyu masang yuk kalau mau pola gue cewek

Мультфильм.

ต้นเดือน

0: Jangan,
1: mongkul, Pak Liga.
2: Apa sih ya?
1: Apa karma?

0: bersenang.
1: Abang ini bang salahnya.
0: Arah yuyu di buntel ikat. Lengger ayu dalamnya gremet.
1: Ulung gremet.
2: Ulung gremet tuan.
1: Tak kok ini dinding ya.
0: Gremet.
3: Yuyu mau di buntel ikat.
0: Iya, nana mau ikat kaki gelinding nggak buntel yuyu.
3: Iya.
1: Ya, bang salah lah.
4: Pak Gilin di bertunjang lho, Pak Gilin di bertunjang
0: lho.

0: 一个人。
1: Oh, my God.

0: ini. Lah nyung ngerti gak pertama apa orang?
1: Iya.
0: Iya.
1: Iya lakon-lakon.
0: Iya benar. Bintua. Jadi ini baca. Harus ngerti kok pernah kok angin teman gitu. Gimana gini nom sih orang di perintah kok ngadem, ngadem dewek. Jadi pinginnya undang-undang bis. Bisa sesak. Sesak lainnya ngadem nih botak-botak nom sih pada duit bijak karena karena orang tua.
1: Iya.
0: Nah nyong terus di perintah. Pak, pak, berikin, gak berikin. Lah nyong jagong. Kok orang ngadem. Dilalas. Anak nini-nini munggah bingung ngerap jatuh tetap pantuk mampu nini-nini tapi kan orang ngajar kan nyong jatuh kan rong bengi
1: iya
0: rong bengi moga-moga itu ditambah sama gimana dong ya anak-anak pemerintah dong ini kafe dong yang ini kafe dan tua-tua betah melek umum betah melek biasanya kok nyepakkan rezeki gitu dong
1: iya
0: ya moga-moga tinggal di rombongi dan orang turut di orangnya dan sekarang esok moga-moga paling nawara selamat murah rezeki ya pak bu
1: ayo dengan dulu ditanya pak Harsi
0: ayo gue
1: kagum dengan ini kagungan kesok suger nih dan nerakan
0: ya
1: campur sari
0: singkong bang sama
1: singkong sumpah sing si dakep koyok berfokul
0: kedakep kedakep kayak guru guru ini siapa ini kedakep siapa ini jangan menyal jangan oh serok
2: anu udah kamu cari jatuh sih nambah tak kedingin karena lagi ngalamun
0: sepengen kedakep pengen nyawa perboe kok pernah maju sih maju emnya orang yang beneran dari mana itu baik begian dan itu
2: aduh cari tinggikap ya kau sih kesenangan
0: ada nyaman tinggi sih sering
2: jadi ngeluh mana-mana walaupun berlinggak lampau
0: aku jadi suara ketemu kepengen nyaman poe terus gue sorong kayu dan tertawanya kayak sekarang apa gue cara potane potan silatam ke butang kau orang moning
2: mulanya jangan mau silatam
0: lu umurnya daerah silatam
2: oh kayak gue umpamanya silatam pisang sama
0: nah kayak sesantini kota silatam membiar tersabang lure pindah
2: resik
0: bangunannya akeh.
2: Oh iya.
0: Oke, Ali Seben ini nanggal sepisan bangunannya Ali. Dan gue daerah Dubur.
2: Dubur kan di umpamane.
0: Ya gue kota Kinaba.
2: Bisa.
0: Dan gue sekarang dia sekarang guru sekarang jaga. Gue udah batas kota. Batas kota. Ya mau apa nih gemdar dengan lampunya lorok. Tapi kan padam. Orang yang jadi ini deh. Ada yang menganti batas kota lampunya lorok. Malah jalanin sini jalan ke Jawa nih. Terus bocah. Mengisor, gue gak luar kota.
2: Luar kota, bangsanya gumili.
0: Orang ada bangunan yang membuat rawa-rawa dong.
2: Orang
0: kata pasal saya rawa jari bangun keprim isinya berkeblungan. Kota dia terdiri pulang bawah.
2: Gak aneh karena ya nyokong rampar. Wis kalau sekarpek kok gue sih ngomong silacatnya rapal.
0: Gue ngomong apa warna apa?
1: Gak ngomong pengkrang, pengkrang.
0: Ini kok pengen dia pengen keberi-beri belakang walah pungkah gunakan mari di rembang majak gunung web dan keterima ditandu kok
1: ditandu aku risau laku
0: nah iya maunya kan di gabangnya tandu jadi keterima banget lama-lama dalam ditandu kayak kok
1: ayo ditembangi deh
0: yuk
2: kemikirin sama
1: Sari.
0: Sampur Sari.
1: Minangkali kulisannya Pak Herdi sudah menikahkan agar kagum ingin kagungan reso cinta krowo, cinta ini gue dari mana ke Yani nih?
0: Oh, nyong sudah di mana?
2: Kepriwe, kepriwe
0: mana gue semua?
2: Rika dari mana? Akan kepriwe, mana kanu kaya kumbang? Mana gue semua di kelumuk bang? Wong ini dikumbah ditusi, timpani apa-apa berak gendengar
0: wong di rumah bae bilang ngop. Dapat rumah manuk kaya rumah bebek. Cantik gulungnya ya manuknya modar. Angin rumah manuk, kuih sing aso ya. Pertama sekalian jase. Terus tidur sedun. Dan kok manuknya apa turip?
2: Nah, manuknya

0: diatur besok dia tidak Jakarta kita mampir.
1: Oh iya.
0: Bulan ngaruh orang Jakarta. Nang museum bersulit taman ini.
1: Oh iya.
0: Kita mampir sedek kalau dalamnya. Iku dalamnya nanti jantung.
1: Oh iya. Ya, ya moga-moga gabungan. Sing tertengok mampir sih pas apa?
0: Pak Punarto Singagunandar.
1: Oh iya, oh, Pak Punarto paling umur panjang. Nyong ya paling umur panjang, jadi ketemu manis. Nyong harus mampir ke pincin yang dikisuh buah bapak.
0: Nah,
1: apa? Ya, dasarnya nyong dia mengisinan. Wah, ini nyong disuruh mendoan, bel. Ditawa-tawa, kenapa enggak Pak Dini, Pak Ditani disambil. Nyong yang ngomong, ini pun kadangnya. Paling-paling gua nggak harus paling nyong badan ngomong. Putar bawah kayak gini, bu.
0: Lagun si Ngontol.
1: Ya.
0: Iki uga kepetung dari pundutan.
1: Ya.
0: Mbak Atun tiba ini.
1: Penyanyi. Halo Dani. Modal Rally. Oke, come on let's go. Together. Come on weekly.
0: Weekly apa?
1: Weekly gue cepat. Ada lalun slow. Ayo gue kesel ya serodor. Ayo dikuali bahasa ini siapa pilih bahasa orang.
2: Contohnya
0: jadi bocah bodoh.
1: Ya.
0: Gue diterima dari yang dinding.
1: Ayo jadi bocah bodoh. Gue anak tembangnya ngerti.
2: Tembangnya kayak apa?
1: Eh?

0: Nangis cara aku ngopi mentah.
1: Tanjung Perak, tepi laut.
0: Ya.
1: Bawah mata ini mulut.
0: Ya.
1: Bawah mulut ini janggut, bawah janggut ini perut, bawah perut ini lutut.
0: Berarti kelihatan.
1: Apa nih?
0: Tanjung Perak ya.
2: Tanjung Perak bukan.
0: Tadi ini kena ke jalan tol dia. Orang metuk Tanjung Perak. Bisa Bisa kiki kue ke lagu campur sari. Lagu campur sari itu pirang-pirang. Sejaman ini jadi kan ini zaman Jepang ada lagu. Bukan menyong di renang Jepang. Paling-paling lagunya kayak karo-karo baris.

0: masuk. Sing iki lagune akeh ya to.
1: Lagune akeh. Cilikan ku rambutku dicukur kuncung ya
0: lah. Atoku sapa karo kandung katene ora ungu. Kemien. Sadar-sadaran pangan kok akeh tumatok.
1: Randa kempling ding.
0: Iya. Gudutan lagi ya kan?
1: Iya, kue duet karwatun.
0: Apa karwat berat dong lo?
1: Lu malah perintah, lu malah sih menang perintah kok.
0: Loh, yo belum perintah, kudu belum di perintah. Jadi gue di perintah ke sini enggak? Yo, kok enak dong sekali-kali, ha? Gue sih kan duetnya kan pernah?
1: Makar gue, baik.
0: Aduh, kuasa bayar. Gak kenyang. Wah, dari sana penting, dari duga sini. Itu sambelan primer sih ini sih, waduh gimana nih, tukang sulingnya sabar temen orang baik ini paling sabar tukang suling gak tau
1: sabar
0: kalau ini aku makan mau domenya bojone ya kok tunggu udah tapi bolongan suling
1: ayo, kan, mas

0: sakit gua. Jadi ya, mau pinter gue, belajar bisa, nyanyi bisa, cari kebutuhan lagu gitar, kemudian berapa gue ngomong, gue kan kantor.
1: Gaya ini ngurul kan?
0: Iya.
1: Gaya ini ngurul.
0: Gaya ini ngurul.
2: Gaya ini ngurul sih.
0: Iya.
2: Si mandunya orang tokal kali ya?
0: Iya. Yang gomret langsung saja dengan penyanyi kita yang aktri kan dia?
1: Oh, jadi MC nih?
0: Nah iya, nyong? Ya, langsung saja nyanyian dari Ibu Sonia
2: Mantaman Ibu
0: dari gua Sonia gua dari jajan
3: pada ke kabar
0: inilah ada ya lagunya goyang dombret
1: dari sumpah
0: teman-teman ya kita akan berlaku agar lagi tidak apa yang kita ada buat bok apa kau dari ini saudara saudara saya di sini sepertinya saudara di situ
1: dari
0: gue
1: goyang dombret

0: completely bad.
1: Oh yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Diademi muka-muka masyarakat ini ke KB para nenek paling alat ngajen sing ngajen sing tentrem lah ada apa-apa kita bina apa itu
2: kepribadian
1: kok kan aku bina apa kok kok kan kok kok bina apa kok lah dari
2: kan cerita apa kesana
0: Tadi kontrol-kontrol pelatih.
1: Iya.
0: Lagu galeannya Mas Didi Kempot.
1: Oh.
0: Sentir ngomong kontrol.
1: Oh, ini ya.
0: Kue raya ini?
1: Loh.
0: Tapi ya.
1: Sentir ngomong kontrol. Kue kentir kena ngopong. Jadi jalan kentir ngomong darah kali darah. Ya.
2: Dari kentir nang apa?
1: Oh.
2: Rasa korong ini kabel bisu kue ku.
1: Kedirin.
2: Ya.
1: Kebularan dari intron ini mau madulin hadirnya kok.
2: Iya,
1: mungkin kan dipikir-pikir aja gue.
0: Ayo, sentir lah mau foto sekarang.

0: sekali lho.
1: Oh iya, iya ya.
0: Ini mau lagune sentil lho.
1: Iya.
0: Sing terakhir Mbak Yani nutup lelaku.

0: ayo bali marang pangkel ilangre pasai makan agung negoro wiroto agi nganci arti kondure duto pendowo tinggi nganti ke pangkalaya ayo motor soal ngeraton wiroto ngemping kabar diskondoro ngoro kresno ngoro punti kelihatan tepi sesangguman lukun jadi darmani wajib.
1: Lukman, ayahmu gimana diabetesnya?
2: Alhamdulillah Lin, udah mendingan. Dan perubahannya juga signifikan. Sekarang udah mulai aktivitas seperti biasa.
1: Waduh, udah mulai sembuh toh. Syukur deh, baru aja aku mau ngasih solusi buat ayah kamu.
2: Apa tuh Lin?
1: Habutop Loop, obat herbal alami yang 100% aman tanpa efek samping. Baik buat penderita diabetes, asam urat, rematik, syaraf kejepit, dan lain-lain.
2: Hah, itu Lin. Ayahku juga udah mulai sehat.

0: di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dan ibu siapa? Silahkan diperkenalkan.
3: Dengan ibu Tarsini.
2: Alamatnya di mana?
3: Alamat saya di Jalan Cempaka, RT 02, RW 03, Tertilor, Serbuki.
2: Benar ibu pengguna Habutop?
3: Ya benar.
2: Silahkan diceritakan pengalamannya.
3: Saya sering mengalami kesemutan dan saya kalau malam sering susah tidur. Setelah saya mendengarkan iklan di radio, saya mencoba membeli Habutop di agen terdekat. Saya udah hampir habis 2 botol. Alhamdulillah keluhan yang saya rasakan udah membaik.
2: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar yang memiliki keluhan yang sama, silahkan.
3: Bagi pendengar yang mengalami keluhan seperti saya, cobalah memakai obat herbal Habutop. Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
2: Demikian pendengar kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
5: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
6: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Parma Kita yang beralamat di Jalan Wiramanggala, Kios 24, Desa Purbalingga Kidul, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau depan Gor Guntur Darjono. Di Apotek Hidayah yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 64, Desa Kalikabung, Kecamatan Kalimanah, Purbalingga, atau depan toko Sambas Teknik. Di Apotek Kelampok yang beralamat di Dusun Kalikidang Kidul, Purworejo, Kecamatan Purwareja, Kelampok, Kabupaten Banjarnegara, atau depan Pasar Perja Kelampok. Dan di Apotek Yasin Parma yang beralamat di Jalan Raya Susukan RT 003 RW 0 Desa Gebluk Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah Alfamart Susukan.
5: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
4: 93,4 Stara Radio Banjarnegara.

0: Den. Lenggan sing kepenak. Wis ora kurang kepenak sawiji-wiji. Nolo dari maras berkait kondor wanoman bercenol tenalangan kulau kita terangkan sungkem turun. Iya, kita tompok bali kondor-kondor ini. Kulau tampil dan tercima. Kononnya di metro nggak terangkan sungkem. Terus, fitur tak tompok terus bali kondor-kondor. Kulau tampil wong putih dan tersok sungkem. Gula kawar, gula jurnak sungkem. Iyo karo tak tompok agarin nomar mintias bayi bodo-bodo panis tuku tampar ulah tampi dan terciman itu lagi kemana nampak apa-apa gitu
1: iyo karo tampak di peti sungkem
0: ini kemana nampak orang nampak di peti sungkem gitu anoman pernah kusung-kusung laku nih sampean sumengah pengawal brojol niku badhe ngundi duwe kersa nopo duwe pengangkat nopo

抓你，不是水道，到了这硬菜干到了硬把握了，把这个水道到了这个硬把握了，别来个。

Este.

Dewi Sayang Rokok tutup nong dalam ingat

Dewi.

Toy Karti. Orang yang ini pamplingi Semar kudu Prayitno Mas Bondol titiran ngati-hati. Jeling kandek sayang kompo matek doyo kekuatan Panembur Brojo. Doyo kekuatan Aji Panembur Brojo dayani. Ampui doyo. Anoman keprabawan orang uap kaya dikumpu bayu lemes bulus.

0: Benjam Kumpulan Sabdionya Kumletak oleh Siti Banto Milo-milo Raden Sunggono menetangkap yang mawar mereka sampun mudaya antuk lejen kami manen andar sang Sunggono
1: mesti pangani anoman yang kau kepengen pulih bayu
0: tidak yang kau edar mawar kene bodoh wis rampung karo lembut kene.

Yeah.

Turn.

jagat royo bisa boleh milo tangga sebitos dari dos tapi pulang apa sih tak lagi mau ngomong anoman yang telah banyak orang belum kawan cucuk pemerintah pemerintah dicumpet wiso anus dan lur mini sekos dari pemerintah tekan hal ragani gandos mati pemerintahipun sangat sengguno ini selalu benar semua dan semua hampir hilang doyo dari pun siriso kunci mati ini.

0: di depan itu kayak berbayang ya. Aduh, ini kenapa mata saya?
1: Loh, kok bisa sih Jeng? Jangan-jangan Jeng Rini kena as... As...
0: Apa sih Jeng? As-as apa?
1: Itu istilah medisnya dari mata silinder loh Jeng. As... Oh iya, astigmatisme. Gangguan refraksi mata yang menyebabkan mata menjadi kabur.
0: Malah bahaya gak itu Jeng?
1: Ya, gak bahaya-bahaya juga sih. Cuma mengganggu aja. Penglihatannya jadi buram berbayang. Eh, coba deh Jeng, minum obat herbal yang buat mata. Yang iklannya banyak di radio itu loh. Vitama Jeng. Bisa membantu mengobati keluhan penyakit mata. Seperti mata rabun, mata minus, silinder, plus katarak, bahkan glukoma.
0: Kalau obat herbal begitu, aman gak sih Jeng?
1: Vitama ini aman kok Jeng. Sudah halal dan punya nomor BPOM. Minumnya rutin 2 kapsul 3 kali sehari.
0: Terus gimana belinya Jeng?
1: Di apotek banyak. Atau kita main aja ke radio yuk. Saya antar deh.
0: Ayo. Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
3: Pendengar radio, saya sudah berada di konsumen dari Vitama. Sebelumnya untuk bisa diperkenalkan terlebih dahulu, Bapak.
4: Baik, Pak. Perkenalkan, nama saya Miftahul Anam. Saya bertempat di Sijeruk RT 6 RW 2 Kecamatan Banjarmangu, Kabupaten Banjarnegara.
3: Bapak Anam ini benar konsumen dari Vitama ya, Pak ya?
4: Iya, benar sekali, Pak.
3: Terus awal mula tahu Vitama sehingga memilih Vitama ini gimana ceritanya, Bapak?
4: Saya ini kan kerja di bagian administrasi ya, Pak ya. Nah, itu hampir 12 jam itu lihat komputer, Pak, layar komputer. Wah, sampai suatu ketika saya sedang istirahat siang mendengarkan radio ini, Pak. Kok ada testimoni dari teman-teman yang lain yang saya kenal itu pakai Vitama dan Vimata itu cocok, Pak, sehingga saya jadi penasaran ke situ. Terus saya beli satu paket komplit dan alhamdulillah selama 4 bulan saya sudah merasakan khasiatnya, Pak. Yang dari dulu lihat komputer itu agak perih, terus istirahat mata merah, sekarang alhamdulillah sudah enggak lagi nih, Pak.
3: Awalnya coba-coba, ternyata benar juga judulnya seperti itu, Pak ya.
4: Iya, benar sekali itu, Pak. Sampean, wah.
3: Terus pesan-pesan nih untuk pendengar radio mungkin yang belum percaya,
4: bagi teman-teman yang memang kurang percaya atau rekan-rekan yang kurang percaya, kalau belum nyoba ya pasti nggak tahu. Jadi silahkan dicoba dulu, baru bilang ke teman-teman Anda yang lain.
3: Ya, istilahnya sudah mencoba baru buka suara begitu, Pak ya?
4: Iya, betul sekali, Pak. Karena yang pemain langsung itu biasanya akan lebih paham dan lebih tahu, Pak.
3: Baik, Bapak Miftahul, atas testimoninya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Syafa. Alamat, Jalan Raya Banjarnegara, Purwokerto, Karanganyar, Mantrianom, Kecamatan Bawang. Agen Apotek Aris. Alamat, Jalan Raya Proyek Berican, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah Terminal Binorong, Banjarnegara. Agen Apotek Asyari, yang beralamat di Jalan Raya Gumiwang, Purwanegara, Panggang Desa Gumiwang, Kecamatan Purwanegara, tepatnya di depan Pasar Gumiwang.
2: Tara Radio Banjarnegara.

ngeling jagat ingin ngidem goro-goro iya diwongi jowantah ingin jeneki lura semar yukin oyon toko bugo gati iya janggan semol panto iya dudo nanang nunung iya jeludrah prasonto iya kaki bugo sampir lenggah toning padepokan kelampesira.

0: Mugi-mugi kemawon ajatipun Bapak Ramli pikantuk kok berkah saking yang kuasa jagat. Amin. Muga-muga sak pungkur sak bubare aja nganti ana apa-apa ya, Reng. Tansah manggi ora hayu. Dokno sak bekalane cepat nol rezekine dalam nol mure. Amin. Ya. Ajatipun khitanan mo. Iya, khitanan. Ngejobo khitanan pagelaran wayang purwo seni tradisi Jawa Tengah iki kanggo ngelubari pengunek-unek. Oh, tegesipun ngelubari pengunek-unek. Bapak Ramli iki seneng banget karo wayang. Saben aku pentas nang ndi wae mesti mriksani. Nganti tekan Jawa Barat, tekan Sidarja nang ndi ora, tekan Purwokerto Cilacap mriksani. Waktu semono bareng aku pas pentas ning alun-alun Majenang lagi gerah. Ora bisa mriksani, sewengi ning omah iso turu. Glebegan. Kepengin tindak amriksani wayang purwo nek ora bisa amit lagi sakit. Mula nibakno seselempan kapanane aku mari duwe rezeki ora mung nonton tetangga dewek. Lah iki wis diwekeni. Ditanggap sak menginatas senajan dimurahi udan amit sagi mangsane mangsane udan kon kepriye nang. Oh kayane muga-muga disekseni karo sing gawe urip. Lubar luaro sambe kalane Pak Ramli sak keluarga tinggal seger warase. Amin. Aja nganti ana sambe kala rubeda. Lan iki dulure anom nyuwun lagon. Ulo, sinten mo? Adine Pak Ramli buat keluarga besar Pak Samingun, Bapak Empu, lagunya Kelinci Ucul. Jaluk lagun Kelinci Ucul. Ya, orang ketang sepadang, orang ketang sepenginang tak minangkani. Siki sedurungi kaki gelinding untuk tak konju meneng lenggah disit kang gelinding ngasuk-ngasuk medang-medang. Aku tak karo ibu Waranggono. Waranggono ingin agemanipun coklat neng. Pak orang dia mau iya. Wih Waranggono li nyelang lho. Orang gak naik pencinten Pak Haji Mantep Sudarsono sekok Karanganyar Karang Pandan Surakarta. Pas dolan merene aku pentas tak sengi. Ayo mbak solo-solo ke biye. Tiba-tiba kelinci kucul bawane gambuh. Tiba-tiba lakon kelinci ucul. Monggo kulo tak ngasuh sekedap ngin bar penjaringan kang gelinding cek melu ngomong-ngomong ngejani saking meniko. Kulo gimatur nuwun dumateng Radio Gasibu Majenang. Ingin dalu niki tumut nyiarakan wayang kulit saking dalemipun Pak Ramli. Dados kawula sekukuban Majenang ingkang boten saged tindak cekap midhangetaken wonten dalem. Sugeng midhangetaken lan mudah-mudahan gasipun tetap jaya ing budaya. Amin. Ya. Ayo dong Mbak Giarti, monggo. Suwe ora krungu suaramu.
1: Terima
0: kasih Ajeg. Ajeg, syukur.
1: Nika
0: Klinci
1: Ucun
0: ya, Ma? Klinci Ucun. Klinci Ucun, Nika dipun bawa ini mali gambut. Nika kan
1: jengkan kagungan
0: kerso. Kagum ingin kagungan kerso.
1: Dereng-saring.
0: Dereng. Tetap ningali ngantus bimban.
1: Berani
0: lah, Bumbi. Saya ingin.

0: Dalam hati.
1: Kalimat
2: yang ya. Nih kan
1: ada
2: dalam. Nenggi. Tadi ada panasan pun sini kulo nih mau tak kau tuh. Ah, ada di tutup tutup pernah kulo. Kulo panas apa? Tengok orangnya manis sih.

0: ตลาดคุณไม่ออกก้นดิ้ง
1: กรีนฟิลด์ซูล
0: อย่าไปงานเต้นเล่นที่นั่นอยู่ที่เพจสอง
1: อีย่า
0: อ่านกรีนฟิลด์วงนี้ก็ยังออกวงเห็นได้รักกันดูสิคุย
1: ทำไมจ๊ะก่อนมาตุ๊กยอตุ๊กปวดหัวปวดหัวไปเดี๋ยวก็กินกรีนดิ้งแค่น้ำพันเดิมที่อ่างแต่อัลฮัมดุลิลลาห์ bisa ketemu maningnya kalau tenang sedulurnya dari berjalan ya dong
0: iya
1: dia sebulannya sih juga dan dia Pak Ramli ya
0: Ramli
1: nah kayaknya malah dan Pak Ramli ketemu nangkanya orang ngerti nyong teman dong
0: apa iya
1: om gue biasanya nang diri ketemu karen nyong
0: apa iya
1: nang kono hari ini manggu ketemu baru karang putu ya ketemu sebulannya Pak Ramli itu udah dibanting misi kok saya banget seneng ya banyak dong jadi ngomong nyongnya penggemar Pak dalam jelo oh iya gue ya syukur alhamdulillah ya dong
0: iya dipercaya kalau pangeran
1: ya
0: kalau ceket mundang aku ya ding mengukur segini sing sempulur buri kayak ini
1: iya ya moga-moga nyong menurut doa bisa ketemu kalau Pak Ramli sing dan temenan
0: iya iya
1: aku ditandingi gramnya tendu ini dimangan nih lampun belum bau pun anaknya nih gramnya udah nganggur pangan baik
0: terus?
1: Tapi orangnya ngisinan
0: orang gelap
1: ya gelap tapi ini setitik tapi nyongong balik mungkin bundel mawan pak
0: ngawur
1: akhir makan kakek nunggu isin kok ah moga-moga baik Pak Ramli sekeluargane
0: iya
1: kabe sana kadange ya sing waras sing selamat
0: amin
1: paling ada panjang umur murah rezeki ya pak
0: iya
1: karo ke pada masyarakat ini nang ini Pak Ramli pada nonton ke nang ini ke diri wangi naklekan dengan esok
0: iya
1: ya moga-moga sing pada waras sing selamat sing murah rezeki ya bu pak bu amin alah
0: dan moga-moga selasono desa jenang ini sing toto tentrem aman damai ya ding
1: iya sing
0: terujung rukun nyari si Pak Lurai anyar ya ding
1: apa ya
0: iya
1: oh kayak gue ya
0: dilantik urung suwi urung bareng karo rikolo kai lho aku nang Pasuruan pelantikan kepala desa nang gak pakai kai barengnya pak lurah kini
1: ya. Oh iya, sinang Pasuruan ya?
0: Iya, Pak Zainal.
1: Ya moga-moga Pak Lurah kini Pak Zainal ya sing waras sing selamat.
0: Itu Pak Zainal ki lurah Pasuruan ngawur. Barenge barenge Pak Lurah.
1: Oh,
0: kok ki Pak Zainal.
1: Sing nang kana. Kaya kuwi ya. Ya moga-moga lurah kini ki lurah anyar ya. Sing waras sing selamat. Moga-moga ya pamonge ya sing manut, Pak Lurah sing manut pada dene manut jenenge gotong royong.
0: Amin.
1: Kaya. Ala ki di shopping.
0: Iya.
1: Lah iki kan ya dom yo muni. Uli anu pesenan karo Pak Ramli kok keluargane Pak Ramli ya mengko kepengin munggah bareng-bareng karo kon di shopping nang Lumajang piye.
0: Mengko ger shoppingane dadi tak kirim nomor ini.
1: Ya. Lah ping pindho nang mengko kae keluargane Pak Ramli Mbekayu ne ku arep nyumbang joget dai pongan.
0: Apa bisa ngiringi ning?
1: Oh, wong kowe dhewe kan lha mengko lagune sing kepenak bae dhewe bading luntas. Lah sing nembang ki ibu sinden ngene lho kok ngene dosan ya bayi.
0: Ngapo?
1: Oh, iki kan bading luntas tepat. Oh, gawe ne mlumpat-mlumpat nang ngene sing joget mengko kuwe lho.
0: Mengko dhisik?
1: Ya.
0: Sedurunge mengko pamili ning kagungan dalem nyumbang apa? Joget?
1: Iya
0: kena minangka tetepangan karo aku sekonco
1: nah, iya.
0: Aku tak minangkani bundutane kakung sih
1: iya
0: buat panitia hajat lagune mendem wedokan ini
1: apa?
0: Sindir dewek sing celing-celingin kaya kaya udang
1: sindir sing iya sing gulune dama
0: iya
1: kan kok hari ini dulu deh tau kok ini suaranya seru
0: apa iya?
1: Ya kan banyak nah
0: dia ini ngulir tadi gulung tak mau nih
1: oh iya ya kayak kodok orang duit gulung malah suaranya seru ya
0: aduh ayo
1: ya oh

0: Baru pendemu ganti malah jadi rajin deh. Temenan deh.
1: Kompak banget deh.
0: Kompak. Rajin banget dan iya.
1: Masuk nang otak bae lah.
0: Iya. Kowe diri mana? Ya di sini naik dulu dino. Kita guna apa mikam? Kowe ceritane dadi anake Mida.
2: Kok prime?
0: Kowe dadi anake Mida agi mendem wedok.
2: Aku tahu dari pengantin aja digentakkan mertuaku.
0: Sebabnya apa?
2: Kayak gini, tunggu sepatu anyar. Aku nyong balik sekarang toko langsung rebung kamar karo bojoku mien lagi nom.
0: Iya.
2: Aku mertuaku pun jatuh nang balik. Lalapangnya tak tutup. Aku di dalam bojoku ngomong kayak gini, gimana sih ditambah emas? Mas? Yang mau nombokan budajal gitu
0: sepatunya maksudnya?
2: Iya, tapi kan mertuaku yang mau nombokannya bumbu-bumbu-bumbu-bumbu-bumbu-bumbu-bumbu-bumbu-bumbu-bumbu-bumbu-bumbu-bumbu-bumbu-bumbu-bumbu-bumbu-bumbu-bumbu-bumbu-bumbu-bumbu-bumbu-bumbu-bumbu-bumbu-bumbu-bumbu-bumbu-bumbu-bumbu-bumbu-bumbu-bumbu-bumbu-bumbu-bumbu-bumbu-bumbu-bumbu-bumbu-bumbu-bumbu-bumbu-bumbu-bumbu-bumbu-bumbu-bumbu-bumbu-bumbu-bumbu-bumbu-bumbu-bumbu-bumbu-bumbu-bumbu-bumbu-bumbu-bumbu-bumbu-bumbu-bumbu-bumbu-bumbu-bumbu-bumbu-bumbu-bumbu-bumbu-bumbu-bumbu-bumbu-bumbu-bumbu-bumbu Pokoknya sepatuannya dibuntur gedut. Lagi ngomong, yuk! Oh ibu, orang jodol, jebulannya sesep. Nah gue bodohku malah ngumpul ke, ah jadi terus, nah sesep. Mertuaku aja, di kapaknya yang dingin. Lainnya yang semangun, jajan sepatu, pak. Mertuaku semua, oh ya wis.
1: Bulannya itu yang seberasa kucu.
2: Gara-gara grosu.
1: Yang ngetuku sepatu itu yang nomornya, yang kira-kira pas.
2: Nomor kok prime, wong ana butuh gedhe sudah nang kafe nomor Stegolmo.
1: Nek ya kan ana nomor kurangnya si kide kue.
2: Kurang kan, nggak banyak cukli mulur ya sesak mbok. Sepatu dan semulur sikit.
0: Ayo, mendem betul anda dos.

0: Siapa kok?
1: Kowe kok sopo?
0: Kelalen dari bocah.
2: Pribadi si pernah aku.
0: Kelalen tu senior dari bocah aku kelalen. Aku tak. Ini undang dia bok ne?
3: Oh,
0: ya. Bok leng lo.
2: Bok sesuwe.
0: Aduh bok leng lo.
2: Sesuwe numpang.
3: Linding ya leng lo, bisa ya leng lo.
0: Kowe si perintah ya leng lo. Ngerti pada lo, kok di perintah kok ngadep berarti kowe ngumpulin leng lo.
2: Mau mampu tingus-tingus, saking ingin baik.
0: Ini makan jengkol.

0: Tidak ada. Apa dikasih ngambil ya, Pak?
1: Mendem betoan.
0: Loh.
1: Dados.

0: Mbak Nida.
1: Halo.
0: Ini balik kesepuan salah siji ya. Wong lancing sepuh palingi kenang-kenangan jam dinding sekomik sagri. Kalau wong nonton undangan salah siji sing wis tuwa diparingi kenang-kenangan sekomik sagri.
1: Seberang pun ini
0: Karmo.
1: Oh, Karmo.
0: Obat. Kulu pilih
1: Sanyo Liane
0: Mek Sagrip awet kenang-kenangan jam Diti. Diti Bali, kowe karo milih karo nembang campur saline Mek Sagrip. Dan dong.
2: Ya. Yeah.

0: natin si Katalumbo.
1: Kapritasin?
0: Kung mga lugo, inong ba eh?
2: Ito ako kaya. Ano ba bro? Inong?
1: Mabumri eh?
2: Yeah.
1: Sobrang ba?
2: Tenyo, bisa lang nga na.
1: Kitling-kirik eh.
2: Mabental to yan, mabende eh.
1: Alam. Salamin po din ba?
3: Yes,
1: sir. Sa kakabande?
2: Paling umur panjang aja nyong ibu moga-moga upaya ketemu mandi iku asal jam iku jam ini kena tenger bu nyong baik duit jam tengok tenger dong tenger kok ada ngakung nagi nyong luak jam tenger ini ditanggi nih
0: Lik apa kano dulure sing kagungan dalem sing arep numbang joget sapa ditimba.
2: Oh iya, pertama ya gue anu makrabi keluarga kalau oh. Ya di dalam di shopping kan bare gue dapat jogetan mesa di pas apa? Sama makrabi keluarga kan munggah panggung.
0: Iya.
2: Perlune men di shopping pas ana wayane.
0: Sing arep joget mau dulure sapa?
2: Anu bekajune nyora.
0: Diundang mulane.
2: Lah ya bareng ya.
0: Oh ini dan sering sama jadi
2: bayi. Oh dengan joget dikit?
0: Ya, kok Pak Rambi? Ya, senerek, no, no.
2: Orang tengah jawab juga, undang. Orang tengah jawab.
0: Siapa?
2: Dengan joget.
0: Ya, sudah gak usah, sudah.
2: Duh! Duh, Kak Dio, aturlah! Sok rasa kadang! Aduh, Abi mati ya, saya jawab banget, nanti ngajak kakean. Iya gening, aduh!
0: Dik, apa? Koe ngger ngomong kaya gue aku jan bingung temenan.
2: Hah?
0: Aku bingung orang ngerti ngomong.
2: Ya bingung, kemen jamannya ngurung kaya ngomong bahasa tuh gak bingung. Kangkana nang Jawa Barat dia ya, nang Pasik.
0: Arep dilagone apa ding tembang?
2: Dari mengko anu gue apa?
0: Pasing luntas. Sing kon tembang sapa ding?
2: Ya mengko eta aya etana aya minat cok diteken sedilit kaya lah. Iya, aduh, mending resep ini mah. Iya, daik eta, daik menggambari panggung. Pada joget jadi bongan. Tapi hari ini kurang pas, mah. Nyuhun maaf, ya, ter.
1: Pak Lajar.
2: Oh, Pak Lajar. Pak Lajar. Ah, mania.
0: Ya, ngetikin dia ya bangsa ini dewek
2: ngetikin ya. Bangsa apa yang kudu dikuasani ya?
0: Saya,
2: belajar.
0: Dulek.
2: Iya. Satu nusa satu bangsa Indonesia.
0: Ya, lagunya Oma Irama kan ya jalan.
2: Iya. Udah punya kaget. Turut 35 juta yen penduduk Indonesia terdari banyak kumpulan itulah Indonesia
0: terdiri itu terjadi
2: ya pelanen lah ayo ke susul pelanen yang apa jane ada Sunda ada Jawa ada Randa ada Sunda Ali jadi rana mah untuk main. Saya sana ke dupa megat gitunya.
0: Iya. Lagunya batik-batik jadi.
2: Oh gitu. ngerti maksudnya toh.
0: Oh, enggak berpisah.
2: Kali diwe tak kelan dia.
3: Manya.
0: Aku warai cara kene, Dik.
2: Hah?
0: Aku warai cara kene.
2: Cara kene?
0: Heeh.
2: Cara sunda?
0: Iya.
2: Angel.
0: Oh iya.
2: Angel nek guru dhewe duwe angel.
4: Salah standar bayi tele.
2: Angel angel ngarani naon napa?
0: Ini aku jero diwarai kepala nak.
2: Angel naon kuwi apa? Jero diwarai. Angel maha kabrimen. Ayo, kemana kabrimen? Nah, kenapa di rumah aku ke primen? Bingung malah kan? Udah
1: biasa, Bang Ethan.
2: Iya kali ya, Ustaz.
0: Bading luncak di ding. Tengok nebak sama jawaban. Mbak Iki, Mbak.
2: Ya, Mbak Iki.
0: Bading luncak.
2: Ayo, se.
0: Buka celup, baik. Buka celup. Gelinding saja ngomong, ya.
2: Ngomong apa?
0: Kok joget kalau ibu nih gue kok?
2: Iya sih kira dengang joget pasti saya pongan nyimpungnya kita sepuk terus nih bani edek tapi ditarikan gitu ngomong-ngomong
0: apa maksudnya? Ayo buka celup dulu.

0: Nuhunnya selam. Aduh, dihibur. Adi.
1: Salaman.
0: Mani-mani ngager pak jero pentok kaditu ya. Depongan.
2: Ngapunten tak ada kita tiasa mubin.
0: Alah, tiasa kalau tiga letih kena belajar. Udah gorok.
2: Bintu.
0: Ini gorok mah. Orang mau main.
2: Baru masuk dosa.
0: Dosa. Abi gorokin dosa. Ayo coba artos di selepet-selepet nampak dia pagi yo. Selagi dia kekumbah telah.
2: Selagi naun.
0: Selagi goro hari hari gue mau padon. Terus nyunnya.
2: Mohon.
0: Eta bapak anda bapak Rani kita kadir.
2: Mohon.
0: Mohon. Ya kan?
3: Apa?
0: Pak Rani perluah di samping apa?
3: Iya kan kok.
0: Eta mohon bapak. Kita kadir. Tuh, salaman deh, tuh. Juga barang-barang selamat.
1: Aduh,
0: tangannya kayak halus, ya, kantong. Nilai-nilainya tegelan patut.
4: Ding, apa? Ono sinyuan lagu terang, gak kempling.
0: Oh, iya.
4: Di Minangkani mumpung inci ono waktune. Mengko, bocah remaja di Tibali paringi kenang-kenangan kaos mix sakrit ini.
0: Iya, iya.
4: Itu balik landa kembling.
0: Iya. Lagi Pak Kami, kamu mau ngerti kita apa dong?
4: Bukan di shooting?
0: Iya.
4: Ya, bis, kan jajan. Kami mau di shooting.
0: Enggak lah. Pak Kami sekeluarga ini, ya. Ini bukannya sih. Mau ngerti. Mengalir tapi Pak Kami.
4: Shootingan ini ketinggal.
0: Iya. Iya. Iya, Pak. Begitu, Pak. Iya. Udah Pak, udah paling istugal. Istugal dia ketemu nangka ini biasanya nangka lo. Allah, Pak Ramli. Niki putra si nomor pinter niki Pak.
5: Nomor kali.
0: Oh niki ting di anu islami niki. Niki ting jagung pada kuda.
5: Oke, nama sunggal. Walau kali Pak Bindi.
0: Oh iya kali aja. Nika ibu nih. Iya. Ini berarti bu macam mau mungkin. Iya. Ada di samping ini badan ketinggal. Iya. Iya Pak Ngeto. Ya, Liga. Ya. Nah, jebret. Tapi agak di samping ini warna nak gambar ya.
4: Apa iya?
0: Kau paling-paling itu separoh. Tidak tahu. Iya. Pak, gue nanya Pak. Ini sambung? Iya.
5: Makasih Pak Jeno.
4: Iya.
6: Terima kasih Anda masih bersama kami. 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Saluran hiburan dan informasi kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: Sana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Rumah Sakit Ummu Hani, Apotek Al-Faris, yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta, Dusun Mewek, RT 01 RW 01, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga, atau depan bengkel Samajaya Motor, Apotek Nan Farma 2, yang beralamat di Jalan Maijen Sungkono, Desa Kalimanah Wetan, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga, atau depan Polsek Kalimanah, dan Apotek Blanter Parma, yang beralamat Jalan Maijen Sungkono, Desa Blanter, Kecamatan Kalimanah, Purbalingga, atau sebelah Alfamart Blanter 2.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya. Stara Radio Banjarnegara, selalu di

0: Sahabat Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati. Saluran hiburan dan informasi kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.
1: Assalamualaikum. Lah, Bang Surya, kok ngelamun gitu di depan rumah?
2: Waalaikumsalam.

0: herbal ramuan Arab yang lagi ngetop bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habu Top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habu Top di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habu Top.
2: Assalamualaikum, Pak.
3: Waalaikumsalam.
2: Kula nyuwun waktune sekedhap niki perkenalan riyen nggih, niki namine sinten lan asline saking pundi, Pak?
3: Nggih, kula namine Bapak Rodin, asline saking Batur, Banjarnegara.
2: Lan kan sengertosi kula Bapak niki ya sering banget konsumsi Habu Top niku ya, sampun pernah niku ya Kak konsumsi Habu Top. Nah, boleh berbagi pengalamane Pak mengenai Habu Top niki gimana sih, Pak?
3: Ya, dulu saya punya ada sedikit keluhan, benjolan di bagian leher, juga di bagian punggung itu darahnya kayak kurang lancar gitu, kayak semutan-semutan itu. Terus

0: kurang enak tidur, okay, terus tenaganya kurang fit, okay, itu bisa datang langsung ke studio FM.
1: Oke, okay, Pak. Terima kasih nggih, Pak, nggih atas waktunya.
0: Terima kasih juga.
1: Oke.
2: Okay. Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
3: Agen Apotek 17 Farma yang beralamat di Jalan Raya Kaliwulung, Gemuruh, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah Indomaret Bawang. Agen Apotek Nagib yang beralamat di Jalan Raya Aji Barang Secang, Mantrianom, Bandingan, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah Puskesmas Bawang 1. Agen Apotek Anisa yang beralamat di Jalan Raya Bawang, Kilometer 6, Bandingan, Kecamatan Bawang.

0: selalu di hati.
1: Kalau Islam Arab, ini kata Mbah Mun, kalau Islam Arab itu contohnya kayak pohon kurma, jadi kuat. Dan wajah tasbihnya itu di daunnya tidak jatuh. Tapi kalau Islam Indonesia, kata Mbah Mun itu kayak padi, jadi ya agak doyong-doyong sedikit. Jadi untuk menghadapi angin besar itu pilihannya dua, Anda kekar kayak kurma, atau fleksibel kayak padi. Jadi ya doyong-doyong sedikit gitu ya. Ada koruptor soan, salam templeknya ya diterima gitu. Ada calon bupati cantik ya didukung. Pokoknya agak-agak doyong gitu. Tapi baru kayak doyong itu gak bisa roboh karena fleksibel. Jadi kazar in akhruja syatahu. Jadi ada dua tamsil. Karena memang menghadapi orang fasik, orang dolim ini kita sebagai ulama itu ya kebingungan. Ini mungkin Ki Afif bisa bakul masail ini. Karena pertanyaannya gini, saya berkali-kali digojlok sama bapak saya. Berteman orang fasik hukumnya gimana? Pasti dijawab haram. Tapi kalau pertanyaannya dibalik, membina orang fasik hukumnya gimana? Baik. Dan bisa membina kalau berteman. Makanya Gus Azzaim pernah bikin seni ya, muktamar seni. Anggap saja madhabnya seperti itu. Jadi ya agak doyong-doyong sedikit. Masa ketop berteman orang yang macam-macam, tapi itu fleksibel. Nyatanya tetap soleh sampai sekarang gitu. Itu berarti itu ya. Ya gitu kata Mbah Mun itu. Jadi untuk menahan angin yang besar pilihannya hanya dua. Anda kokoh kayak pohon kurma atau fleksibel kayak padi. Nah, Islam Indonesia kata Mbah Mun itu pari wae katanya, padi. Jadi ungkapan-ungkapan para masyayikh ini penting karena khazanah yang saya baca. Saya berkali-kali cerita ini dalam kitab Khilyatul Awliya. Itu Abu Nu'aim Al-Asfihani cerita tentang riwayat Sufyan bin Uyainah. Ini gurunya Imam Syafi'i. Itu setiap kali Nabi Isa dan Yahya, ini dua Nabi yang sepurun, sama-sama masih muda. Nabi Yahya itu senengannya dolan ke orang-orang soleh, menyambangi orang-orang soleh. Tentu itu bagus. Tapi kalau Nabi Isa ini suka menyambangi orang-orang yang fasik, orang-orang yang gak jelas. Ketika dua beliau ini ketemu, tentu yang perlu jawaban Nabi Isa karena kontroversi berteman sama orang-orang yang enggak jelas. Kata beliau, innama ana tabibun udawil mardho. Seorang kiai, seorang nabi, orang yang baik itu ibarat dokter. Di mana-mana dokter itu ngobati orang yang apa? Sakit. Kalau Anda dokter dan peneliti satu penyakit, pasti cari daerah yang banyak pandeminya. Masa neliti pandemi di orang-orang yang apa? Sehat. Jadi ini juga

0: itu di Bahsul Masail Kasbi, karena tadi dibolak-balik itu bina orang berteman orang fasik hukumnya haram karena wa ingkana dasarin fajanibhu suratan. Tapi kalau bina orang fasik hukumnya baik, bisa bina kalau berteman. Jadi fikih itu ya karek diwolak-balik. Makanya sholat juga gitu, sholat yang tumaknina yang lama itu ya bagus. Masa jagongan mbek pangeran enggak asik? Jagongan sama teman aja asik, masa jagongan sama pangeran tidak apa? Asik. Tapi kalau Ibnu Abbas sholat tuh cepat. Ketika ditanya, kenapa kalau Anda sholat cepat? Setan baru tata-tata mau goda, sudah selesai. Karena setan itu ya jaga jaim, jaga image. Jadi kalau mau goda orang itu ya surinan dulu, macak-macak dulu. Ternyata mau ke situ sholatnya sudah selesai. Lah kebetulan mazhab saya itu yang kedua itu gitu. Jadi kalau Gus Azaim itu sholat lama sekali, itu ada mazhab tandingan, yaitu mazhab saya. Itu karena ini sepuh saya, meskipun top beliau tapi sepuh saya. Saya sudah 50, beliau baru 40. Ini baru, berarti baru memulai kiai, kalau pakai umur nubuah ini baru. Tapi memulai. Jadi mazhab itu penting, jadi pembanding itu harus diutarakan. Sehingga dalam fikih manapun, itu sebuah madhab, itu harus diuji itu lewat pembanding. Dulu itu setiap debat fikih antar ulama, itu mesti enggak ada yang menang. Misalnya saya kiai kelihatan miskin itu ya baik, supaya santri-santri yang miskin itu punya teman gitu. Karena rata-rata santri itu miskin, nah dikancani kiai kan seneng gitu. Tapi problemnya, kiai yang miskin itu ya gak bisa nolong santri karena dia sendiri apa? Miskin. Makanya dulu Imam Syafi'i itu pengagum orang miskin. Setelah ngaji Imam Malik, tanya, ya Imam Malik, orang yang sealim jenengan itu siapa? Jawabnya Imam Malik lucu. Dulu Abu Hanifah, sekarang orangnya sudah meninggal. Ya. Ilmunya dititipkan atau diwaris oleh Muhammad bin Hasan As-Syaibani. Akhirnya Imam Syafi'i dibiayai Imam Malik ke Irak. Imam Syafi'i miskin, bisanya ke sana dibiayai Imam Malik. Itu seperti Abu Ya Said Muhammad masyhur, ini murid beliau. Kalau ada santri boyong kan mesti apa? Disangoni. Disangoni. Ketika datang ke Irak, Muhammad bin Hasan As-Syaibani itu nata uang, nata emas itu di ruang tamu. Jadi ngitung uang itu di ruang tamu. Melihatan. Ini kaget. Ini kiai kok kedengaran kata Imam Syafi'i itu. Tapi apa kata Muhammad bin Hasan As-Syaibani? Anda kagum ini, Anda kaget ini. Kalau kamu menyoal orang soleh kaya, ini tak kasihkan orang-orang fasik. Biar dipakai judi, dipakai selingkuh, dipakai maksiat. Jangan-jangan. Harta ini harus tetap di orang soleh. Kalau ke orang fasik, bahaya. Berarti kiai boleh kaya. Boleh-boleh. Semenjak itu ada gerakan kiai kudu sugih. Ya ada yang kesampean, ada yang enggak gitu saja. Tapi karena kalau pakai logika fikih, harta itu fitnah. Oke, seakan-akan harta itu masalah. Tapi kalau ini dikuasai orang dolim, maka masalah besar. Jika orang-orang soleh ini harus juga menguasai harta. Nah, terus lama-lama dikiaskan kekuasaan. Kalau yang kuasain orang fasik, orang tidak sholat, ribet. Maksudnya kiai terus dukung, ya akhirnya ikut politik tadi. Enak menawa bupatinya kena diatur gitu. Diatur kon sholat, orang yang sesi proposal, maksudnya diatur yang sholat. Maksud. Ini cerita-cerita apa logika-logika fikih. Makanya saya sering ngaji kitab-kitab itu, diantara yang saya suka adalah ada dialog besar yang terjadi diantara orang-orang pilihan, termasuk bahkan diantara para nabi dan Tuhan. Jadi unik, Allah sendiri kadang mengajari kecerdasan para nabi itu ya lewat dialog. Masyhur itu, Nabi Ibrahim itu punya ruang khusus untuk sholat dan tidak boleh siapapun masuk situ. Tahu-tahu ada yang sudah di situ. Beliau membuka, kaget. Siapa memberi izin ke kamu yang punya rumah ini? Saya yang punya rumah dan saya tidak memberi izin kamu. Yang memberi izin saya itu yang punya saya, kamu dan rumah ini. Yaitu Allah Ta'ala katanya. Wah berarti kamu malaikat dong? Ya saya malaikat Israel. Disuruh nyabut nyawa kamu. Ya agak-agak sopan karena enggak pernah mondok di Salafiyah gitu. Itu akhirnya Nabi Ibrahim bilang, "Wah itu keliru, Anda pasti keliru. Hal ra'aita habiban yumitu habiba, hal ra'aita khalilan yumitu khalila. saya ini Khalil Rahman, saya ini kekasih Allah, masa ada kekasih bunuh yang dikasih? Itu Israel akhirnya ngaji, masuk akal juga. Ternyata perintah ini mungkin hoax ya, pokoknya dia terus mikir akhirnya. Iya ya, masa ini kekasih Allah, kemudian oleh Allah dibunuh, dimatikan. Terbanglah Israel, matur lagi, ya Allah, kata Ibrahim, hal ra'aita khalilan yumitu khalilah. Masa kekasih bunuh yang dia apa? Kasih, kayaknya masuk akal Gusti. Mulai ngaji lah kira-kira gitu. Akhirnya oleh Allah dijawab, ya sudah begini, kamu datang ke Ibrahim bilang, hal ra'aita habiban yakrahu ayyalqa habiban. Masa kekasih tidak siap ketemu yang dikasih? Jadi akhirnya Nabi Ibrahim, Israel datang lagi. Logikanya sekarang enggak gitu, begini katanya diajarin. Hal ra'aita habiban yakrahu ayyalqa habiban. Masa kekasih tidak siap ketemu yang dikasih? Kata Ibrahim, okay, ya, terus mau meninggal. Jadi kalau jenengan cinta betul sama Allah ya harus, ya enggak usah, jangan sekarang tapi. Kalau mati di rumah aja, kalau di pondok repotnya kiainya nanti. Tapi nanti setelah punya cucu banyak lah. Nah, barokahnya baca ini dialog-dialog orang pilihan ini akan tersibak. Karena ada dalam semua kebaikan itu enggak ada logikanya, rata-rata ada logikanya. Misalnya begini, kalau Anda orang soleh, kemudian anak Anda pamit mau sekolah di Jerman, pilihan Anda mengizinkan apa enggak? Karena potensi jadi fasik ya tinggi, karena di tempat-tempat mas. Potensi berdakwah dari daerah yang untuk daerah yang tidak ada dai-nya menjadi ada. Itu mesti ulama itu berdebat. Misalnya punya anak pamit mau kembali atau keluarga. Yang satu cara berpikir optimis. Awal ada dai di beberapa negara Eropa itu ya barokahnya imigran, pekerja, mahasiswa. Dan semua itu bumi Allah, harus ada tasbih, harus ada tahmid. Dan itu harus dimulai dari kemauan atau mengizinkan anak asuh kita ke sana. Tapi di sisi yang lain potensi jadi fasik itu tinggi sekali. Pemana iman pas-pasan. Nah hal-hal seperti ini itu pasti jadi perdebatan. Dan kita harus menjawab. Dan tadi kayaknya di semua Bastul Masail, Pondok Salafiyah jawabnya pede semua. Gak ada ragu, gak ada khilaf. Baguslah kalau pede. Meskipun nanti mungkin ada ulama lain yang cara berpikir apa? Berbeda. Sehingga, ini saya cerita ya. Sehingga di kitab-kitab fikih, misalnya saya kok hidup di Bali, sudah punya komunitas ngaji. Itu kok saya pindah ke Sukorejo sini. Banyak ulama yang mengatakan haram. Karena membiarkan bumi Allah yang sudah pernah ada orang yang sujud, kemudian ditinggalkan kosong, dan kemudian dikuasai orang yang tidak sujud. Jadi dianggap itu pembiaran. Jadi banyak di kitab Qol Yubi, sarahnya Mahalli, jika ada seorang muslim yang hidup di negara orang kafir, dia nyaman, tidak dapat teror, itu tidak boleh lagi pindah ke negara Islam yang sehat. Karena takutnya li'alla yastau li'al kafir tilkal buka'ah, supaya bumi itu tidak dikuasai orang kafir. Jadi ini hal-hal yang para fukoha itu harus berdebat. Karena ini masalah-masalah furu'iyah. Sehingga mulai dulu ya banyak ulama yang nyuruh saya berpolitik. Mulai Wali Songo. Sampai sekarang alhamdulillah yang minat banyak. Mungkin bedanya ikhlas sama tidaknya. Tapi kalau saya pernah dikeluhin utusan dari ya komunitas. Islam Indonesia itu dulu itu ceritanya banyak yang dari Kamboja. Dari kalau dulu orang cerita itu orang Cempa. Itu setelah di Indonesia besar Wali Songo dan Brawijaya 5 itu sudah mulai oleng. Itu singkat cerita mereka berpikir ingin bikin kerajaan apa? Islam di Demak Mintoro dengan raja pertama yaitu Raden Fatah. Karena Raden Fatah ini putra Brawijaya. Padahal setelah jadi kerajaan ini era cucu sudah konflik berebut kekuasaan. Akhirnya sampai jadi Jipang, jadi Jogja, jadi Solo dan seterusnya. Tapi kata Mbah Mun itu tetap barokah. Karena orang Islam terus terbiasa mimpin. Sekeliru-keliru sidik, pokoknya orang Islam biasa mimpin. Sehingga zaman Mbah Hasyim ya sudah mimpin Masumi, zaman Kiai As'ad pengaruhnya besar. Sampai sekarang Kiai-Kiai pengaruhnya besar. Nah barokahnya Kiai-Kiai pengaruh besar ini sampai moral jadi ukuran. Misalnya sekarang ada calon bupati kok gak sholat, itu pasti kalah. Jadi sholat itu jadi tolak ukur untuk calon apa? bupati. Meskipun mungkin punya efek pura-pura sholat, tapi gak apa-apa lah. Sementing moral ini jadi ukur. Sementara yang di Thailand, di Patani, itu karena dulu pelajarannya tasawuf, itu orang gak ambisi mimpin dunia. Tahu-tahu dipimpin. Dan akhirnya Nyuwun Sewu ya saage Islam-Islam yang dulu terlalu tasawuf. Karena gak punya pengalaman memimpin, akhirnya lazimnya konsekuensinya hanya dipimpin. Tapi Islam Indonesia beda. Karena kulino mimpin, itu akhirnya dari orang Islam biasa menjadi Islam yang sholat, sampai Islam yang bisa ngaji itu bisa mimpin negara. Tentu yang paling populer dimulai Gus Dur. Jadi ini sesuatu yang barokahnya ijtihad para kiai, sementara Islam kulino mimpin. Sehingga di Indonesia itu barokahnya itu, kebaikan itu jadi tolok ukur. Ada orang kok terkenal koruptor, atau terkenal Nyuwun Sewu selingkuh, atau terkenal apa, itu pasti tidak jadi. Karena moral itu menjadi tolok ukur. Dan itu adalah politik para kiai. Jadi ini saya cerita, dan itu negara juga akhirnya untung, karena seleksi agama sama negara itu sama. Sama-sama kiai ya bilang negara harus dipimpin orang soleh, negara juga bilang seperti itu. Nah, ketokohan-ketokohan para beliau-beliau ini yang maulah bekerja sama dengan Umarok, kita tahu dulu Pak Harto ya rawuh ke sini ketika Muktamar 84, rawuh ke Kiai As'ad, ketika mau kembali ke Khitoh juga dirembuk oleh ulama dan Umarok. Dan akhirnya ini menjadi negara yang alhamdulillah semoga selalu menuju baldatun thayyibatun wa rabbun apa? Ghafur. Nah, kemudian di sini saya tabarruk dengan Syed Muhammad, gurunya Kiai Azzaim. Saya mau cerita tentang amaliyah tadi. Saya sebetulnya enggak niat bacakan bab itu, gara-gara ada khataman jumlahnya banyak saya jadi pusing. Ini panitia tanya, khatam betul apa enggak? Iya, aku khatam betul. Tapi kayaknya saya enggak yakin itu. Karena saya ini kan dari pondok tahfidz itu. Biasanya anak khataman ya rodok bodoni itu tuh. Di wis dibaca buanter sing nyemak mau ndelok pojoke tok. Mergo kebanteren. Nah, akhirnya lafat-lafat yang di tengah itu enggak di apa? Baca. Tapi ya semoga dimaafkan Allah lah. Yang jelas itu enggak mungkin. Tapi saya mau cerita ya. Jadi cara berpikir Syed Muhammad ini nanti juga saya teruskan di Ma'had Ali. Ini saya baca ya. Di antara yang diyakini madhab Malikiyah, ini saya baca saja teksnya. Jadi ada riwayat namanya, kalau Syed Muhammad bahasakan itu Ataqoh Somadiyah. Kalau di Indonesia kadang orang bilang Al-Ataqoh Al-Kubro, yaitu dengan membaca surat Ikhlas. Di sini jumlahnya hanya 100 kali, kila 1000 kali. Tadi berapa teman? 700 juta ini sudah susuk banyak ini. Di sini hanya 40, riwayat lagi 100, 1000. Terus sama tadi berapa?
1: 800.
0: 800 juta. Wah, ini sudah susuk ini. Itu anak cucu sampean pasti masuk surga itu kalau gitu. Ini saya baca, ini kitabnya Syed Muhammad ini. Suratul Ikhlasi wal Itqu minan nar. Akhrajat Tabrani fil Kabir an Firuz Ad-Dailami wa Ibnu Uthman Najasi. Waqat khodaman Nabiya sallallahu alaihi wasallam. Orang ini jadi khodimnya Nabi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qara'a qul huwallahu ahad mi'ata marratin fi sholat aghiriha, kataballahu lahu bara'atan minan nar." Ini hanya berapa ini? Mi'ata marrah. Berarti kalau satu orang itu cukup 100 tadi sudah untuk 7 turunan tadi untuk
1: orang berapa?
0: Ya, untuk 7 turunan cukup. Untuk 7 turunan. Ya sudah. Susuk ini sudah susuk ini. Ribet ini. Nah, ini tak cari pembenarannya, ini supaya keren. Ini di halaman 188 Abwabul Farad. Warwa Ibrahim bin Muhammad Al-Khiyari fi fawaidihi an Khuzaifa marfu'an. Man qara'a qul huwallahu ahad alfa marratin faqad ishtara nafsahu min Allah. Berarti 100, ada riwayat lagi 1000. Nanti tak carikan lagi yang berapa? Jangan banyak-banyak. Nah, ini saya baca ya. Wa hadzal adatu huwa al-ma'rufu bi ataqatis somadiyah. Wa qad nassa jama'atun min mutaakhiril malikiyah ala istihbabi ataqatis somadiyah wa haddu ala qira'atiha wa istimaliha. Minhum Asy-Syaikh Abdussalam Al-Asmar sak terus ini. Jadi kullu haula'i istahabbu ataqatis somadiyah ma'tirafi ba'dihim kal misnawi bi siddati du fi hadisiha. Ihtimadan ala anna hadza minal fadail allati yutasahalu fiha.
2: Faman sa'a yasta'milaha roja'a khusula mafiha fala ba'sa bidhalik ala syarti alla ya'ta kita subuta dhalika anin Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta la yaqwa fil kizbi alaihi.
0: Jadi intinya itu silahkan Anda bikin jumlah sesuai versi Anda. Yang penting Anda jangan kampanye kalau itu perintah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau kamu atas namakan Nabi kemudian jumlahnya sampai 800 berapa? 800 juta, berarti Nabi mengajarkan masyakoh pada umatnya. Jadi cukup yang riwayat itu di sini hanya 100 sama 1000. Jadi kalau jumlah tadi untuk 7 apa? Turunan. Jadi kamu harus ditutup dengan doa, ya Allah, semua itu bukan untuk saya tapi untuk 7 turunan. Tolong catat ya Allah. Jadi artinya gini loh ya, orang Indonesia yang sering praktekkan atakosomadiyah itu bukan tanpa dalil. Ternyata dalam mazhab Maliki, saya masih ingat ketika mbah saya kandung, bapaknya bapak, asmane Mbah Nur Sam, itu wasiatnya minta dibacakan 4000. Yang baca pas itu ya bapak sama anak-anaknya. Dan kemudian alhamdulillah zaman akhir itu mulai agak ngawur. Kalau ada acara itu wong liya kon maca anake mlebu metu gak melok maca. Itu keliru, saya jamin itu keliru. Saya sering kalau mimpin di rumah, kalau yasinan di tonggo-tonggo kok anake gak maca saya keluar. Bapakmu wong liya kon maca kata saya gitu. Jadi itu menurut saya itu yang jelas saya sampai ngisi begini. Yang ada riwayatnya itu idza matabnu adam min qata amaluhu ila min salasin sadaqatin jariyah au ilmin yuntafa'u bi aw waladin sholihin yatullah. Itu enggak ada di hadis au kiyaiin sholihin yatullah. Yang ada itu aw waladin apa? Sholihin. Jadi anaknya harus ikut, kalau enggak usah atas. Akhirnya anak itu tinggi Gus Gil. Akhirnya tak kei jagung paling akeh kula mendhet sithik. Wong aku anake. Kadang-kadang enggak orang lain baca buahnya anake mau mlebu metu mau enggak manggakno tamu mbek rokokan. Itu harus ditobatkan itu. Keliru itu. Karena nasnya bukan aw kiyaiin sholihin tapi aw waladin sholihin. Ini bukan provokator, ini memang iya seperti itu. Nah, terus tentang tadi la ilaha illallah yang didawuhkan Gus Azaim. La ilaha illallah itu penting sekali, cuma saya mohon itu dielmonilah. Jadi dulu kalimat ini menjadi spesial karena dielmoni, karena dimulai dari fa'lam annahu la ilaha illallah. Terusannya aja tuh wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Saya ulang lagi ya. Terusannya aja tuh wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Makanya menurut mazhab Syadzili, kamu disuruh baca la ilaha illallah dulu, jangan istighfar dulu. Saya ulang lagi ya. Dalam mazhab Syadziliyah itu la ilaha illallah dulu, enggak boleh istighfar dulu. Alasannya masuk akal. Orang yang kafir 70 tahun itu sekali baca la ilaha illallah itu langsung yukfar lahu makot salaf. Sehingga la ilaha illallah sendiri sudah punya kekuatan supaya dosa kita diampuni. Qul lil ladzina kafaru iyantahu yukfar lahu makot salaf. Cara menghentikan kekafiran gimana? Dia melafatkan la ilaha illallah. Ini kalimat yang begitu saktinya sampai orang yang kafir puluhan tahun itu dosanya semuanya terhapus hanya karena melafatkan la ilaha illallah. Nah, makanya kata Abu Hasan Asadili, wastaghfir li dzambika ay bihadzil kalimah. Seseorang sah diistighfar itu kalau melafatkan la ilaha illallah. Misalnya ada orang kafir mati kafir, sah enggak anak cucunya mengistighfari dia? Enggak sah karena belum melafatkan la ilaha illallah. Makanya kata Abu Hasan Asadili, wastaghfir li dzambika ay bihadzil kalimah. Sehingga lafaz ini spesial betul. Tapi kadang-kadang beberapa mursyid cara berpikir lain. Ini kalimat thayyibah harus dibaca orang suci sehingga mendahulukan apa? Istighfar untuk supaya pas melafadzkan kalimat thayyibah sudah dalam keadaan apa? Suci. Itu juga masuk akal. Tapi secara meyakinkan saya sendiri lebih mengikuti manhajnya Abil Hasan Asadili karena alasannya tadi yang kafir puluhan tahun saja langsung luntur dosanya karena melafadzkan la ilaha illallah. Artinya la ilaha illallah sendiri sudah bagian dari istighfar. Nah, ya tadi buktinya falam annahu la ilaha illallah tas wastaghfir li dzambika walil mu'minin. Jadi orang sah diistighfari itu setelah dipastikan sah tauhidnya. Jadi setelah tauhidnya sah yaitu la ilaha illallah baru sah apa? Diistighfari. Sehingga orang kafir, seolah-olah orang kafir yang mati kafir, anak cucunya tidak boleh apa?
2: tidak boleh menistighfar. Terus saran saya kedua, la ilaha illallah itu filosofinya itu nafyun li uluhiyati ghairillah wa isbatun li uluhiyatillah wahdah. Filosofi la ilaha illallah itu gimana? Menafikan semua selain Allah itu tidak Tuhan dan hanya menuhankan Allah semata. Nah itu caranya gimana? Caranya kita harus terbiasa ini, karena tadi saya dibilangin panitia ini rata-rata mustamiknya atau mustamiatnya ini santri. Caranya gimana? Dilatih pakai logika. Saya berkali-kali cerita kalau ngaji, saya sekaligus kampanye. Allah itu Tuhan yang begitu fair. Untuk menjadi Tuhan, Allah mempersilahkan. Ada kualifikasi Tuhan. Jadi boleh, dikompetisikan itu boleh, kata Allah. Gak apa-apa kamu ngaku Tuhan, gitu, kata Allah. Tapi nak ngaku pangeran itu paling gak ya direputasi lah. Ada verifikasinya lah. Dimulai dari apa? Ya kalau jadi Tuhan itu setidaknya bikin langit bumi lah. Aturannya gitu. Jadi kalau daftar bupati ya daftarlah ke KPU. Masa tahu-tahu jadi apa? Tuhan kemudian tidak punya prestasi bikin langit bumi. Sehingga Allah itu cara ngendikan itu ya fair. Kul ara'aitum ma tad'una min dunillah aruni madza khalaqu minal ardi am lahum syirkun fis samawa. Coba yang kamu tuhankan selain saya, prestasinya apa? Ketika saya bikin bumi itu apa ikut bikin? Terus am lahum syirkun fis samawat. Kalau bikin langit, kalau enggak bisa ya urun lah gitu. Urun semen apa urun bego, pokoknya urun lah gitu. Urun ora, gawe bumi ora, ngerti-ngerti ngaku jadi pangeran. Aku lihat tuh buranakum. Jadi ya kan ya lucu kan, misalnya syarat kiai di Salafiyah kan keluarga Kiai As'ad, cucunya ngaji ngalim. Orang keluarga Kiai As'ad tuh punya, aku kiai utama di Salafiyah. Oh mesti di penjara bilang. Lah yo gak gawe langit bumi, gak di prestasi terus ngaku sebagai apa? Tuhan. Sehingga fair. Makanya saya berkali-kali cerita. Jubair bin Mut'im itu punya anak namanya Muhammad. Ini sudah orang alim, Muhammad bin Jubair bin Mut'im. Itu cerita awala Islami abihi. Mut'im itu orang pinter, pinter sekali. Saking pinternya dia jadi delegasinya orang Quraisy datang ke Rasulullah sebagai negosiator untuk membebaskan Asra Badrin. Tawanan perang apa? Badar. Yang namanya disuruh itu pasti orang pinter. Tapi apa yang terjadi ketika nginep di masjid? Karena zaman itu gak ada hotel. Nanti jadi geger. Orang musyrik nginep di masjid hukumnya gimana? Pasul masa eldok. Zaman itu mau gak mau. Kalau sekarang kan ada hotel, kiai juga punya wisma. Apa yang terjadi? Orang ini cerdas sekali. Dan delalah Nabi pas sholat maghrib itu baca watur wa kitabi mastur sampai am khalaqus samawati wal ard. Ya kalau kamu jadi Tuhan ya setidaknya menciptakan langit bumi lah. Namanya jadi Tuhan ya ada persyaratan kan. Paling enggak punya reputasi menciptakan langit bumi. Atau kalau jadi Tuhan setidaknya reputasinya itu enggak diciptakan yang lain. Am khuliqu min ghairi syai'in. Ini jadi Tuhan kok punya bapak, punya ibu. Ini jadi Tuhan kok lahirnya di bumi. Ada tanggal lahirnya, ada tahun. Masa jadi Tuhan kok dulu bumi? Ya pokoknya walhasil tuh. Akhirnya Nabi ketika salam sholat maghrib, dia datang. Ya Rasulullah, akalku habis oleh ayat yang barusan kau baca. Sudah saya Islam saja. Argumentasi selain Allah Tuhan itu batal. Itu. Ya saya mohon santri-santri salafiyah itu baca Quran sampai seperti itu. Jadi jangan hanya khataman banyak-banyakan maksudnya. Ini bukan nyindir ini, ngamuk ini. Jadi ya khatamannya tadi lah 1000 atau berapa lah, jangan banyak-banyak. Juga kasihan malaikat yang nyatet kan. Wong baru subhanallah alhamdulillah aja di tag hadisnya at abad al malaikah kan ditete. Itu baru subhanallah alhamdulillah itu sudah mencapekkan malaikat. Makanya saya wiridan tuh arang-arang kasihan malaikat karena nanti jadi itu ya ada madhabnya itu jadi. Jadi kalau Gus Azaim sholat lama, tak saingi sholat cepat itu sama-sama ada madhabnya. Yang cepat kayak saya tadi, setan pas tata-tata, mau goda pas rukuk, saya sudah itidal. Mau goda itidal, saya sudah sujud, pusing dia. Tapi jangan tiru, ini madhab yang agak-agak khusus lah, sudah. Cara orang Madura agak khilaf. Khilaf ya, khilaf ini agak khilaf ini sudah. Tapi saya ingin lah, sampean kalau ngaji Quran, itu dilatih lah, dilatih berlogika. Jadi Allah itu fair. Gak apa-apa, kalian ngaku Tuhan itu gak apa-apa. Tapi tunjukkan prestasi kamu apa. aruni madza khalaqu minal ardi am lahum syirkun fisama am khalaqu samawati wal ard. Diulang lagi, am khuliqu min ghairi syai'in. Setidaknya kalau jadi Tuhan itu ya enggak butuh yang lain lah. Masa jadi Tuhan kok wujudnya saja butuh orang lain, butuh bumi, eksistensinya butuh makan, butuh minum. Makanya Allah cara meniadakan uluhiyah selainnya itu, Allah itu redaksinya itu mengena sekali. Yaitu tadi, dengan cara-cara seperti itu. Sebagian ayat disebutkan, ma asyattuhum khalqas samawati wal ardi wala khalqa anfusihim. Wong Tuhan kok gak punya reputasi bikin langit, bikin bumi, bahkan untuk menciptakan dirinya sendiri saja gak bisa. Ya sudahlah, kamu gak usah ngaku Tuhan, gak level katanya tata Allah gitu. Akhirnya terus ditemukan Tuhan yang sejati, yaitu wal awwalu wal akhiru wal dhahiru wal batin. Itu yang Mut'im ini tadi termasuk orang yang sangat cerdas sekali. Padahal itu bacanya bukan pas basul masail enggak. Nabi pas sholat maghrib. Juga bukan pas ceramah enggak. Tapi itu didengarkan. Makanya termasuk ini spesial untuk hormat saya kepada Ki As'ad. Makanya saya ini kalau mentasik santri-santri. Ini agak sensitif, tapi sudah saya tidak perlu takut fitnah. Saya termasuk, kenapa saya ingin jadi ahli tafsir? Tentu yang membentuk itu Mbah Maimun dan bapak saya. Bapak saya itu hafal Quran kayak hafal Fatihah. Saking senangnya Quran. Mungkin bisa kamu saingi itu. Itu adalah orang kafir itu bisa paham Quran. Itu sangat menyinggung saya. Orang kafir itu bisa paham Quran. Ketika Umar Islam itu karena mendengar apa coba? Mendengar apa? Quran. Dan itu masih kafir apa sudah Islam? Masih kafir karena kalimat-kalimat yang di Quran itu begitu jelas wal kitabil mubin sehingga didengarkan orang kafir pun tuh ngefek. Makanya ketika Umar datang ke saudara putrinya, saudari putrinya kemudian dengar Toha ma anzalna alikal Quran apa? Litasko itu dia terus iman. Begitu juga Mut'im. Itu ketika dengar Nabi baca surat At-Tur ya langsung iman. Makanya kata Ibnu Jarir At-Tabari, kamu jangan pernah bilang gini, syaratnya faham Quran itu harus alim, harus gini, gini, gini, gini. Lah nanti berarti orang kafir punya alasan di depan Allah, ya Allah. Engkau ngandani kami dengan Quran yang enggak bisa difahami kecuali alim dulu. Lah saya alim gimana, enggak pernah mondok. Mondok gimana, saya kafir. Jadi artinya gini, kata Ibnu Jarir At-Tabari. Allah enggak mungkin mengatakan gini, ifhamil Quran, bimala fahmalaka. Quran harus kamu fahami. Sementara orang kafir karena lafadznya Quran khusus gak bisa memahami. Makanya Quran itu dibaca. Itu banyak orang kafir yang menjadi muslim karena mendengar apa? Al-Quran. Padahal kafir. Nah termasuk tadi Muhammad bin Jubair bin Mut'im ini itu menjadi Islam ya karena mendengar Quran. Padahal dia saat itu masih apa? Kafir. Karena tadi logika misalnya enggak paham secara lafaz Arab. Sekarang misalnya nyuwun sewu ada orang ateis. Saya pernah didatangi seorang ateis yang enggak percaya Tuhan. Saya mau Islam Pak Ba, asal Anda bisa menjelaskan Tuhan itu siapa. Coba Quran dibaca secara makna, tidak secara lafaz tapi secara makna. Begini misalnya. Ada orang ateis datang ke saya, Pak Ba, saya mau Islam, asal Anda bisa menjelaskan Tuhan itu siapa. Terus saya tanya, ini ngajak goblok-goblokan apa pinter-pinteran, kata saya. Terus dia jawab, ngajak pinter-pinteran, Pak. Saya ini dokter, katanya. Maksudnya di akademiknya dia dokter, mungkin jurusan matematika atau apa, tapi di ketuhanannya jeblok. Terus tak tanya, kalau ini ada kertas, kamu suka ada rumusnya apa suka ada? Ya suka ada rumusnya. Kenapa ada kertas? Ya karena ada yang bikin. Nah kira-kira berstatus membikin atau membuat, itu sesuatunya mewujud apa enggak? Ya pasti mewujud lah, pasti ada. Ya sudah, anggap Tuhan itu adalah sebab dari semua yang ada. Masa alam yang seperti ini, langit dan bumi ini mewujudat, kemudian kamu katakan kholakohal Adam. Bahwa alam raya yang mewujud ini diciptakan oleh ketiadaan. Ya juga, berarti Tuhan itu ya. Ya itu yang namanya Tuhan. Lah mulai dulu kiai-kiai ngomong gitu kan saya Islam katanya. Jadi kiai-kiai itu kadang-kadang kalau dakwah pokoknya KBU digawe Tuhan. Beda dengan dakwahnya orang-orang mantek. Orang-orang mantek itu kan enggak pernah nyebut Allah. Ini alam khawatis, labudamin, muhtis. Meskipun mereka, nah muhtis ini menurut Islam namanya Allah. Tapi sebetulnya kan enggak langsung bilang Allah. Jadi tak kasih tahu, alam raya ini wujud enggak? Ya wujud, Pak Pak. Bisa enggak sesuatu yang enggak ada menjadi faktor wujudnya yang ada? Ya enggak bisa, namanya enggak ada itu enggak bisa jadi faktor. Nah itu hebatnya ulama-ulama kita ketika mengenalkan Allah itu siapa? Zat yang wajibil wujud. Jadi kita ini kalah pinter be ulama-ulama dulu. Ya alhamdulillah kalahnya sama ulama dulu. Kalau kalah sama ulama sekarang isin. Jadi ulama dulu sudah pinter. Pasti pertanyaan dasar manusia, hadil maujudat tuh man khalaqoha? Siapa yang menciptakan? Kalau kamu langsung jawab Allah atau Tuhan, mereka pasti tidak nerima. Ya jawab saja, hadil maujudat mesti khalaqoha maujudun. Nah berhubung maujud ini berstatus pencipta, harus super. Nah super ini oleh ulama disebut wajibul wujud atau musabibul asbab, yang oleh Islam dinamai Allah. Tapi kita langsung ngomong Allah, ya mesti aja bingungkan kan bagi yang bingung maksudnya. Ya saya mohonlah, kalimat-kalimat la ilaha illallah itu diamatilah, diresapi sampai seperti penjelasan saya ini. Sehingga punya kualitas ilmu. Karena syaratnya memang fa'lam, harus punya kualitas apa? Ilmu. Ilmu itu apa? Ma'rifatus syai' ala ma huwa alaih. Mengenal sesuatu sesuai detail-detail sifatnya sesuatu itu. Misalnya kalau Allah sudah jadi Tuhan, ya harusnya qabla kulli syai'. Masa Tuhan sama yang dituhani wujudnya dulu yang dituhani? Ditemukanlah sifat awal atau qadim. Makanya benar Gus Azim tadi, kalau sudah bertauhid harus hafal akidah berapa khamsin. Dimulai apa? Wujud. Kenapa harus dikatakan wujud? Karena alam raya ini kadung maujudat. Hadihil alam maujudun. Masa maujudun kholakohul adam? Masa maujudat kholakohul adam? Nah itu yang disebut amkhuliku min ghairi syai'in amhumul khalikun. Jadi saya mohon semohon-mohonnya, cobalah tradisi-tradisi liat baru ayat ini dihidupkan lagi. Sehingga kita baca Quran itu sekaligus menjadi orang yang sangat argumentatif. Karena Quran adalah kul falillahil hujjatul baligh. Dilatih. Jangan bosan dilatih. Makanya kalau saya baca ayat-ayat seperti itu, cek fair ya Allah. Fair betul. Gak apa-apa saya punya pesaing gak tahu Allah. Tapi yang imbang dong. Pas aku gawe langit ya bantulah. Atau ada langit tandingan lah kira-kira gitu. Kalau saya bikin bumi ya ada bumi. Nah misalnya sekarang orang Cina bikin matahari. Materinya dari mana coba? Dari yang sudah ada sekarang kan? Tetap saja gak ikut bikin kan? Tapi kalau Allah bikin langit bumi minal adam minal wujud. Kalau mereka paling rekayasa yang sudah wujud tuh adek. Nah, harus sampai seperti itu. Sampai kata Gus Azim kul hatu apa? Burhanakum tan. Jadi ini cara-cara kita untuk menguatkan iman. Aruni madza khalaqu minal ardi am lahum syirkun fis samawati. Terus kata Allah, ituni bi kitabim min qabli hadza au atharatin min ilmin. Kalau kamu enggak setuju teori ini kata Allah, cari kitab suci versi Anda. Aturan jadi Tuhan itu apa itu? Ya tetap saja semua kitab suci akan mengatakan di mana-mana Tuhan itu pencipta langit dan bumi. Jangan yang lahir di bumi jadi Tuhan. Jangan Lata Uzza jadi Tuhan. Jangan karena sakti jadi Tuhan. Nah ini di sini pentingnya ilmu balagho, ilmu mantek yang alhamdulillah di pondok-pondok kita masih diajari. Makanya kata mantek, sebetulnya ilmu akal hanya menemukan hadil maujudat kholakoha maujudun. Nah yang maujud ini siapa? Ya wajibul wujud. Nah kemudian Islam menamai ini Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ulama dulu itu kalau ngetikan Allah itu siapa? Zat sing wajibul wujud. Itu filosofinya luar biasa. Karena dengan seperti ini bisa menafikan teori ateisme. Bahwa alam raya ini diciptakan oleh ketiadaan. Makanya saya bilang tadi, ngajak goblok-goblokan apa pinter-pinteran? Gitu. Lah nake ngajak goblok-goblokan yang ini. Hadihil maujudat kholakohal adam. Terus kita goblok bareng. Ya iya kan barang maujud diciptakan yang tidak maujud. Wong ora wujud kok mempengaruhi sing wujud. Ya monggo nak goblok bareng kata. Akhirnya kok lu saya ini dokter masa kamu ajak goblok. Ya sudah pinter saja kata saya. Alhamdulillah karena debat kecil ini dia menjadi nyaman lagi dengan apa? Islam. Memang saya tentu enggak bisa disalahkan doktoralnya karena di ilmu yang selain apa? Teologi gitu. Tapi kan polanya dia pasti pinter. Makanya ini sekaligus mengingatkan anak-anak lah. Kecakapan menjelaskan itu harus dilatih. Karena di antara kelebihannya Quran itu wal kitabil apa? Mubin. Yaitu kitab yang punya kemampuan menjelaskan. Ini yang terakhir saya beri contoh. Terakhir ini penjelasan Quran. Dulu orang kafir itu cara berpikir itu begini, Muhammad, urusan kita ini banyak, problem kita banyak. Masa iya urusan yang banyak ini cukup dengan satu Tuhan? Kalau problem banyak ya Tuhannya harus banyak. Ada Tuhan pohon, Tuhan hujan. Ya kayak Cina itu ada Dewi Kuan Im keberuntungan, ada yang sial. Yang pokoknya diurus yang banyak lah. Maka mereka bilang aja'alal alihata ilaha wahida inna hadza la syai'un ujab. Ini aneh, urusan banyak kok Tuhannya satu ini aneh lah. Tapi Nabi secara sabar, dan yang diomongnya orang kafir, tidak anak mahatali, orang kafir. Jadi nanti kalau anak mahatali gak paham Quran, kebangetan, orang kafir saja paham. Akhirnya Nabi secara santai, secara rileks memberi penjelasan gini. Kalau Anda menjadi buruh, kalau orang Arab dulu bilang abdan, kamu suka gak punya majikan banyak, perintahnya beda-beda, semuanya memaksa kamu untuk nurut. Sama punya majikan satu yang baik. Ya enggak suka lah Muhammad, kalau majikan saya banyak semuanya berhak merintah saya, enggak enak. Majikannya satu saya, satu saja. Terus kata Nabi, Tuhanmu itu majikan kamu. Kalau Tuhannya banyak kamu bingung, berarti perintahnya banyak. Akhirnya mereka paham. Dan itu segampang itu Allah memberi penjelasan. Darabawa masalah rojulan fihi syuraka umutasyaki sunah wa rojulan salamal li rojul hal yastawiyahani masalah alhamdulillah. Langsung diberi analogi. Kalau kamu jadi buruh, punya majikan banyak, yang perintahnya beda-beda. Kemudian jadi buruh yang majikannya satu, kamu milih mana? Ya milih satu Muhammad. Ya sudah. Kalau Tuhannya banyak, perintahnya banyak, kamu juga bingung. Langsung menjadi faham. Nah, ketika ada orang gak ikhlas, Nabi cara memberi penjelasan juga gampang. Misalnya saya dikasih uang ke Sazaim, 1 juta. Kemudian matur nuwun saya sama Pak Afif. Aneh gak? Saya ini orang aneh gak? Orang aneh gak? Itu Nabi kalau mencontohkan orang gak ikhlas gitu. Kata Rasulullah, orang gak ikhlas itu sebagaimana orang beli budak. Min kholisi malim. Budak itu dibeli dari uangnya sendiri. Kemudian, fa'amila hadal abdu, budak ini kemudian bekerja dan a'tohullatahu. Hasilnya dikasihkan sama orang lain. Terus Nabi memberi percontohan. Ayasurukum ayyakuna abdukum kadzalik. Apa kamu suka kalau budak kamu seperti itu? Dulu orang-orang dulu kan beli budak untuk disuruh bekerja, terus disuruh setor apa? Hasilnya. Jadi budaknya kamu yang beli, yang biayai. Kalau sekarang mungkin enggak ada budak gini lah. Saya nyuruh Zaid tak kasih mobil, tak kasih bensin, tak kasih uang jalan supaya narik angkot. Hasilnya disuruh ngasihkan saya. Ternyata dikasihkan orang lain dan matur nuwun sama orang. Kamu suka punya budak seperti itu? Ya tidak suka ya Rasulullah. Ya ibaratnya seperti itu. Bumi yang bikin Allah, nyawa kamu yang bikin Allah, semua fasilitas dari Allah. Kemudian kamu menyembah selain. Segampang itu. Dan Nabi telaten sampai dulu yang mayoritas orang kafir menjadi mayoritas muslim. Dan semuanya tanpa paksaan. La ikroha fitin. Karena kot tabayyana rusdu minalkum. Nah, cara tabayyana gimana? Itu punya kemampuan menjelaskan. Wal kitabil apa? Mungkin. Ini makanya saya mohon lah. Ini saya mohon semohon-mohonnya anak-anak ini kan kader-kadernya Mbah Samsul Arifin, Mbah As'ad, Gus Fawaid, sekarang Gus Azaim, semuanya harus punya kemampuan wal kitabil apa? Mungkin. Sehingga diantara sifatnya Nabi itu fatonah, punya kecerdasan. Nabi itu gak pernah debat kalah itu, meskipun sudah terdesak gak pernah kalah. Pernah Nabi itu ngintikan la'adwa walatiyarata, gak ada penyakit menular. Ada orang yang mungkin kurang suka iseng, ada onta yang sudah gudiken, dijejerno sama yang waras, ternyata yang waras jadi gudiken. Akhirnya Nabi diundang lah kira-kira gitu, ya Rasulullah kata engkau gak ada penyakit menular. Tapi ini onta yang gak gudiken, tak jejerkan yang gudiken, ikut gudiken. Berarti kan menular. Nabi santai jawab, faman jarrobal awal, lalu yang pertama gudiken ketularan siapa katanya. Wah kalau ini asli Nabi, ya sudah seperti itu. Jadi ngiranya dia menang karena yang gudikan pertama nulari yang kedua. Ternyata Nabi tanyanya lagi, faman jarrobal awala, yang gudikan yang pertama siapa? Oh ini asli ya, maksud saya itu. Jadi Nabi itu gak pernah kalah. Karena Nabi punya apa? Fatona. Jadi saya mohon, ya tadi makanya ini efeknya tuh khatamannya gak boleh banyak-banyak ya. Maksud saya kalau musim khataman ya gak apa-apa, khataman banyak-banyak. Tapi kalau gak musim khataman ya musim-musim tadabur gitu. Tapi kalau ini musim khataman gimonggo lah. Cuma saya kok kasihan malaikatnya ada diri. Ya, ngoten mawon minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Terima kasih Anda masih bersama kami. 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Saluran hiburan dan informasi kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Widya Farma yang beralamat di Jalan Tentara Pelajar, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau depan RSUD Guteng, Purbalingga. Apotek Wirasana yang beralamat di Jalan Veteran nomor 16A, Desa Wirasana, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau sebelah perumahan Mutiara Regensi 2. Apotek Bukateja yang beralamat di Jalan Purwandaru nomor 16 Bukateja, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Jalan Raya Alfamart Sukateja. Dan di Apotek Bunda yang beralamat di Perumahan Abdi Negara Blok E1 nomor 11, Desa Bojonegara, Kecamatan Padamara, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah SMPN 1 Padamara.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

0: kunci motor papa di mana ya?
1: Tadi kan ada di atas meja, Pak. Cari aja sendiri ya tuh. Mama lagi tanggung nih, sibuk.
0: Ah, sibuk apaan sih? Perasaan dari tadi cuma bengong depan TV.
1: Itu, nungguin sinetron kesukaan mama loh. Mama udah telat setengah jam nih. Tapi kok belum ada juga ya? Malah sinetron lain. Padahal kemarin ditulisannya mulai jam 18.00.
0: Oh, sinetron kesukaan mama. Ma, udah mulai dari tadi siang, jam 1 siang, Ma.
1: Masa sih? Kan di iklan juga katanya jam 18.
0: Mama sarayat kali. Padahal tayangnya tadi jam 13 alias jam 1 siang.
1: Ih, masa sih? Ah.
0: Salah mata mama sendiri tuh, siwer. Jam 13 jadi 18. Makanya minum tuh Vitama yang udah papa beliin dari sebulan yang lalu. Malah nangkring terus Vitamanya di lemari. Padahal kan papa beliin Vitama biar mama sembuh siwernya. Buat solusi kesehatan.

0: apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Tapen, yang beralamat di Jalan Raya Timur Wanadadi, Tapen, Krajan, Kecamatan Wanadadi, tepatnya di depan SD Negeri Tapen. Agen Apotek Farmadisa, yang beralamat di Jalan Raya Timur Wanadadi, nomor 16, Dusun 1, Wanadadi, Kecamatan Wanadadi. Agen Apotek Perempatan, yang beralamat di Jalan Raya Wanadadi, Komplek Pasar Wanadadi, tepatnya

Siaran hiburan dan informasi kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Yuan Sparma yang beralamat di Jalan Raya Padamara RT 01 RW 01 nomor 43 Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga atau depan Indomart Padamara. Apotek Ade Parma yang beralamat di Desa Kanding Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas atau depan penggilingan padi UD Sri Bumi. Apotek Panican yang beralamat di Dusun Panican RT 14 RW 04 Kecamatan Kemangkon Kabupaten Purbalingga atau sebelah Pasar Penican, dan agen Pak RW Wiradadi yang beralamat di Jalan Pesuruan Desa Wiradadi Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas atau Pak Kartun RW Wiradadi.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.
3: Lagu-lagu syahdu dan membuat kenangan teringat kembali. Yuk kita simak acara Tembang Kenangan Paling Sopan di Telingga bersama 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: apa itu, Neng? Di keranjang gede begitu.
1: Oh, ini obat herbal Habutok, Pak. Keliling nyimpenin ke apotek-apotek.
0: Habutok? Kayak pernah denger. Oh, herbal yang suka diputar di radio itu ya, Neng?
1: Betul itu, Pak. Emang?

0: Kamu makin jering juga bisa, Pak.
1: Waduh. Boleh saya coba beli yang kecil dulu deh, Neng?
0: Boleh. Ini, Pak.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga bayi bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Indah Farma yang beralamat di Jalan Situwangi Rakit, Kalipenggung, Situwangi, RT 4, RW 5, Kecamatan Rakit. Agen Apotek Lengkong yang beralamat di Jalan Raya Krajan Lengkong, Desa Lengkong, Krajan, Kecamatan Rakit, tepatnya di sebelah selatan Balai Desa Lengkong. Agen Apotek Mitra Keluarga yang beralamat di Jalan Raya Tapen, Kecamatan Wanadadi, tepatnya barat perempatan Tapen atau sebelah barat BMT Marhamah Tapen Wanadadi.

Assalamualaikum wabarakatuh. 93,4 Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati. Selamat pagi sahabat Setara. Matahari yang udah mulai menyapa dan kopi sudah wangi, waktunya kita bernostalgia sebentar ya. Kembali lagi bersama aku Deta di acaranya Tembang Kenangan nih. Acara yang nemenin bagi kamu dengan lagu-lagu yang gak pernah lekang oleh waktu. Waduh. Lagu yang dulu pernah jadi saksi tawa, saksi tangis, dan saksi cinta pertama. Semua kita putar lagu di sini ya, sahabat Setara. Pagi ini kamu lagi ditemenin siapa nih? Lagi ngopi? Lagi nyiapin anak sekolah? Atau lagi di perjalanan menuju tempat kerja nih, sahabat Setara? Yuk temenin dengan tanggut lagu-lagu tembang-tembang kenangan yuk. Bisa request lagu dan kirim-kirim salam tentunya di 082-311-00070. Di 082-311-00070. Tentunya masih dari kawasan Karangkobar, Bandingan Karangkobar Banjarnegara, dan dengan denatur kita Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop. Oke, setelah tadi sudah terputar beberapa tembang kenangan ya, abis ini kita bakal dengerin tembang kenangan dengan judul Pisang Berjantung 2. Mari digelirkan.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, Bu.
2: Waalaikumsalam.
1: Ini yang saya mau ganggu waktu ini. Sekedar kalian Ibu Sinten, ya?
2: Ibu Mandiri.
1: Oh, Ibu Mandiri lah alamatipun. Ibu saking pundi nih?
2: Aku udah saking Gondang. Alamatnya Sampang Gondang.
1: Oh, berarti Gondang dari Sampang gitu. Oh, gini ki sedarangnya Ibu niki nggak ada keluhan apa, Bu?
2: Nggak ada, boyoknya pegel, kesemutan. Terus niki teng samparan pada sakit sedoyo.
1: Oh, nggih. Terus niki Ibu konsumsi Habutop nggih. Lah raose keprepon setelah
2: alhamdulillah niki penyakit kula pun bubar biar pun boten nonton sing dirasa.
1: Berarti luar biasa nggih.
2: Nggih, alhamdulillah irup alamin.
1: Lah Ibu niki konsumsi Habutop botol pinten, Bu?
2: Nembih tunggal niku alhamdulillah impun jen bubar tangkar niku alhamdulillah impun boten nonton penyakit.
1: Berarti alhamdulillah cocok nggih, Bu.
2: Okay.
1: Lah niki ibuke saran-sarane kangge pendengar sing dereng konsumsi Habutop kepripun?
2: Nah, nggih monggo para bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik sing dereng ngonsumsi Habutop, monggo silakan ngonsumsi Habutop supaya ini penyakitnya beda bubar sedoyo.
1: Oh, nggih, karena Habutop niku obat herbal ramuan Arab sing paling ngetop.
2: Nggih.

0: madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Haskia yang beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto, RT 01 RW 01 Desa Kalibangor, Kecamatan Kalibangor, Kabupaten Banyumas, atau depan BRI Unit Kalibangor. Apotek Aisyah Parma yang beralamat di Jalan Raya Danakerta, RT 003 RW 001 Desa Danakerta 4, Kecamatan Pugelan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah Alfamart Danakerta. Apotek Tugu Sehat yang beralamat di Jalan Andong Sinawi, RT 04 RW 04 Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau Tugu Lancip Bobot Sari. Dan Apotek Nan Farma 1 yang beralamat di Jalan Raya Pasar Cipaku, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pasar Cipaku Merebet.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4

0: Dengar berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum Mbak.
2: Waalaikumsalam.
1: Nyuwun sewu kalian Mbak sinten nggih alamatipun pundi? Mbak Jono,
2: Kadane Le Flatri, daerah Karangkobar.
1: Oh nggih. Nyuwun sewu Mbak, niki sampun konsumsi Habutop nggih sampun ping pinten nggih Mbak?
2: Dua kali.
1: Oh sampun dua kali. Lah sing diraos niku napa Mbak?
2: Sing kang diraos gitok kali kentong niku pada semutan. Terus nyeri-nyeri awake teng sikil teng pundi mawon.
1: Oh nggih. Lah begitu mengkonsumsi Habutop niku kepripun raosé radi enak?
2: Nggih, radi enak lah. Lumayan.
1: Nggih. Berarti niki mbae badhe konsumsi yang ketiga kali nggih?
2: Nggih.
1: Oh, nggih. Berarti cocok nggih, Mbah?
2: Nggih.
1: Oh, nggih. Niki saran-sarane nggih sing dereng konsumsi Habutop mungkin gadah keluhan kados mbae, mungkin kepripun Mbah saran-sarane?
2: Nggih. Angger sing kagungan keluhan kali kula nggih, kados kula nggih, sami ndhar Habutop mawon, kados sing ngalingkar sembuh.
1: Nggih. Karena Habutop obat herbal ramuan Arab sing paling ngetop nggih, Mbah.
2: Nggih.
1: Nggih, matur suwun. Wassalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
3: Agen Apotek Fajar Farma 1 yang beralamat di Jalan Raya Purwasaba, Depok Muntang, Purwasaba, Komplek Pasar Purwasaba, Kecamatan Mandiraja. Agen Apotek Fajar Farma 2 yang beralamat di Jalan Raya Kebenaran Mandiraja, Desa Kebenaran, Kecamatan Mandiraja. Agen Apotek Happy Farma yang beralamat di Jalan Raya PU, Kios Pasar Rakit, Kecamatan Rakit, tepatnya di sebelah barat Balai Desa Rakit.

0: sih? Udah siang nih, waktunya berangkat kerja. Kok malah tiduran terus sih?
1: Aduh, Bun, kayaknya ayah libur dulu deh. Pusing banget, Bun. Kerasa cenut-cenut nih di antara kedua mata sama alis. Sakit banget. Kemarin malah pandangan ayah sempat buram sebentar. Ya, walaupun pakai kacamata. Terus jelas lagi.
0: Kumat kali ya, sakit kepalanya. Atau itu sakit gara-gara minusnya nambah ya? Coba ayah minum juga vitamin matanya ibu tuh. Vitama. Vitama kan bisa buat semua keluhan mata. Terus tetesin juga pakai Vimata cairnya.
1: Harus tiap hari ya minumnya? Ayah kan malas banget kalau minum tiap hari gitu mah.
0: Kan demi kesehatan mata ayah juga. Harus rutin minum Vitama sehari 3 kali. 2 kapsul-2 kapsul ya.
1: Iya deh, nanti ayah coba ya bun.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotik-apotik berikut ini. Di Apotek Bojongsari Parma yang beralamat di Bojongsari RT 01 RW 01, Kecamatan Bojongsari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah SMPN 1 Bojongsari. Apotek Pakuden yang beralamat di Jalan Raya Serayu, Desa Pakuden Tengah, RT 04 RW 04, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas, atau depan TB Mulia Rezeki. Apotek Seven Parma yang beralamat di Jalan Esparman RT 02 RW 01 Desa Kedung Menjangan, Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga, atau depan SPBU Kedung Menjangan. Dan di Apotek Safira Farma yang beralamat di Jalan Argan Daru nomor 41 Dusun 5 Bukateja, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah BRI Unit Bukateja.
2: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
4: 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

Terima kasih masih bersama 93,4 Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati. Tentunya masih bareng Deta nih dari kawasannya Bandingan Karanglobar Banjarnegara ya. Dan dengan denatur kita Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop. Oke, seharian kadang pegang HP, laptop, nonton TV, mata jadi perih, gatal, dan berair ya sahabat Setara. Wajar sih, mata kita kan juga butuh dirawat. Tentunya ada vitamin nih, suplemen solusi kesehatan mata dari PT Denatur Indonesia ya. Tentunya udah terdaftar di BPOM dan bersertifikat halal juga. Vitamin ini baik untuk memelihara

0: pemelihara kesehatan mata ya, cocok untuk yang punya keluhan mata minus, silinder, plus mata merah, iritasi, berair, gatal, dan lain-lain. Namun kau tetap tabah. Bahannya herbal alami, aman dan terpercaya, cocok untuk semua usia tentunya. Vitamin ini juga sahabat Setara bisa dapatkan di apotek-apotek terdekat dari rumah dan juga via online di TikToknya Setara Banjarnegara atau di nomor 0822-311-00070. Oke, ini ada telepon nih dari Mbak Mines Purbalingga. Kita jawab dulu ya, sahabat Setara.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Habutop.
1: Habutop, Lanuan Arab, saya lagi ngetop, Mbak.
0: Oke, selamat pagi Mbak Mines.
1: Juga, gimana kabar?
0: Alhamdulillah sehat ya, Mbak Mines sehat ya.
1: Sehat, Mbak. Merdeka.
0: Iya, mau request lagu apa nih Mbak Mines?
1: Aku minta dari Ade Putra.
0: Ade Putra, lagu judulnya apa nih?
1: Terserah Mbak lah.
0: Oh terserah, yang penting dari Ade Putra ya.
1: Ya.
0: Oke, salamnya ini buat siapa aja
1: buat
0: nih?
1: Buat Mega di Batik Raja. Terus ya, siapa ini Jakarta siapa Mbak?
0: Pak Ridwan ya.
1: Ya Pak Ridwan. Mama Rung Anun Runta, Umi Kutum, Mbak Cemblon, Mama Belangi, Yanti Kelampok. Semuanya saja sih pada monitor karo Mbak M.
0: Iya.
1: Mbak Bayu, di jalan minta raga sama saja tuh, se-RT sama aku monitor tuh.
0: Oh iya.
1: Bayu.
0: Oke Mbak Minas.
1: Iya, terus Bunga nih kaki saya, anaknya Bulike.
0: Iya.
1: Ya gitu aja Mbak, pulangnya hati-hati jalan rame.
0: Oke siap Mbak Minas.
1: Iya, sama-sama, makasih ya, salam Bunga.

Oke, tentunya buat sahabat Sara yang mau request lagu dan kirim-kirim salam bisa langsung ke nomor 0822 3110070. Ke nomor 0822 3110070. Abis ini bakal ada lagu Hidup di Bui ya. Mari kita dengarkan bersama. Yuk kita gleyer.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum Bu.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya Ibu, sebelumnya mohon maaf sekali mengganggu waktunya. Ini perkenalan dulu ya untuk ibunya, atas nama siapa dan alamatnya di mana.
2: Perkenalkan, nama saya Bu Rumini, alamat Telaga Lele.
1: Oh, Telaga Lele, berarti sekitar radio sini nih Bu.
2: Iya.
1: Oh ya, ini ibunya katanya kan pengguna Vitama ya. Enggak katanya ya, karena memang iya.
2: Iya.
1: Ini untuk ibunya, kalau boleh tahu itu ada keluhan apa Bu untuk penglihatan ibunya ini?
2: Oh, waktu sebelum
1: itu
2: mata buat melihat itu enggak jelas gitu. Kalau lihat jarak jauh ya susah, jarak dekat apalagi gitu. Sebelum itu loh.
1: Sebelum tapi, konsumsi.
2: Iya, tapi sesudah konsumsi obat itu alhamdulillah ada perubahan.
1: Oh, berarti setelah konsumsi Vitama ini ada perubahan.
2: Iya.
1: Ibunya udah minum berapa botol, Bu?
2: 3, Mbak.
1: Oh, 3 botol.
2: Iya.
1: Oh, berarti ini Ibu tahu tentang Vitama ini dari mana, Bu?
2: Dari radio, Mbak.
1: Oh, dari radio.
2: Ya kebetulan kan rumah saya berdampingan sama.
1: Iya, betul sekali ya, Bu.
2: Radio ini.
1: Berarti ada bedanya setelah konsumsi Vitama.
2: Iya, Mbak.
1: Terus sekarang ibunya masih konsumsi, Bu?
2: Masih, Mbak.
1: Ada masih perubahan di dalam
2: mata? Ada perubahan, alhamdulillah dah jelas.
1: Oh, iya, alhamdulillah nih, Bu. Terus ini saran-saran untuk yang belum mengkonsumsi Vitama, saran-sarannya apa, Bu?
2: Nah, untuk yang belum konsumsi, kalau misalnya ada keluhan sakit mata atau keluhan mata nggak jelas, supaya
1: mengkonsumsi
2: obat ini
1: karena Vitama,
2: insya Allah manjur.
1: Karena Vitama ini solusi untuk kesehatan mata gitu.
2: Iya.
1: Dan terima kasih Bu.

0: apot tipus, teh moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Sumber Waras yang beralamat di Toko Nyah Kiong, Komplek Pasar Karangkobar, tepatnya Timur Perapatan Pasar Pisang Karangkobar. Agen Apotek Raja Wali yang beralamat di Komplek Kios Terminal Karangkobar, tepatnya Utara Perempatan Karangkobar. Agen Apotek Mitra Sehat yang beralamat di Jalan Raya Karangkobar Wanayasa, Karangkobar Tengah, Karangkobar, tepatnya depan UPK Kecamatan Karangkobar.